Yes, kenapa sih tiba-tiba pengen back to 1999 82 karena kayaknya lebih asik enggak sih di zaman itu? Tapi kan dia belum lahir. Ya udah deh, siapa tahu ya 82 sampai dibikin lagu gitu lah, berarti ada maksud tersembunyi nih, enggak tersembunyi banget sih ya. Mas, ada maksudnya tertentu ya dari si Charlie XCX and Troye Sivan yang merilis lagu ini 82. Ini juga menjadi salah satu ungkapan juga sih ya, kalau lagu ini itu adalah salah satu harapan mereka bahwa ternyata di 1999 itu seru abis 82. So, untuk kamu yang suka lagu ini 82, boleh banget kamu request-request ya nantinya. But untuk sekarang gak bisa di-request lagi karena tidak udah puterin lagunya. And it's 82, dia masih nemenin kamu sampai jam 10 WITA. Dan pastinya kita masih bahas-bahas tentang topik di pagi hari ini, tentang obrolan atau omongan orang-orang gede, orang-orang dewasa, teman-teman. So, pastiin kamu udah gabungan ya di story Instagram RRI Pro dan Pasar, karena bentar lagi tiba kalian bacain hasil pollingan kamu. Jadi which one nih, teman-teman, omongan-omongan dewasa yang sering kamu dengar, teman-teman. Pastinya langsung dicurhatin sekarang juga di story Instagram RRI Pro dan Pasar. Let's go.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Flames. Yaitu dia tadi Dancing in the Flames by The Weeknd ya, teman-teman Pro 2. Meskipun hari ini bukan weekend ya, weekday, it's the first weekday teman-teman Pro 2 dari yes of course baru kita mulai hari Senin teman-teman Pro 2. Sabar, weekendnya masih menunggu teman-teman Pro 2, 4 hari lagi loading to weekend ya. Lagi bentar, it's okay, it's okay. Tapi teman Pro 2, banyak banget gak sih bunyi-bunyian teman Pro 2 untuk dewasa ini ya teman Pro 2. Dan yang sering didengar ya, misalnya kayak salah satu bunyi-bunyian yang literally bunyi ya teman Pro 2 adalah aduh-aduh. Padahal cuma kamu ngebungkuk gitu misalnya ngambil sepatu, mau pakai sepatu teman Pro 2. Tapi bangun-bangunnya tuh kayak pinggang tuh rasanya kayak krepot gitu loh teman Pro 2. Itu literally adalah bunyi-bunyian secara literal meaning teman Pro 2, alias kamu benar-benar kayak ya sakit pinggangnya gara-gara kamu mungkin jompo ya teman Pro 2 ya. Yang selanjutnya adalah itu adalah suara yang benar-benar bunyi-bunyian yang suara lega setelah berhasil duduk dengan nyaman. Nih, misalnya kamu kayak aktivitas seharian tuh kayak jalan-jalan atau aktivitasnya tuh gak diem-diem gitu loh, kayak benar-benar gak ada jedanya untuk istirahat teman Pro 2. Nah, di saat suara itu keluar artinya kamu sedang merilekskan seluruh nyawa dan badan kamu teman Pro 2 yang rasanya udah ringsek seharian dengan full activity itu teman Pro 2. Jangan kan full activity, abis ngerjain satu tugas aja deh yang bikin kamu harus fokus di laptop atau fokus di komputer kamu teman Pro 2, terus kamu abis itu mengalihkan pandangan kamu karena sudah selesai, and then the life is must be better than before teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu biasa mengeluarkan suara-suara misalnya kayak kamu tiba-tiba lutut, leher, jari semuanya ikut sound effect alias ada krek-kreknya teman Pro 2. Tapi itu nggak boleh ya sering-sering ya teman Pro 2, katanya kayak kertek-kertek ya. Tapi no way, jangan sampai teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu kebiasaan itu bisa jadi membuat tulang kamu tidak sekuat sebelumnya teman Pro 2. Karena kan kita nggak tahu ya di tengah ini kalau misalnya kamu kertek-kretekin gitu suaranya emang satisfying. Tapi ternyata di balik satisfying itu ada sesuatu yang mengerikan teman Pro 2. So no, jangan kamu sering-sering kereta-keretakin badan kamu teman Pro 2 kecuali sama yang profesional.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh daerah tropis atau subtropis tiap tahun atau setengah tahun selama musim panas, ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin fasad timur laut dengan angin fasad tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.

Ini sama Mampu 2, sembari kita menanti ya hasil pollingan kamu teman Mampu 2. Ntar ya jam 9 kurang ya teman Mampu 2 tiap update apakah bunyi-bunyian yang mana nih yang paling relate dengan kamu teman Mampu 2. Apakah kamu sudah merasa dirimu dewasa atau sudah berumur teman Mampu 2? Kalau Tia sih rasanya masih jauh dari kata kedua. Kedua kata itu tadi teman Mampu 2. But biar gak makin jauh infonya teman Mampu 2, kamu jangan lupa ya buat kepoin website kita di www.rri.co.id biar dapetin info terkini, biar makin update teman Mampu 2, biar kamu yang pengen lebih cepat dewasa, nah cocok banget tuh nyari info terkininya di rri.co.id. Jangan lupa juga request lagu kesayangan kamu teman Mampu 2 di WhatsApp terbaru RRI Pro 2 dan Pasar. Awas jangan kamu request di nomor yang lama ya teman Mampu 2, karena nomornya sudah tiada teman Mampu 2, sudah amor ing acintia ya. Kamu bisa request di WhatsApp kita yang baru ya teman Mampu 2 di 089-6220-953. Atau kamu juga bisa juga titip salam di sana, bisa lewat voice note juga. Kalau misalnya kamu voice note nanti tiap puterin langsung ya secara live di RRI Pro 2 dan Pasar pastinya. So teman Mampu 2 jangan kemana-mana, dan langsung ya diklik ya teman Mampu 2 pollingan di Instagram kita di @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!

Yes, itu dia tadi Last Life Teman Pro 2 yang sudah terputar. Dan sekarang waktunya Tia mau ceki-ceki dulu nih Teman Pro 2, sedewasa apa sih votingan kamu di story Instagram RRI Pro 2 dan besar. Yes, buat kamu yang belum ngevote, telat, you are late, kamu dapat SP. No, enggak gitu dong konsepnya. Ya, Teman Pro 2 nih, ternyata yang paling banyak di vote itu adalah waktu zaman kakak dulu. Ini banyak pendongeng handal ya, Teman Pro 2 ya. Kan pilihannya ada 3 ya, Teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada yang lupa-lupaan parkir di mana, ada yang perlu obat asam lambung. Kalau Tia sendiri ya, Teman Pro 2, sedikit cerita, Tia adalah tipe yang nomor 2. Daya ingat minus 1000, Teman Pro 2. Entah ya, kalau misalnya parkir, apalagi parkir di mall yang ada basement, ada ground, ada lantai 1, itu pasti Tia akan memfoto di mana, apalagi kendaraan roda 4, Teman Pro 2. Gak bakal ingat kendaraan roda 2, apalagi rame banget ya. Dan Tia akan memilih untuk foto di samping motor, literally samping motor atau samping mobil, biar nanti ingat kita di lantai mana dan di blok yang berapa, Teman Pro 2. Simpelnya deh, kamu parkir di living misalnya, Teman Pro 2. Itu kan benar-benar kalau orang bilang kawitan ya. Ih, nggak boleh sebut lagi itu. Iya, Teman Pro 2, kalau kamu parkir di living world itu bakalan kayak banyak banget motor, apalagi weekend, Teman Pro 2. Padat-padatnya lebih padat kayak peken, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya Tia nggak foto di sana, di samping motor atau samping mobil, ujung-ujungnya akan kehilangan alias nggak ketemu-ketemu sampai lebih dari 30 menit. Jadi Teman Pro 2, kalau kamu sudah merasa sedewasa ini nih, Teman Pro 2, yang di fase orang yang suka bercerita alias waktu zaman gue dulu, atau yang tipenya arahnya kesehatan nih alias perlu obat asam lambung, please be nice, be with yourself, Teman Pro 2, karena kamu harus lebih menyayangi dirimu sendiri, karena ternyata ini adalah salah satu bukan penyebab ya, salah

satu indikasi kalau kamu perlu memeriksakan diri juga. Misalnya nih, yang udah ingatnya minus 1000, coba deh kamu kurang makan ikan kayak itu, teman-teman. Atau yang biasanya nyari obat asam lambung duluan daripada nyari makanan, teman-teman. Coba deh stresnya dikontrol dulu daripada obat yang mengontrol tubuhmu, teman-teman. Jadi, love yourself, teman-teman. Sambil kita dengerin another song spesial buat kamu. Ini dia dari Girls' Generation yang HRS, teman-teman. With Skibidi.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, sama Pro 2 sekarang udah jam 9 lebih 4 ya. Bentar lagi lebih 5. Nah, 1, 2, 3. Ya, nah sekarang udah jam 9 lebih 5 teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Tia update info terkini. Karena for today there's no dialogue today teman Pro 2. Jadi it's free time for me untuk mengupdate info terkini spesial buat kamu. Ada info lokal, info mancanegara tentang Asian Games. Pasti Tia bakalan update lagi. Dan info entertainment juga. Jadi pokoknya mix aja nanti based on what is the newest information for you teman Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil dengerin another songs buat kamu. Ini dia Sal Priyadi.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

0: Ya, Teman Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan tadi sudah ada bye-bye ya Teman Pro 2 dari Ariana Grande. But hari ini kita gak bye-bye, tapi kita say hi dulu Teman Pro 2 sama another anak magang. Kita kenalan dulu nih, kita dengerin dulu suara-suara barunya. Selamat pagi.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Wow, penuh ini suaranya. Oke, boleh kenalan satu-satu dong. Kan ini Teman Pro 2 gak lihat ya, tapi Teman Pro 2 mendengarkan, boleh deh nanti. Soalnya suaranya kan sering berkumandang nih Teman Pro 2. Siapa dulu nih, boleh deh.
1: Halo, aku Jung Is, aku dari Undiknes. Aku bakalan magang di sini ya teman-teman.
0: Oke, next.
2: Halo teman-teman Pro 2, di sini aku Indah Cahyani, kerap dipanggil Inci. Aku dari Undiknes dan aku magang di sini.
0: Oke, next, last but not least.
3: Oke, dan aku Devi, aku juga anak Undiknas dan semester 5 sama teman-teman. Di sini kita bakal magang dari bulan September sampai dengan Desember sampai ketemu lagi.
0: Oke. Jadi kalian di sini bakalan main-main ya di Pro 2 ya, teman-teman ya. Ada Devi, ada Jukis dan Inci di sini, ada Trio Macan ya. Enggak dong. Trio Macan maksudnya magang cantik. Baru ya tiba-tiba ya. Kalian di sini sebenarnya di magang di RRI sejak kapan sih teman-teman?
2: Sejak tanggal 7 September sih kak.
0: Oh, baru mulai di bulan awal ini ya.
2: Iya.
0: Nah, sebelum ke Pro 2 kalian di mana nih nyangkutnya?
2: Kita di perencanaan.
0: Oh, berarti main-main di ruang timur dulu ya. Terus sekarang baru mainnya ke Pro 2.
2: Iya, benar kak.
0: Oke, nanti siap dong ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng nih sejak ke depan, bahas info terkini. Nanti kan tadi udah ada tuh gosip-gosip artis ya. Nanti bakalan masuk ke suara juga. Jadi pasin kamu di sini aja Teman Pro 2 bareng sama Tia dan juga Trio Macan di sini ya. Di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Ya, Super Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar with Mitya and Tri anak magang baru kita ya, from Undik Nice. Undik Nice ya. Yeah. Nanti disalahin lagi.
1: Enggak apa sih Kak, tapi kebanyakan orang manggilnya Undik Nice juga.
0: Iya, makin nice hidup ini ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, tapi apa sih berita ternice hari ini nih, teman-teman?
2: Gongnya hari ini tuh tentang Andre Taulani sih.
0: What's happen?
2: Dia itu lagi ngadain pernikahan sama Amanda Rigi.
0: Kapan tuh, girls?
2: Kemarin.
0: Kemarin ya, baru kemarin banget.
2: Iya, baru banget sih, Kak.
0: Aduh, gimana kalian kundangan ke sana enggak?
1: Kundangan online.
2: Kebetulan enggak diundang.
0: Sadar diri ya.
1: Iya. Siapa kami?
0: Siapa kita? Udah kayak mau yel-yel aja ya. Tapi gimana? Ada enggak info lebih jauh lagi yang pengen kalian sampaikan nih tentang pernikahannya ini? Ada yang surprisingly enggak buat kalian tentang pernikahannya ini?
1: Ada sih, Kak. Apa tapi yang dibaca-baca sih di TikTok ya. Itu tuh si Andre sama si Amanda ini tuh udah deket dari tahun 2014-an atau 2019-an ya?
0: Iya sih. Hot info banget ya pagi-pagi nih ya, sepedas cabai di kantin ya. Oke, tapi kalau menurut kalian sendiri pernikahan itu apakah perlu seheboh dan sehebring itu menurut kalian?
2: Kalau dari aku kayaknya enggak sih. Dan dia juga kalau nggak salah pernikahannya intimate deh, Kak.
0: Oh yeah. Intimate ya. Yeah. Sekarang emang ngetren gitu ya teman-teman ya.
1: Yeah. Kebanyakan orang sih kayaknya lebih memilih intimate ya.
0: Kalau dari kalian
1: serasa
0: sendiri
1: lebih
0: gimana? Kalau dari Insi ya, Insi.
2: Kita pikir sih pernikahannya bakal kayak heboh, kayak benar-benar ngundang orang-orang banget sih, Kak. Ternyata ya cuman sederhana gitu.
0: Mungkin ada maksud tertentu juga ya, yang pengen lebih intimate itu tadi ya. Tapi kalau dari Inci sendiri pengen nikahnya gimana sih?
2: Kalau bicarain dream wedding sih yang wow sih. Iya.
0: Pengennya yang gebyar
2: ya. Iya, terus kalau bisa sih ngundang orang-orang penting. Sepenting apa itu?
0: Aku siapa? Oke, berarti pengennya memang wedding dreamnya sedreamy itu.
2: Iya. Ya.
0: Oke, kalau dari Devi sama Juki sendiri gimana? Sama nggak? Relate nggak sama Inci atau beda-beda?
3: Aku intimate tapi dressnya yang gong banget.
0: Oke,
3: gitu.
0: Itu bayang dressnya yang gong tuh kayak Tasya Farasya dulu nggak sih?
3: Iya, boleh. Biar yang kayak princess ratu-ratu kerajaan gitu. Biar kayak gitu banget. Okay. Itu kan satu kali seumur hidup ya.
0: Atau pengennya kayak drama Cina gitu. Itu gong banget ya. Oke, kalau dari Devi sendiri sama nggak? Relate nggak?
1: Kalau dari aku sih karena aku anak perempuan pertama.
0: Keren banget ini ya.
1: Pengennya yang nggak terlalu wah tapi yang berkesan gitu loh, Kak.
0: Itu gimana?
2: Gimana itu deh?
1: Gimana ya, dari kedua belah pihaknya punya acara masing-masing gitu pengennya.
0: Sesuai culture masing-masing.
1: Iya.
0: Ini berarti bahasanya bukan sesama orang Bali nih pantauannya.
1: Oh, orang Bali.
0: Oh, tapi tetap dengan culture masing-masing. Oke deh, nanti kita alokasikan dulu ya ini ya.
1: Mau diundang?
0: Kira-kira dengan wedding dreamnya masing-masing ya. Tapi kalau kamu sendiri gimana nih teman-teman berdua?

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: This is your radio.
3: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Ya, 92 itu dia tadi sudah terputar ya, Olivia Rodrigo. Kesukaan siapa itu?
1: Aku.
0: Oke, sudah nongol ya orangnya 92. Tapi ternyata nih, tadi kita udah bahas The Weddings of Andre Taulani ya. Ya, meskipun kita gak diundang ya 92. Tapi ternyata ada another wedding juga ya.
2: Iya, itu barengan sih dia sama Andre Taulani.
0: Di hari yang sama dan sama-sama intimate ternyata. Yeah,
2: ya. Iya.
0: Namanya Sapose itu Sapose.
2: Namanya adalah Mario Cesar.
0: Oke, bukan ten ten ten oh, nana, bukan ya.
1: Bukan. Beda itu.
0: Beda orang ya. Beda. Oke, jadi kalau misalnya teman berdua yang kurang tahu ya, Mario yang kita maksud ini adalah anggota dari NPD, band yang baru melejit banget itu ya.
2: Iya, benar.
0: Ya. Yang bareng sama siapa lagi personalnya? Niki sama Kak Kev ya, yang Kak Kev banget itu ya. Oke, dan ada gak sih cerita-cerita unik yang kalian udah kulik-kulik tentang pernikahannya dari Givina ya, Givina dan Mario ini? Karena ternyata Givina tuh adiknya Uus ya.
1: Iya, benar banget, itu sih yang menarik. Iya, kita baru tahu sih.
0: Dan ternyata mereka nih ya sama-sama artis family lah bahasanya ya. Kalau mereka kan punya podcast keluarga artis, dan mereka berdua nih sama-sama pasangan artis gitu lah ya, simpelnya ya. Tapi menurut kalian gimana sih? Kayak comel banget gak sih dress code-nya?
2: Iya, comel banget.
1: Iya, lucu banget.
0: Apalagi dari Givinanya.
1: Iya.
0: Aduh, kayak lucu banget, kayak princess gitu ya. Padahal kita kan wedding dress gitu ya, tapi ternyata bisa dibuat seunik itu. Itukah yang kamu maksud dari dress code unik gitu?
1: Kalau aku tuh yang gong banget. Dressnya tuh harus yang gede, mewah, megah.
0: Yang isi kampit gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, isi kampit. Aduh. Biar bisa mengeber langsung.
2: Kayak princess ya.
0: Okay, mengalahkan angsa ya. Berarti kamu akan menggantikan Tinkerbell nih.
1: Iya, mirip-mirip gitulah. Oh. Apa sih kan temenan sama Tinkerbell nih?
0: Wow. Ini ting-nya aja ya.
1: Iya, ting-ting gitu dong.
0: Oke, okay, dan dari tadi kita bahas tentang wedding, berarti memang se-happy itu kemarin ya.
2: Iya.
0: Kalau di Bali juga September ini kayaknya dua senganten juga gak sih teman-teman?
2: Iya, dua seayu. Banyak banget pernikahan-pernikahan yang berlangsung.
0: Kalian udah berapa kali kundangan di bulan September ini?
2: Aduh, udah ada 4 kali kan.
0: Sulis? Dan itu teman-temanmu semua?
2: Ada sih, kayak dari keluarga gitu.
0: Semakin kalian melihat orang nikah tuh gimana sih tanggapan kalian?
1: Semakin takut sih kak, takut dewasa.
2: Lain kita juga nambah umur gitu loh kak, jadi kayak menidah deket ya.
0: Oh, berarti kundangan ini malah membuat kalian semakin takut
2: gitu. Iya. Ketakutan Gen Z.
0: Aduh. Tapi kalian punya plan gak nikah kapan gitu loh?
2: Kalau aku sih umur 27 gitu sih kak, plannya.
0: Pelan-pelan ya.
1: Iya, pelan-pelan.
0: Kalau Jungi sendiri gimana?
1: Kalau dari aku belum punya plan karena belum punya pasangannya, itu sih masalahnya.
0: Tapi kan ekspektasi boleh dulu ya, kayak manifesting gitu loh.
1: Di umur 26-27 sih.
0: Oke, nanti bareng ya nyari duasenya ya.
1: Iya, nanti bareng ya, rebutan mangku nih.
0: Emang kalian dari satu desa yang sama? Enggak. Tapi kita gak tahu kemana ngantennya nanti.
1: Iya, benar.
2: Aku tahu.
0: Oh, tahu. Ini gak perlu ditanyakan kapan plannya ya. Devi kapan nih, tahun depan?
2: Oh, enggak dong. Masih panjang ya perjalanan di kuliah.
0: Kapan kira-kira?
2: Mungkin 5 tahun lagi.
0: 5 tahun lagi itu kapan ya?
2: Saat saya berumur 25.
1: Duluan nih antennya.
0: Berarti nanti hitung ya 5 tahun lagi abis lulus kita kundangan ke Devi. Semoga jadi ya.
2: Astaga. Mau dibawain apa deh?
0: Mobil.
1: Agak enggak tahu diri ya.
0: Agak gede ya requestannya ya. Tapi kalau misalnya yang gini ya, yang kecil aja ya, enggak apa-apa ya.
1: Iya, Hot Wheels
0: gitu. Hot Wheels saja. Kan kita kalau misalnya bahas-bahas nikah tuh kan banyak banget yang terjadi ya, teman-teman ya. Dan kayaknya kalau bahas-bahas nikah itu adalah sesuatu yang agak jauh dikit nggak sih bahasannya gitu. Cuma kayak ngelihat orang nikah tuh happy banget ya, kayak semuanya terprepare. Apalagi kayak kemarin ada dua artis yang nikah nih, ada Givina dan Mario, dan Andre Taulani sama siapa tadi?
2: Sama
1: Amanda.
0: Berarti ya memang mereka sudah menemukan pasangannya gitu lah ya. Ini untuk bertiga nih, berarti ada yang udah pasangan, ada yang masih angan-angan.
3: udah ada pasangan.
0: Oke. Okay. Jungi sendiri.
1: Iya, emang aku sendiri.
0: Enggak apa-apa, semoga nanti ya di saat yang tepat juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi sekarang saatnya kita harus pamit undur diri dulu nih, karena udah mau jam 10 ternyata.
2: Waduh, enggak terasa ya, Kak.
0: Tapi kalian akan kerasa banget sih ya, karena kalian masih di sini sepertinya nanti bareng sama penyiar kedua juga.
2: Oke.
0: Okay,
2: okay.
0: Jadi teman-teman kedua, jangan bosan-bosan dengerin suara trio macan ini.
1: Iya,
0: benar. Soalnya setiap base itu punya jargonnya masing-masing gitu loh.
2: Okay. Berarti kita harus buat jargon.
0: Buat jargon yang kalian banget gitu loh. Biar nanti ada kenangannya juga.
1: Oke.
0: Okay. Gitu,
1: okay. Gitu, ya.
0: Kita mau pamit undur diri dulu teman Pro 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan Pasar, aku Martia bertugas.
2: Aku Jung Is.
0: Jung Is.
3: Aku Inci, pamit undur diri. Dan aku Devi.
0: Iya, yes, sampai jumpa di siaran selanjutnya teman Pro 2. So, bye-bye, selamat hari Senin.
3: Bye-bye.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pemirsa pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siang teman Pro 2, kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi menjelang siang ini Ronald bakal menemani kamu teman Pro 2 sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore nanti. Dan kelihatannya padat banget ya hari ini, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Biasanya kan kalau misalnya siaran nih, kalau misalnya Ronald siaran pagi-pagi dari jam 5 sampai jam 10 pagi, itu dari jam 5-nya sampai jam 6 akan ditemenin oleh lagu-lagu dulu. Nah kalau misalnya siaran siang nih teman Pro 2, itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore Ronald benar-benar akan intim menemani kamu, benar-benar dari jam 10 sampai benar-benar jam 3 sore. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, karena hari ini Ronald masuk box ya, ternyata di box itu rame banget orang, dan ternyata ada anak magang yang baru loh di sini. Tapi kayaknya magangnya belum tetap sih di sini, masih di rolling ke beberapa depart ataupun beberapa unit yang ada di RRI. Tapi kebetulan karena ada anak magang di RRI Pro 2 Denpasar, jadi ntar kita bakal ajak siaran juga deh ya teman Pro 2. So teman Pro 2, bagi kamu yang pengen tahu kira-kira Ronald bakal ngobrolin apa, bakal nyampein informasi apa, atau buka topik soal musisi apa di jam 10 pagi nanti ya, tepatnya di jam 11 pagi nanti, karena di jam 11 pagi nanti kita akan masuk ke Pro 2 Hitlist, di mana kita bakal ngobrolin salah satu musisi ataupun band ataupun juga girl band atau boy band bahkan ya teman Pro 2, yang bakal kita kulik abis-abisan buat nambahin nih wawasan kita semua, biar kita kalau lagi nongkrong ngomongin musik enggak kosong teman Pro 2. Makanya tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, di siang menjelang di pagi menjelang siang ini tentunya bareng sama Ronald.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya juga ya Ronald ingatkan nih bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita. Ternyata kamu bisa banget loh follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan kalau kamu cari akun kita itu gampang banget. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, atau bahkan buka TikTok, tinggal cari aja di search engine media sosialnya, langsung ketik aja RRI Pro 2 Denpasar, dan Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak cuma dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya tulis, karya musik, karya video, atau karya foto, atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu ya, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa ya untuk tag akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Teman terbaik.

Yes, benar banget teman Pro 2, seperti yang dibilang sama Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih teman Pro 2, ternyata nggak perlu tunggu apa-apa lagi nih, karena kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital nih di saat ini, nggak kayak dulu lagi cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu kalau kamu tanya ke Ronald, caranya gimana dong mendengarkan kamu Ronald melalui digital? Caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja visit websitenya rri.co.id, terus pilih yang radio stream, dan jangan sampai nyasar teman Pro 2, pilih yang Pro 2 Denpasar.

Dan juga teman Pro 2, seperti yang kita tahu namanya juga Gen Z, Gen Alpha dan Gen Milenial seperti Ronald juga nih teman Pro 2 agak mager juga ya kalau misalnya disuruh buka website segala karena banyak banget yang harus diklik-klik segala gitu. Ya udah deh teman Pro 2, Ronald kasih tahu cara mendengarkan RRI khususnya Pro

Soalnya kenapa teman Pro 2, Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital, karena selain gampang banget buat dengerin Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate nih. So tunggu apa lagi teman Pro 2, jangan buang waktu kamu untuk membaca berita-berita yang pastinya atau bukan pastinya sih, tapi takutnya hoax gitu kan. Langsung aja deh, biar gampang, biar update dengan informasi dan juga berita-berita sekarang, baik itu melalui berita-berita yang berupa tulisan ataupun berita-berita yang disampaikan oleh para penyiar ya. Langsung aja download aplikasinya RRI Digital sekarang juga.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.

Yes, teman Pro 2, bagi kamu yang dari kemarin ya bertanya-tanya gitu, kenapa sih ini WA-nya Pro 2 kok udah di-chat biasanya dibales, kok sekarang jadi gak dibales ya? Mulai minggu ini nih, kenapa fenomena seperti ini terjadi di Pro 2 Denpasar? Nah, ini dia teman Pro 2, informasi penting banget yang wajib kamu tahu, yaitu apa? Yaitu WA-nya Pro 2 sekarang bukan lagi berganti nomor, tapi sudah upgrade nomor. Kenapa Ronald bisa bilang bukannya berganti tapi berupgrade nomor? Nah, ini Ronald kasih tahuin setelah ini teman Pro 2. Jadi kalau seperti yang kita tahu ya, di nomornya Pro 2, di yang dulu tuh di WA-nya nggak ada identitas frekuensinya. Sekarang WA-nya udah upgrade dan udah ada identitas frekuensinya. Jadi otomatis karena udah ada identitas frekuensinya, nomornya pun jadi berbeda nih teman Pro 2. Tapi perbedaannya nggak jauh-jauh banget, cukup cuman beda di buntutnya aja nih. Jadi kalau misalnya sekarang teman Pro 2, kamu pengen menyapa teman-teman kamu, gebetan kamu, atau bahkan orang tua kamu yang lagi dengerin Pro 2 Denpasar, kamu bisa banget langsung WA ke Ronald sekarang juga, hari ini juga, siang ini juga. Baik itu mau kirim salam, mau menceritakan sesuatu, ataupun mau request lagu, bisa banget kok teman Pro 2. Dan tenang aja teman Pro 2, sekarang zaman udah canggih banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen kirim salam, kamu pengen menyapa teman-teman, gebetan atau orang tua kamu, atau bahkan kamu pengen request lagu, bisa banget kamu requestnya pakai VN-nya. Tinggal kirim aja rekam suara kamu, terus kirim aja ke WA-nya Pro 2. Tapi sorry nih teman Pro 2, dari tadi Ronald ngomong terus tapi gak ngasih tauin nomornya berapa. Oke, sabar ya teman Pro 2. Jadi nomornya adalah di 089-6200-20953. Ronald ulangin lagi nih ya teman Pro 2, nomor baru kita yang udah kita upgrade biar ada identitas frekuensi kita, yaitu di nomor 089-6200-20953. Nah, teman Pro 2 pasti tahu banget kan yang di-upgrade di mana? Yes, betul banget teman Pro 2. Di bagian buntutnya ada 953 sesuai dengan frekuensi kita, yaitu 95,3 FM yang merupakan frekuensinya kesayangannya rakyat Bali. Asik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di siang hari ini 21 September 2026. Di informasi pertama, teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar tengah menyiapkan rencana pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Jadi Kepala DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, menjelaskan bahwa rencana pengolahan tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan juga kajian. Pelaksanaan program ramah lingkungan yang memanfaatkan fasilitas tempat pengelolaan sampah terpadu dan pusat daur ulang ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan November 2026 mendatang. Dan seluruh proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar ini akan dikerjakan secara mandiri menggunakan tenaga kerja internal dari TPST dan PDU. Hasil dari produksi BBM tersebut tidak akan didistribusikan keluar ataupun diperjualbelikan kepada masyarakat umum, melainkan untuk dimanfaatkan secara eksklusif untuk mendukung kebutuhan operasional internal DLHK Kota Denpasar itu sendiri. Dan selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali menyoroti penyusutan lahan pertanian di wilayahnya yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hektar setiap tahunnya. Ketua HKTI Bali, Made Mulyawan Arya atau yang akrab disapa The Gajah, menekankan bahwa pencegahan alih fungsi lahan ini harus segera ditangani melalui berbagai kebijakan strategis dari pemerintah daerah termasuk wacana moratorium. Di samping mencegah penyusutan lahan, langkah tersebut wajib dibarengi dengan peningkatan hasil produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan data agar ketersediaan lahan yang tersisa dapat dioptimalkan. HKTI Bali juga berkomitmen akan lebih banyak turun langsung ke lapangan guna mendampingi serta mengedukasi para petani, peternak, dan nelayan secara intensif. The Gajah juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menjembatani berbagai kendala di lapangan, seperti kekurangan air atau minimnya alat mesin pertanian agar mendapatkan solusi yang tepat dari pemerintah. Selain penerapan teknologi modern, HKTI juga akan mendorong pengembangan potensi produk pertanian organik secara lebih luas. Salah satunya mencontoh keberhasilan beras organik Sudaji. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di siang hari ini edisi 21 September 2026. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja karena Ronald akan menemani kamu sampai jam 3 sore dan di jam 11 nanti kita bakal masuk ke Pro 2 Hitlist. Kira-kira musisi mana nih yang bakal kita bahas? Makanya di sini aja ya biar kamu tahu nih teman Pro 2.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Yes, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ronald ya, yang udah siap nemenin aktivitas kamu menuju jam istirahat di segmen Pro 2 Hitlist edisinya Denpasar. Dan siang ini kita bakal kenalan lebih dekat sama penyanyi muda asal mana ya. Kita ke negara mana ya hari ini teman Pro 2? Kayaknya enaknya kita ke negara Inggris deh ya. Jadi kita bakal bahas penyanyi muda asal Inggris nih, yang lagi benar-benar mencuri perhatian dunia. Bukan mencuri TV ya, kalau itu kriminal namanya. Dan musisi ini atau penyanyi ini yang bakal kita bahas yaitu adalah Sienna Spiro. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, namanya Sienna Spiro ini bukan cuma seliweran lewat lagu-lagu viral aja, tapi juga udah mulai merambah ke soundtrack film besar sampai panggung kelas dunia nih. Bayangin aja teman Pro 2, di usianya yang masih muda nih, Sienna Spiro lagi ada di fase puncak album debutnya yaitu Visitor. Dan ditambah lagi single andalannya yaitu Great Expectation baru aja sukses merajai posisi puncak UK number one minggu lalu. Dan dia juga lagi bersiap nih buat melangsungkan debut penampilannya di panggung bergengsi MTV VMA 2026 minggu ini banget teman Pro 2. Dan tentunya buat merayakan momentum besarnya Sienna Spiro ini ya, Ronald jadi mau ngajak kamu ikutan polling di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Di story-nya udah Ronald siapin lagu Sienna Spiro mana nih yang jadi favorit kamu teman Pro 2. Dan pertanyaannya udah gampang banget kan, lagu favorit Sienna Spiro mana nih yang kamu suka. Terus pilihannya juga udah Ronald kasih 3, yaitu Die on This Hill, abis itu Material Lover, dan juga The Visitor. Jadi teman Pro 2, langsung aja sekarang juga detik ini juga meluncur ke story Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Buat apa? Buat ngevote nih untuk hit list di siang hari ini. Karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir pembahasan kita nanti ya. Tentunya sebelum kita mengaturkan puja Trisandia di jam 12 siang. Dan sambil nunggu vote kamu masuk teman Pro 2, yuk kita nikmatin dulu lagu pertama yang jadi salah satu tonggak awal roketnya namanya Sienna Spiro ini. Ini dia, langsung aja Ronald puterin Die on This Hill oleh Sienna Spiro.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.

Yes, teman Pro 2 masih di segmen Hitlist Pro 2 RRI Denpasar bareng sama Ronald. Dan habis dengerin lagunya Day on This Hill ya, setelah dua lagu tadi nih rasanya langsung paham nih teman Pro 2, kenapa Sienna Spiro ini bakal digadang-gadang jadi jam gadang? Bukan dong. Masa orang jadi jam gadang kan aneh ya teman Pro 2. Maksudnya bakal digadang-gadang jadi penyanyi yang bakal menguasai skena pop modern nih. Karena setelah Ronald dengerin juga, wah suaranya sih oke banget banget teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 dari lagunya Day on This Hill ini tuh barusan benar-benar jadi pintu gerbang yang kenalin kita sama Sienna Spiro. Dan juga misalnya kamu baru kenal Sienna Spiro tuh pasti, bukan pasti sih, siapa tahu dari lagunya Day on This Hill ini, karena Ronald adalah pendengar musik satu-satunya pendengar musik, enggak kayak gitu sih. Tapi salah satu pendengar musik yang suka musik berbahasa Inggris, tapi pas denger Day on This Hill ini sih spiritnya itu keren banget, karena Sienna Spiro di situ bukan cuman suaranya aja melengking, tapi juga teriakannya itu keras tapi terpendam di dalam hati, jadi meredam gitu, tapi bukan secara teknis meredam ya teman Pro 2, tapi seolah-olah ada yang pengen diteriakin tapi masih tertahan di hati. Nah itu yang Ronald rasain sih pas lagi dengerin lagu ini. Dan bahkan juga teman Pro 2, lagu ini tuh sukses jadi satu dari tiga rilisan Sienna Spiro yang berhasil menebus ketatnya chart Billboard Hot 100 loh. Dan juga ini tuh ya, pembuktian Sienna Spiro tuh gak berhenti di lagunya Day on This Hill juga. Tapi ternyata setelah itu di tanggal 14 September kemarin masih anget banget nih teman Pro 2. Baru selang seminggu lah bisa dibilang ini, itu tuh dia sukses mencetak pencapaian super masif lewat lagunya yang berjudul Great Expectation. Dan tentunya seperti yang kita tahu teman Pro 2, lagu yang bernuansa soulful ini berhasil melesat dan duduk manis nih di puncak UK Singles Chart sebagai lagu nomor 1 maksudnya. Dan ini jadi momentum transisi yang keren banget sih menurut Ronald ya teman Pro 2. Melihat gimana seorang penyanyi muda dengan suara yang benar-benar ada karakternya akhirnya sukses merajai chart dan juga diakuin secara global. Dan melihat perjalanan yang meroket seperti ini ya dari Sienna Spiro, Ronald tuh jadi penasaran nih sama kamu teman Pro 2. Kalau dari 3 lagu yang udah kita masukin ke polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar tadi, kamu sendiri nih pertama kali kenal seorang penyanyi Sienna Spiro dari lagu yang mana nih? Kalau Ronald sih dari Day on This Hill ya yang udah Ronald puterin tadi. Tapi siapa tahu dari kamu ada yang kenal Sienna Spiro dari lagu yang ini nih yang judulnya The Visitor.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: You're listening Pro 2 FM RR.

Alright teman Pro 2, balik lagi di Hitlist Pro 2 RRI Denpasar bareng sama Ronald. Dan selain merajai chart musik nih, kamu tahu gak teman Pro 2? Jadi pesona dari suaranya si Ena Spiro ini yang lagi kita bahas, yang jadi hitlistnya Pro 2 Denpasar hari ini, ternyata juga sukses bikin industri musik Hollywood kepincut nih. Ah masa sih? Mana coba buktinya? Pasti dari kamu teman Pro 2 bertanya-tanya seperti itu kan ke Ronald. Dan kalau kamu tanya buktinya, buktinya itu si Ena Spiro ini resmi jadi bagian dari album soundtrack film fenomenal yang mungkin, bukan mungkin lagi sih, tapi ini pasti paling ditunggu-tunggu oleh sineas-sineas film atau enggak pecinta film minimal deh. Yaitu apa? Yaitu The Devil Wears Prada 2. Jadi si Ena ini menyumbang sebuah lagu original berjudul Material Lover yang memang ditulis khusus buat film ini. Dan lagu ini nangkring di track keempat secara eksklusif. Dan yang bikin kita makin amazed lagi nih teman Pro 2, di album soundtrack itu nama si Ena Spiro bersanding sama deretan diva dan bintang raksasa lainnya. Kira-kira siapa aja orangnya? Nih, mulai dari Lady Gaga teman Pro 2, Dua Lipa, Miley Cyrus, Saza, Raye, Lofi, Olivia Dean, sampai Doci. Waduh, kalau itu sih diva dan bintang raksasa bener-bener sih ya. Karena memang musisi-musisi yang Ronald sebutin tadi udah sering banget menangin penghargaan. Dan lagunya juga sering banget nangkring nih di top chart, baik itu di Pro 2 ataupun secara global. Dan fakta menariknya juga nih teman Pro 2, musik supervisor filmnya juga membocorkan kalau Material Lover ini ditulis sama si Ena Spiro cuma dalam hitungan hari aja setelah dia dikasih lihat potongan adegan filmnya. Waduh, keren banget ya. Jadi cuma lihat filmnya beberapa scene aja, si Ena Spiro ini jadi kebayang kira-kira lagu yang cocok buat scene ini adalah lagu yang seperti ini nih. Itu sih keren banget teman Pro 2. Jadi sekarang kita bisa ngelihat ya, kalau misalnya si Ena Spiro ini bukan cuma sukses mencetak hits dari lagu-lagunya sebagai penyanyi soloist juga, tapi juga nih teman Pro 2, dia udah mulai dipercaya buat meracik nyawa musik untuk sebuah produksi film layar lebar. Keren abis ya. Selain musiknya sih, Ronald tungguin sih si Ena Spiro ini bisa jadi artis, bukan aktor, kalau aktor mah cowok ya. Bisa gak ya dia jadi artis kayak Lady Gaga gitu kan? Kalau Lady Gaga kan awal

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa nih udah obrolan siang kita ya, membahas perjalanan tentang Siena Spiro, ternyata udah sampai di bagian akhir. Jadi seperti yang udah Ronald singgung di awal nih teman Pro 2, di tanggal 3 Juli 2026 kemarin Siena ini baru aja merilis album debutnya yang bertajuk Visitor. Jadi lewat album ini dia itu benar-benar menunjukkan karakternya yang berani bermain di ranah soul yang dipadukan dengan symphonic pop nih. Pasti kamu yang musisi atau yang mempelajari tentang musik pasti paham banget dengan hal yang udah Ronald sebutin tadi, yaitu adalah genre musik dan tema-tema yang diangkatnya juga. Kalau misalnya kita analisis nih dari lagunya Siena Spiro, itu juga ternyata relatable banget sama kita, karena dari tema-temanya itu di lagu-lagunya dia itu berputar di urusan kehidupan, romansa, sampai kerentanan hati seorang manusia. Dan sekarang teman Pro 2, waktunya Ronald bacain hasil polling Instagram kita yang udah Ronald buka dari jam 10:30 tadi pagi menjelang siang. Dan hasilnya ternyata seru banget nih teman Pro 2, karena peringkat 1 itu ada 2 lagu yang menang. Yang pertama adalah Material Lover, dan ini sih kayaknya bukti ya kalau banyak teman Pro 2 yang suka lagunya lewat film nih. Sama kayak Ronald juga sih, tahu lagu dari film dulu, jadi nonton filmnya dulu baru kita cari original soundtracknya. Ini kira-kira siapa penyanyinya, lagunya judulnya apa, seperti itu sih teman Pro 2. Dan di peringkat pertama yang kedua nih, karena tadi udah Ronald bilang peringkat pertamanya ada 2 lagu, yang kedua itu adalah Die on This Hill, dan ini juga valid banget ya, pantesan aja gak kalah rame, karena lagu itu emang jadi paling pas gitu buat bernostalgia dengan masa awal breakout kita. Dan pastinya ada juga yang setia milih The Visitor, yaitu ini tuh adalah track andalannya lah yang benar-benar mewakili siapa nih sosok Siena Spiro sebenarnya. Dan dari punya album debut yang emosional teman Pro 2 dan juga mencetak lagu nomor 1 di Inggris, sampai mengisi soundtrack film sebesar The Devil Wears Prada 2, sampai juga siap bikin debut di panggung MTV VMA tanggal 26 September nanti, plus jadwal tour internasional The Visitor Tour di Amerika Utara tahun 2027. Ini Siena Spiro udah keren banget di tahun 2026 ini. Dan semua rentetan jadwal itu membuktikan ya kalau kita sekarang lagi jadi saksi di fase awal lahirnya seorang mega bintang baru di dunia pop, khususnya di musik nih. Jadi sekian dulu teman Pro 2 pembahasan kita soal Mbak Siena Spiro ya di siang hari ini. Tapi tenang aja, Ronald bakal nemenin kamu ya teman Pro 2, makanya jangan ganti frekuensi kamu. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu. Dan di jam 12 tepat nanti teman Pro 2, RRI Pro 2 Denpasar akan melantunkan Puja Trisandia.

tökit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Yes, teman Pro 2 masih di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensinya masyarakat Bali yang paling disukain yaitu 95,3 FM. Dan sekarang Ronald enggak sendirian karena udah hadir nih bocah-bocah magang ya, teman Pro 2 yang sekiranya di hari ini tuh dia tuh katanya magang di Pro 2 tapi belum tentu juga lama di Pro 2 karena masih di rolling nih. Jadi kita tes dulu seberapa gacor sih bocah-bocah magang edisi hari ini nih, teman Pro 2. Jadi ada siapa aja nih, guys?
1: Hai hai teman Pro 2, kenalin aku Jung Is dari Undiknas.
0: Oke, selanjutnya ada siapa?
2: Halo teman-teman Pro 2, di sini aku Indah Syahyani, kerap dipanggil Insi. Okay. Aku dari Undiknas jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Dan setelahnya ada siapa lagi?
3: Oke, okay, hai hai teman Pro 2, perkenalkan nama aku Devi. Jadi di sini aku juga dari Ilmu Komunikasi Undiknas juga. Ya, kita bakal ngomong-ngomong di sini dah.
0: Oke, dan selama 1 jam ke depan kalian bakal nemenin Ronald ngobrolin apa nih, guys?
1: Kita bakalan bahas kuliner-kuliner yang enak-enak banget dong.
0: Oke, jadi mereka udah siapin rekomendasi kuliner karena kebetulan mereka ini tiga-tiganya asli Bali. Jadi Ronald bisa kepoin sih makanan apa aja nih yang jadi favoritnya mereka dan juga bisa jadi rekomendasi buat kamu, teman Pro 2. Tapi sebelum kita pindah ke kuliner ya, karena namanya nih agak-agak unik nih, teman Pro 2. Yang pertama itu ada Jung Is nih. Jadi lo pengen tahu kenapa namanya Jung Is gitu? Karena kan pasti Jung Is harusnya kayak Korea, Jungkook gitu. Nah ini kenapa Jung Is? Kenapa gak Jongkok gitu?
1: Mungkin sebenarnya pengennya namanya biar Korea-Korea gitu ya. Sebenarnya ini tuh nama Jung Is itu plesetan kata dari Gung.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku makainya Jung karena emang rata-rata juga banyak kok yang makai Jung.
0: Oh, apakah ada apa namanya karena perbedaan umur mumpung masih muda pengennya Jung, ter kalau udah agak dewasa atau mature panggilnya Gung gitu.
1: Enggak dong. Dulu sih waktu aku masih kecil, aku emang pakainya Gung. Oh, tapi karena kecil, saking banyaknya namanya Gung Is, jadinya aku makainya kayaknya Jung aja deh, lebih better deh, lebih enggak gitu banyak orang make.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya udah punya pacar panggil sayangnya Jung Is juga apa beda?
1: Beda. Oh. Beda dong. Masa Jung Is.
0: Dan satu lagi ada Insi. Ini kayak namanya kayak satuan meteran gitu, inci gitu kan. Kenapa Insi gitu? Apakah kamu keturunan Tiongkok?
2: Wow. Oh, bukan dong, Kak. Jadi Insi itu dari namanya Indah Cahyani.
0: Oh, singkatan.
2: Iya, singkatan. Kalau Indah itu kan kayak udah pasaran, udah banyak gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi pengen yang beda dan emang lebih dikenalnya dengan nama Insi.
0: Oh, Insi.
2: Gitu.
0: Emang dari kecil dipanggilnya Insi juga?
2: Enggak sih, Kak.
0: Lah, kecil panggilannya siapa?
2: Kalau adik-adik gitu aja, kalau dari kecil dari keluarga sih adik-adik gitu.
0: Oke. Nah, yeah, yang terakhir nih yang sebenarnya yang normal sih namanya adalah Devi. Tapi kita pengen tahu dulu Devi ini apakah asli Bali atau bukan, karena sejauh Ronald memandang dan bergaul nama Devi agak jarang sih di Bali.
3: Oh iya, Kak.
0: Iya sih, kalau aku ya.
3: Oh, enggak karena sih. Banyak banget sih yang namanya Devi di Bali, cuman yang jadi pembedanya itu kalau kebanyakan Devi tuh pakai I ya belakangnya.
0: Kamu pakai Y?
3: Iya, aku pakai Y.
0: Oh, berarti sama kayak namaku ya, Ronaldi, belakangnya bukan I tapi Y.
3: Oh, gitu ya.
0: Tapi Devi ada unsur nama Balinya apa? Kalau misalnya boleh dijabarin nama panjangnya, unsur nama Balinya di mananya?
3: Unsur nama Balinya sebenarnya Chandra itu. Aku kan nama panjangku Niluputu Anggita Chandra Devi ya. Kalau unsur Balinya diambil dari Chandra sih sebenarnya, Kak. Oh, Chandra itu kan artinya bulan yang bersinar.
0: Asik. Purnama, kenapa gak Purnama sekalian? Oh, Purnama juga bulan ada banyak ya. Banyak. Tapi kenapa gak Putu dipanggilnya? Kan Niluh, Putu, Devi.
3: Kalau Putu tuh biasanya dipanggil sama keluarga dari bapak.
0: Oh, keluarga dari bapak udah dipanggil Putu.
3: Kalau orang-orang di rumah juga beda manggilnya.
0: Panggilnya apa ya?
3: Kalau di rumah tuh aku dipanggil Dem. Karena aku punya adik kan. Aku punya 3 adik. Dan itu tuh biar gampang manggilnya, karena mereka kan waktu kecil tuh belum bisa ngomong yang benar gitu loh, Kak. Nah, biar cepet dia manggilnya Dam gitu loh.
0: Oh, berarti kamu sama adik-adik kamu dipanggilnya Dam, Dem, Dom?
3: Enggak dong.
1: Jujur aku pikirnya sama.
0: Biar main di nada aja kan, biar gampang.
3: Enggak dong.
0: Tapi kenapa Dem? Kenapa Dem? Dem itu unsur dari nama kamu di mananya nih, Dev?
3: Devinya. Oh. Dev kan kalau Dev tuh agak susah ya ngomong V di belakang. Jadi adikku manggilnya M-nya itu yang dipakai Dem gitu biar cepet.
0: Okay.
3: Panggilan banget. Sayang.
0: Oh, tapi dari adek.
3: Iya,
0: kalau misalnya adek dari yang tersayang?
3: Sayang.
0: Gue teman berdua ini seru banget yang ngobrol sama ciwi-ciwi bertiga ini. Kelihatannya sih mereka gacor ya, teman berdua. Tapi sebelum masuk topik kita lihat dulu nih, kira-kira mereka membawakan apa setelah lagu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

0: Yes, teman Pro 2 udah masuk setengah satu siang nih ya. Mungkin dari kamu teman Pro 2 ada yang lagi makan siang sambil dengerin kita, gak apa-apa banget. Karena memang dari bocah-bocah magang nih mau merekomendasikan makanan-makanan yang mereka rasa di lidah mereka tuh enak banget. Dan katanya yang pertama yang memberanikan diri ingin menceritakan pengalamannya soal kuliner ini adalah Jung Is ya.
1: Tiba-tiba aku ya,
0: kaget
1: sumpah, shock banget.
0: Gak apa-apa teman Pro 2, kita kasih shock dikit biar semangat mereka. Jadi ini yang bakal menceritakan adalah Inci gitu. Jadi Inci, menurut kamu makanan yang perlu banget teman Pro 2 rasain tuh apa sih di Bali ini? Karena kan kebetulan kalian memang asli Bali.
1: Oke. Jadi dari aku sendiri, mungkin aku bakal nyaranin kalian nyoba yang namanya babi guling Bu Desa Sapat. Itu daerahnya di Tegalalang.
0: Tegalalang. Iya. Apa tadi, babi guling?
1: Babi guling Bu Desa Sapat.
0: Oke, berarti kalau karena aku tidak makan babi ya, tapi aku pengen tahu biar teman Pro 2 juga ada gambaran gitu bagi yang baru datang ke Bali dengerin Pro 2, jadi ada gambaran oh babi gulingnya itu seperti apa. Nah, itu literally diguling aja babinya atau ada bumbu-bumbu lainnya?
1: Itu diguling dan ada bumbu-bumbunya gitu. Jadi dia kayak meresap di dagingnya tuh, meresap bumbunya.
0: Oh, ya. Berarti itu ada tes kriuknya juga di babi.
1: Ada.
0: Oh. Nah, itu kamu pertama kali makan di situ, apakah kamu, itu kan Tegalalang berarti agak jauh ya dari Denpasar ya?
1: Iya, benar.
0: Enggak mungkin sendirian dong kamu kesana?
1: Ya, pertamanya saya sama teman-teman.
0: Teman-teman.
1: Ya.
0: Teman apa teman?
1: Teman-teman.
0: Teman-teman.
1: Iya.
0: Berarti pas lagi SD, kuliah, SMP, SMA. SMP, iya benar.
1: Dari SMP.
0: SMP berarti sama teman-teman.
1: Iya.
0: Terus jadi makan bareng di sana.
1: Iya, teman-teman bilang kayak, "Ih, ada babi guling enak." Itu bukanya pagi-pagi jam 5 subuh, Kak.
0: Jam 5 subuh,
1: iya.
0: Tapi tutupnya?
1: Tutupnya jam 9.
0: Wih, pagi.
1: 9 pagi, iya.
0: Wih, berarti kalian ngejar banget dong?
1: Ngejar banget. Kita OTW dari Denpasar itu jam 3 pagi sih, Kak.
0: Jam 3 pagi buat makan babi guling itu?
1: Iya, dan di sana udah ngantre, Kak. Kayak benar-benar antreannya tuh udah rame banget, deretan mobil udah enggak ada yang enggak bisa parkir lagi.
0: Oh, berarti kalian OTW jam 3 pagi nyampe ke Tegalalangnya jam?
1: Jam sekitar jam 4 itu udah nyampe, kita nunggu buka itu sih.
0: Jam 4 belum buka warungnya tapi belum. Udah ada yang ngantri.
1: Udah banyak.
0: Waduh, iya. Tapi setelah kali dari jam 4 kalian ngantri, dapat makannya jam berapa?
1: Dapat makannya langsung karena dia cepet dan banyak. Oh. Ada apa namanya? Banyak ada
0: pelayannya.
1: Pelayanannya.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, berarti pas dimakan worth it apa enggak menurut kamu?
1: Worth it sih, Kak, karena B-nya banyak banget.
0: B-nya itu apa?
1: Babi gulingnya.
0: Oh, dagingnya enggak pelit ya?
1: Iya, kalau kulitnya sih, kalau mau yang gede tuh kita beli namanya kulit babi guling genteng.
0: Oh, karena mirip segede genteng.
1: Iya.
0: Apa disajinya pakai genteng?
1: Enggak,
0: mirip karena kayak ukuran genteng segede genteng.
1: Iya.
0: Nah, untuk harganya sendiri?
1: Apanya?
0: Untuk harganya pas kamu makan, ini tahun udah lama dong SMP ya?
1: Tapi sering sih masih.
0: Oh, tapi sering kamu kesana. Berapa harganya?
1: Sekitaran 35 itu udah dapat minuman, Kak.
0: 35 udah dapat nasi, iya, babi gulingnya, dan juga minumannya. Minuman, iya. Minumannya bukan air putih dong?
1: Bukan, es teh gitu, iya.
0: Tapi tadi nama tempatnya apa?
1: Babi Guling Bu Desa Sapat.
0: Nah, tuh teman Pro 2 dicatat ya. Misalnya weekend ini kamu pengen ngajakin gebetan ataupun mantan kamu ya, pengen makan babi guling gitu, langsung aja ke babi gulingnya Bu Desa Sapat ya.
1: Iya.
0: Yang ada di Tegalalang gitu.
1: Bener
0: kan.
1: Benar banget, Kak.
0: Nah, setelah dari Tegalalang kalian makan babi guling itu, apa yang kalian, masa tiba-tiba jam 3 subuh datang ke Tegalalang makan pulang? Enggak mungkin dong.
1: Enggak mungkin.
0: Nah, kalian ke mana lagi?
1: Lanjut ke Kintamani, Kak. Nongki.
0: Oh, nongki di Kintamani.
1: Iya, nyari kopi.
0: Nah, kopinya ketemunya di mana setelah itu?
1: Di apa ya namanya tuh ya? Di daerah Kintamani.
0: Itu. Tapi yang turun ke bawah bukan?
1: Enggak, naik ke atas.
0: Oh, naik ke atas, beda ya.
1: Iya.
0: Kalau di atas setahuku kan ada banyak tuh tempat kopi kan. Ada kayak ya Indomaret normal, ada Starbucks juga, ada beberapa kopi-kopi lokal juga kan.
1: Iya.
0: Berarti kalian di salah satunya itu.
1: Iya.
0: Sampai jam?
1: Sampai siang habis itu balik.
0: Oh, sampai siang habis itu baru pulang.
1: Baru
0: di
1: pulang.
0: Panas-panasnya.
1: Iya.
0: Provinsi Bali kalian pulang di jam 12 itu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya dari Devi dan juga Jung Is nih, kira-kira dari penggambarannya si Inci tadi, menarik enggak? Tertarik enggak mau kedatang ke babi gulingnya Bu siapa tadi?
1: Bu Desa Sapat.
0: Bu Desa Sapat.
2: Tertarik banget sih. Soalnya aku juga sempat pernah ke sana dan itu aku pagi-pagi banget. Emang experience-nya tuh emang seru banget sih. Oh, makan di situ.
0: Tadi kamu datangnya si Jung Is juga dari pagi, dari jam 3 subuh juga.
2: Dari jam 3.
0: Oke.
2: Okay. Tapi itu juga sama teman-teman dan itu cuman berapa kali ya? 2 kali doang sih.
0: Okay.
2: Dan itu udah lama banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti mungkin kalian bertiga setelah enggak setelah siaran sih jauh juga udah tutup juga kan?
2: Iya, udah
0: mungkin
2: tutup.
0: Mungkin pas dong lagi weekend bisa kali ya ke sana ya. Nah, kalau Devi sendiri tertarik enggak, Devi?
3: Kalau aku sih dibilang tertarik ya nggak terlalu tertarik kak, karena kalau dari rumahku ke Sapa tuh lumayan dekat, jadi nggak harus sepagi teman-teman yang lain ya. Privilege
0: lokasi ya.
3: Ya, jadi selain di Budesa Sapat ini, itu juga ada tuh babi guling selain di situ. Sama-sama tempatnya di Sapat, tapi itu tuh beda warung gitu kak.
0: Beda warung. Namanya, tapi jalannya masih satu
3: yang searah sama. Searah.
0: Oke.
3: Okay. Biasanya Budesa Sapat itu kan bukanya pagi nih. Pagi-pagi banget nih, kayak kata-kata teman-teman nih. Sedangkan kalau di warung ini tuh dia bukanya dari jam 5 sama-sama jam 5, cuman dia buka sampai sore. Jadi kalau nggak bisa sepagi itu bangun, bisa nih agak siangan ke situ.
0: Aku tebak pasti nama babi gulingnya babi guling Pak Sapat ya?
3: Salah. Namanya babi guling Haji Gita. Sama-sama enak.
0: Sama-sama enak ya, ya, ya 11-12 lah ya.
3: Yang populernya Budesa.
0: Oke, berarti buat teman Pro 2 yang pengen baru datang ke Bali, pengen nyobain babi guling, nih menurut anak-anak magang, teman-teman magang kita yang baru siaran di hari ini, Bu Sapat sama Aji, siapa tadi?
3: Aji Gita.
0: Aji Gita yang ada di Tegalalang ya. Nah itu Ronald tidak bertanggung jawab apabila tidak cocok dengan lidah kamu. Yang bertanggung jawab itu adalah Devi dan juga Inci nih teman Pro 2.

0: Yes teman Pro 2, masih sama Ronald dan Dayang-Dayang 3 orang nih di siang hari ini ya. Kok Dayang-Dayang sih, bocah-bocah magang. Berasa raja kalau ada Dayang-Dayang ini. Dan kalau tadi kita udah bahas tentang apa namanya babi guling ya, yang udah direkomendasiin sama Incis. Dan sekarang kita akan berlanjut ke rekomendasi selanjutnya. Dan rekomendasi selanjutnya ini dari Jung Is nih, yang udah gak sabar banget dari tadi nih.
1: Iya, kayak, gak sabar banget nih Kak.
0: Tadi pas lagu kan, pas dua puter satu lagu, ayo Kak saya mau ngomong nih. Sabar dulu Jung Is, jangan buru-buru. Karena Jung Is juga kebetulan pengen, ini pengalaman pribadi juga yang Jung Is juga pernah makan, iya, juga kan.
1: Pengalaman pribadi beserta masa lalu juga.
0: Astaga, berarti ada seseorang juga nih di makanan
1: ada
0: ini.
1: Ada seseorang, karena makanan ini nih direkomendasiin sama masa lalu nih.
0: Oke, bagi dari yang mendengar nih, yang mungkin masa lalunya Jung Is juga bisa senyum-senyum sendiri ya sekarang.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Tapi baik-baik apa nggak baik-baik?
1: Dibilang baik-baik, dibilang nggak baik juga nggak baik.
0: Wah, itu sih yang berkesan banget di hati ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kira-kira makanannya apa Jung Is?
1: Ini kita masih seputar babi-babian nih Kak.
0: Oke, gak apa-apa. Karena memang terkenal juga kan di Bali. Bener. Masa-masakan babi-babian ini banyak banget gitu.
1: Iya, sekarang aku bakalan ngasih tahu sam-sam guling nih. Oke. Tapi kalau yang tadi Insi, itu kan jauh ya. Dari Denpasar jauh nih.
0: Secara lokasi jauh ya.
1: Iya dong. Sekarang aku bakalan ngasih tahu rekomendasi yang di Denpasar.
0: Oke, depan Bat RRI nih?
1: Enggak juga sih.
0: Ya? Nggak sedekat itu ya?
1: Nggak sedekat itu.
0: Dimana?
1: Ini di Denpasar namanya Samsam Jicedol.
0: Oh, Jicedol. Samsam, iya. Jicedol. Oke, itu di mana lokasinya?
1: Itu lokasinya di Jalan Meduri.
0: Meduri itu di mana? Di Madura nggak mungkin dong.
1: Denpasar.
0: Di Denpasar deket apa patokannya nih? Jalan Meduri patokannya apa ya guys?
1: Kebetulan aku nggak bisa baca Google Maps nih Kak.
0: Oke, tipikal wanita ya, nggak apa-apa.
1: Iya, sebenarnya itu dah.
0: Jadi di Jalan Madura itu kamu
1: Meduri.
0: sorry. Di Jalan Meduri itu kamu sama masa lalu kamu diajak ke sana kan?
1: Iya, awalnya tuh kita tuh bingung kan, makan apa ya, makan apa, pengen yang babi-babian nih. Mm. Ya udah coba kita cari di Google Maps babi yang rekomendasi nih. Okay. Sam-sam.
0: Berarti nyarinya emang pure dari Google Maps?
1: Iya, dia yang nyari dan dia yang juga yang baca Google Maps-nya. Jadi aku kan di sana tuh kayak ya udah kita cus aja langsung ke sana.
0: Terus abis itu yang bikin babi guling itu mungkin selain orangnya yang mungkin berkesan di kamu ya, yeah, yang bikin babi gulingnya itu berkesan sama kamu tuh kenapa? Yang babi guling dong, samsamnya beda sama samsam lain.
1: Kalau menurut aku ini tuh bumbunya tuh lebih meresap gitu loh Kak. Mm-hmm. Lebih meresap daripada samsam yang lainnya. Okay. Dan kalau aku udah pastiin sih kalau misalnya makan di sana, samsamnya tuh benar-benar kriuk banget.
0: Oh, berarti ini sorry karena aku belum tahu samsam. Samsam itu cara masaknya, nama bumbunya, atau nama orang yang jual?
1: Itu samsam itu kulit babi guling Kak.
0: Oh, kulit dari babi gulingnya,
1: iya,
0: itu.
1: Tapi bukan kulit aja, ada lemaknya sama ada dagingnya.
0: Oke, berarti dimakannya kering dengan nasi atau ada kuah-kuahannya?
1: Biasanya juga kalau misalnya kita mau kering juga ada. Kalau misalnya ditambahin kuah, biasanya kuah balung.
0: Kuah balung namanya?
1: Kuah balung, itu tuh daging babi juga.
0: Oh, sop kayak sop daging babi.
1: Iya, kayak sop daging babi.
0: Oh.
1: Tapi kalau gak salah itu pakai bahasa genep deh. Kalau kuah balung itu.
0: Bahasa genep tuh kayaknya bumbu Bali ya?
1: Iya, bumbu
0: yang
1: Bali.
0: Aku tahu.
1: Iya, okay, iya, okay, iya. Okay. Yang warna kuning gitu loh Kak.
0: Oke, aku tahu. Nah, setelah kamu makan itu kira-kira menghabiskan berapa biaya untuk dua orang?
1: Makanannya aja itu biasanya 50.
0: 50 untuk makanannya aja.
1: Makanannya aja, belum minumannya. Okay. Paling 60-an.
0: 60-an itu masih worth it lah ya untuk, iya, orang-orang yang pacaran atau baru PDKT,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, pulang kampus ke sana makan, kenyang.
0: Apalagi kalau misalnya bareng pasangan.
1: Iya.
0: tapi nih, Jung Is, kalau misalnya kan kamu tahu itu makanan enak kan. Iya. Terus kamu makan dengan masa lalu kamu. Nah, di masa sekarang kamu sering enggak ke sana?
1: Semenjak aku putus, karena aku tuh suka banget namanya Dejavu Kak.
0: Oke.
1: Jadi aku enggak ke sana lagi.
0: Ya
1: karena aku
0: ampun.
1: Karena kayak nanti aku Dejavu.

0: apa aku ke sana gitu. Lo
1: berarti kamu mengorbankan rasa enak dari Samsung itu gara-gara yeah. kamu mengingat masa lalu itu.
0: Lebih baik aku mengorbankan rasa itu ketimbang aku mengingat masa laluku.
1: Lah gimana sih? Tapi kan ini kamu rekomendasiin ke teman Pro2
0: tapi ini yakin, aku yakin ini tuh enak banget.
1: Oh.
0: Karena aku di waktu pas aku sama masa laluku itu tuh sering banget Kak pulang kampus itu selalu ke sana.
1: Oh.
0: Tapi semenjak ya
1: udah putus. Berakhir ya.
0: Iya.
1: Oke, berarti udah kisi-kisinya satu kampus nih ya, guys. Keceplosan dia.
0: Iya deh, keceplosan.
1: Tapi kalau misalnya dari Devi dan juga Inci sendiri, ada enggak sih kalau misalnya ngomongin Samsam nih, Samsam the best versi kalian?
2: Iya, Ji Cedol. Karena rumah saya dekat sama Ji Cedol.
1: Oh, ini dekat sama rumah dekat sama rumahnya si Inci itu yang Jalan Maduri itu tadi.
2: Itu di WR Supratman tepatnya.
1: Oh, WR Supratman dekat.
2: Itu kalau mau nyari Ji Cedol mungkin dari Pegri 2, SMP Pegri 2 bisa.
1: Oh, dekat situ ya patokannya ya?
2: Iya, patokannya.
1: Tapi itu Samsam yang sama kan yang diomongin sama si
0: itu tuh masuk gang, Kak.
1: Oh,
0: iya.
2: Masuk gang kecil.
1: Jadi agak PR ya kalau misalnya teman Pro 2 ke sana pakai roda 4 gitu ya. Lebih baik pakai roda 2 aja ya.
0: Iya, karena juga parkirnya.
1: Oh, parkirnya agak PR ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, kalau Devi sendiri Samsam itu yang the best menurut Devi apa? Apakah setuju dengan Jung Is atau ada versinya sendiri nih?
3: Jujur Kak, aku gak pernah nyoba Samsam sama sekali.
1: Why Devi?
3: Iya, karena aku lebih prefer nyari baby guling-nya.
1: Oh.
3: Sama kalau nyari Samsam itu kan kalau di Ubud tuh agak kurang ya. Gak ada yang Samsam yang benar-benar enak gitu.
1: Belum ada Samsam yang memanjakan lidah kamu lah ibaratnya ya.
3: Jadi harus jauh gitu loh, jadi mager. Oh. Mending yang di Ubud aja.
1: Oke. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang mungkin makan siangnya hari ini jamnya udah habis ya, tinggal 8 menit lagi masuk kantor lagi, mungkin besok dimakan siang yang kamu bisa tuh cobain Samsam di Jalan Maduri yang namanya Samsam apa?
0: Ji Cedol.
1: Ji Cedol.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Alright teman Pro 2, masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu? Dan tentunya masih sama Ronald, masih sama Jung Is, masih sama Incis dan juga Devi. Dan sekarang rasa-rasanya Jung Is udah cerita makanan favoritnya dia apa, udah rekomendasiin juga, Incis juga udah. Nah sekarang sisanya nih Devi nih, apakah dia akan merekomendasikan menu menu dasar yang sama yaitu babi juga, atau ada menu-menu lain yang di Bali yang ditawarkan oleh bocah-bocah magang di siang hari ini? Kira-kira ada apa nih Devi?
1: Aku mau ngerekomendasiin ini, sebenarnya lawar itu kan biasanya kita kenal itu lawar dari babi ya kak. Nah sekarang aku mau ngerekomendasiin lawar ini dari ikan marlin.
0: Oh ikan marlin.
1: Iya.
0: Oke. Apa yang bikin ikan marlin tuh jadi spesial banget dibanding lawar babi? Karena kan kamu bilang lawar babi kan udah umum ya.
1: Iya.
0: Nah kenapa ikan marlin ini bisa jadi spesial yang kamu rasain di lidah kamu?
1: Iya, karena pertama kali nyobainnya bareng pacar.
0: Astaga. Tapi pacar yang sekarang?
1: Iya dong.
0: Berarti kalau pacar yang kemarin beda lagi makanannya?
1: Enggak.
0: Nah ini kalau misalnya ngomongin ikan marlin ini, itu tuh dia ada di Denpasar atau di daerah-daerah tertentu di Provinsi Bali?
1: Of course dari Gianyar.
0: Oh, di
1: karena
0: Gianyar.
1: Aku anak Gianyar ya.
0: Lah tadi katanya perasaan kamu kenalannya kamu orang Ubud, tapi sekarang kok anak Gianyar?
1: Ubud kan dari Gianyar.
0: Oh iya. Iya, boleh.
1: Iya kan.
0: Tapi karena di Gianyar juga ada seseorang ya.
1: Dari Ubud kok.
0: Oh gitu. Tapi di Gianyar itu, di ikan marlin itu yang bikin kamu emes banget, bukan emes sih, tapi suka banget sama ikan ini apa? Karena ikannya digoreng, dibakar, direbus, atau ada bumbu-bumbu tertentu yang bikin ikan marlin ini jadi enak banget?
1: Enggak kak, ini benar-benar mentah gitu loh.
0: Hah, mentah kayak sushi gitu?
1: Iya, kan lawar. Oh. Lawar tuh mentah kak.
0: Sorry. Makanannya. Berarti lawar itu adalah makanan yang masih mentah, termasuk babi itu sendiri masih mentah.
1: Kalau lawar plek itu iya emang mentah. Tapi kalau lawar plek itu kan ada ininya, kulitnya, kulit babinya.
0: Okay.
1: Kulit babinya itu direbus dulu
0: supaya kalau dia, kulitnya direbus.
1: Supaya dia jadi agak juicy gitu.
0: Oke, tapi dagingnya enggak?
1: Dagingnya enggak.
0: Oh.
1: Cara matenginnya itu dicampur sama cabai goreng sama bumbu Bali.
0: Oh, berarti dikasih bumbu yang matang biar rasanya lebih juicy lagi.
1: Iya.
0: Oke, berarti makannya pakai nasi?
1: Iya, pakai nasi. Dan itu lengkap gitu loh. Kayak ada lawar, terus diisi ada serapah namanya. Terus sama sate.
0: Oh, nah kalau misalnya ini bagi kalian ya, si Jung Is dan juga Incis ya, yang makanannya dari tadi yang bilang bahwa babinya itu udah digoreng, dibakar, dipanggang gitu kan. Nah ketika kalian makan lawar yang notabene seperti yang udah diceritain sama Devi itu agak, bukan agak sih, tapi memang mentah gitu, rasanya beda jauh banget apa ternyata masih sama-sama aja kok?
2: Kalau dari aku sebelumnya belum pernah sih nyobain lawar plek ya.
0: Oke.
2: Karena aku makan sushi aja gak bisa kak.
0: Oh, berarti emang anti yang mentah-mentah ya.
2: Anti mentah-mentah.
0: Oke. Kalau misalnya si ini, Incis?
3: Kalau dari saya, lawar plek itu saya belum pernah. Tapi kalau sushi saya suka. Tapi kalau untuk lawar plek kayak enggak, kurang cocok gitu.
1: Harus coba.
0: Kenapa Incis bilang kurang cocok tapi belum nyobain? Karena saya nyobain dulu baru bilang kurang cocok.
3: Karena saya sama pacar saya kan dapat dia beli lawar plek, terus saya lihat itu tuh benar-benar mentah kak, kayak kayak benar-benar yang diaduk gitu kan,
0: masih ada darahnya gitu.
1: Iya, darah babi mentah gitu kak.
4: Kalau lawar marlin nggak pakai darah.
0: Oh, nah ini kalau marlin
1: gitu loh.
2: Oh gitu. Tapi kayak masih amis gitu kan?
1: Enggak amis sama sekali. Jadi kalian harus coba nih.
0: Tapi berarti yang mungkin bisa nyoba si Incis ya, karena Incis kan tadi makan sushi kan. Kalau misalnya si Jung Is kan nggak suka yang mentah-mentah gitu. Ya. Apalagi perasaan cowok yang masih mentah kan nggak suka ya.
2: Iya nggak suka banget.
0: Tapi dari marlin itu, kamu tahu nggak Devi apa gimana cara pengolahannya sehingga itu jadi nggak amis gitu? Karena kan keresahan kita tuh makan sesuatu yang mentah tuh pasti aromanya kurang enak di hidung kita gitu.
1: Tapi kalau ngebahas tentang cara masaknya kak, itu tergantung orang yang masak. Kalau bikin lawar itu tergantung cara orang yang masaknya. Tergantung yang tangan yang buat. Kalau beda tangan beda rasa.
0: Oh, walaupun bumbu dan segala macam sama gitu ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kadang cara buatnya juga
4: kalau kita salah masukin bumbu gitu bisa jadi amis.
0: Oh.
4: Tapi teknik pencucian juga penting sih Kak, cuci ikannya itu sebelum ini. Kita kayak harus pakai lemon gitu dulu. Ya sama garam dibersihin dulu lah.
0: Biar lendir-lendirnya juga hilang karena kan yang bikin amis itu kan lendir-lendir dari ikannya itu ya. Tapi pas kamu makan itu benar-benar juicy banget apa gimana ikan marlin itu? Karena aku jujur belum pernah nyobain ikan marlin ya. Kenapa ikan marlin baru tahu di Bali juga bahwa oh ada disajin ikan marlin gitu. Karena kita taunya ya ikan gurame, ikan lele seperti itu. Nah ini kenapa ikan ini jadi mantep banget di lidah kamu nih Devi?
4: Pertama aku emang suka banget makan masakan Bali gitu Kak. Nah emang sering makan lawar-lawaran juga. Gitu. Ini pertama kali nyoba tuh emang bareng pacar gitu kan Kak. Itu PDKT, waktu PDKT sih.
0: Oh makan pas PDKT. Makanya rasanya lebih mantep lagi.
4: Iya lebih mantep, lebih enak gitu.
0: Terus.
4: Jadi aku pertamanya skeptis sih Kak, takut emang takut.
0: Iya karena mentah kan.
4: Takut yang amis gitu, tapi ternyata waktu coba sekali suap itu rasanya balance. Karena itu ada perpaduan bumbu Balinya dan pedas dari cabenya itu dia balance. Jadi rasa amisnya itu hilang, enggak ada. Tapi sama kayak makan ayam lah.
0: Oh kayak makan ayam normal ya.
4: Iya.
0: Tapi Dev kan ini kan makanannya tuh mentah ya. Nah maksud aku kayak kalau misalnya kita beli ayam goreng atau ayam bakar kan enak pas makan masih panas gitu.
4: Iya.
0: Nah ini kan mentah berarti kan secara suhu pas kita makan tuh agak dingin berarti.
4: Iya dingin.
0: Lah dingin beneran dingin.
4: Beneran dingin ya udah nggak yang panas dingin. Bukan anget juga. Cara yang balancein itu sama nasi. Ya? Iya nasinya yang masih panas.
0: Oke. Berarti ikan marlin itu segede apa sih ikan marlin itu? Apakah segede lele pada umumnya kita beli di pecel lele, atau segede ikan gurame, atau segede rahang tuna yang gede banget itu?
4: Enggak sih Kak. Kalau lawar itu dia tuh dicincang, udah enggak dalam bentuk ikan ya udah jadi daging cincang dia.
0: Oh berarti emang benar-benar dicincang sekecil-kecil itu. Jadi bentukan aslinya halus. Udah hilang gitu ya?
4: Iya.
0: Oh lah si Incis kenapa bilangnya masih bentukannya kayak daging mentah kan dicincang Incis?
3: Itu lawar plek yang babi Kak. Terus itu tuh ada darah-darahnya, darah merah itu.
4: Darah babi seger.
0: Gitu. Jadi emang masih apa ya kelihatannya kuah-kuah merahnya itu kita kepikirannya walaupun emang darah sih, tapi kita kan yang mungkin agak takut sama darah gitu kayak waduh kok makan darah ya.
3: Terus masih ada tekstur kentalnya Kak.
4: Iya.
3: Kentel darahnya itu.
0: Oh, gitu.
3: Jadi saya ngeliatnya aja udah kayak kok bisa dimakan.
0: Lah kamu kenapa enggak tanya aja ke teman kamu itu yang makan rasanya gimana?
3: Dia gitu. Bilang enak Kak, kayak katanya enak. Disuruh nyobain saya enggak mau.
0: Tapi kalau misalnya si Devi makan lawar plek yang Bali pernah makan?
4: Pernah. Dan itu karena itu dimasakin sama bapak di rumah. Kalau biasanya bikin lawar di rumah itu waktu ada upacara di rumah. Itu odalan di sanggah. Itu di tempat kita beribadah. Itu odalan. Terus udahlah kita masak hamin satu sebelum odalan ini. Kita masak besar gitu loh buat besok nyiapin untuk orang-orang yang datang ke rumah. Gitu. Jadi sama buat diaturin juga.
0: Oke.
4: Jadi sesajian gitu Kak.
0: Berarti kalau aku nanya ini panjang banget sih teman Trodua, karena ini kepo banget nih aku nih teman Trodua. Apa namanya untuk lawar ini, lawar plek itu, apakah dia jadi sajian wajib ketika upacara keagamaan atau enggak? Kalau misalnya kayak aku upacara wajibnya kan pas lagi lebaran ya. Nah lebaran tuh biasanya ada rendang, ada opor ayam gitu. Itu kayaknya gak wajib sih, tapi lazimnya itu selalu ada masakan itu. Nah ini lawar plek ini lazimnya selalu ada gak di setiap upacara atau enggak juga?
4: Umumnya sih gitu Kak. Ada beberapa upacara di Ubud khususnya ya, biasanya emang pake itu lawar-lawaran gitu buat di sesajennya. Tapi ada juga di daerah Bali yang gak pake gitu. Tergantung daerahnya sih Kak.
0: Oke. Berarti mungkin kayak daerahnya Incis dan juga apa namanya Jung Is enggak selalu ada ya lawar plek itu ya?
3: Iya, enggak selalu, Kak.
0: Oke.
3: Jadi yang selalu ada itu lawar lawar daging si apa itu ya kayak gini nyuh itu.
4: Yang lawar biasa ya.
0: Tapi itu yang matang berarti versinya.
3: Itu yang matang. kak.
0: Oh, tapi matangnya dikukus kan? Setahu aku lawar. Dikukus apa digoreng ya?
1: Dikukus
0: kan?
1: Gak ada lawar digoreng.
0: Kalau aku kan masih anak baru Bali. Jadi menduga-duga aja. Oh, berarti kalau misalnya bagi kamu nih teman Pro 2 yang emang kepo banget pengen makan lawar, kayak Ronald juga pengen tahu sih lawar kayak gimana makan ikan marlin secara raw gitu ya, secara mentah, bisa langsung datang kemana tadi Devi?
1: Ini ada, tempatnya ada di Sabe, di deket pesisir pantainya itu, di daerah Gianyar.
0: Di daerah Gianyar, di Sabe ya. Tapi nama spesifik tempatnya atau nama tokonya?
1: Itu nama warungnya itu namanya Warung Lawar Plek Marlin Bu Devi.
0: Oh, ada Bu Devinya?
1: Iya, namanya sama ya sama
0: jangan-jangan
1: aku.
0: Jangan-jangan itu kamu yang jualan.
1: Oh iya kayaknya.

0: Yes teman Produ, udah jam 1 lewat 19 menit. Pastikan kamu udah balik ke kantor kamu ya. Jangan sampai jam segini kamu masih di tempat makan, karena itu namanya melanggar perjanjian kerja. Kan udah janji teman Produ 2, makan siang jam 12 sampai jam 1. Jam 1 lebih ya udah di kantor dong ngerjain kerjaan. Dan setelah kita bahas tentang makanan, karena teman Produ 2 juga udah balik ke kantor masing-masing ataupun ke sekolahnya masing-masing nih guys, kira-kira yang enak kita bahas di 1 jam ke depan bahas apa lagi ya? Karena kalau bahas makanan terus takutnya mereka gak bisa move on dari tempat makannya mereka tadi. Jadi kira-kira kita bakal bahas apa nih? Menurut kalian yang kira-kira proper lah setelah bahas makanan tuh yang enak apa ya?
1: Enaknya sih kita langsung olahraga sih.
2: Iya, benar.
0: Sporty banget nih ya cewek-cewek ini abis makan abis itu olahraga. Tapi kalau misalnya jujur ya, ini kalian bertiga, ini kalau misalnya pengen olahraga atau pengen makan, biasanya urutannya makan dulu atau olahraga dulu?
2: Kalau aku sih makan dulu ya, sarapan
0: kalo
2: dulu.
0: Kalau Desi sarapan dulu
2: baru olahraga.
0: Oke, kalau itu olahraga pagi wajar, berarti kita sarapan dulu kan. Yeah. Tapi kalau misalnya olahraga yang dilakukan setelah kita pulang ngampus atau pulang sekolah atau pulang kantor tuh biasanya kamu makan dulu apa gas olahraga dulu baru ntar makan gitu?
2: Enggak dong Kak, aku tetap makan dulu nih, menambah stamina dulu.
0: Oh, gitu.
2: Karena
0: ya.
2: Karena olahraga kan menguras tenaga ya.
0: Berarti kamu tetap makan dulu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, kalau Devi makan dulu, kalau misalnya si Incis?
1: Kalau dari saya itu makan dulu sih Kak, karena kan sebelum misalnya olahraganya tuh lari misalnya. Jadi kita tuh perlu makan dulu, 1 jam setelahnya itu baru bisa lari biar di lambung tuh gak sakit. Kanan lambung tuh gak sakit.
0: Oke, wih detail juga nih si Incis ya. Tapi tenang aja teman-teman, Produ 2, detailnya bakal kita bahas setelah ini. Tapi kita bahas dulu yang basic-basic dulu. Nah kalau misalnya Jung Is nih, apakah makan dulu apa olahraga dulu, apa olahraga tapi gak makan-makan?
1: Olahraga
0: karena
1: dulu.
0: Karena gak ada yang ngingetin.
1: Baik lagi ya tapi kesitu ya. Olahraga dulu dong Kak.
0: Olahraga dulu.
1: Iya.
0: Olahraga dulu berarti beda sama dua-duanya dong. Berarti kamu olahraga dulu baru makan.
1: Iya Kak.
0: Kenapa?
1: Aku tuh gak ngerti kenapa ya. Aku tuh olahraga dulu baru makan.
0: Oh, tapi kalau misalnya mereka ya udah beda-beda kan, ada yang olahraga dulu, ada yang makan dulu, karena benar semua jawabannya. Karena kalau misalnya kita pengen olahraga, kita butuh stamina, butuh karbo juga. Yep. Kan buat olahraga. Tapi setelah olahraganya yang Ronald tahu nih, kalau misalnya dengerin podcastnya Aderai yang berotot itu, kalau dia bilang kan kalau misalnya olahraga tuh ngerusak otot ya, bisa dibilang ngerusak otot.
2: Iya.
0: Nah otot yang dirusak itu akan mereproduksi dirinya lagi sendiri. Nah biar mereproduksi dirinya lagi sendiri lebih baik, makanya di doping, bukan di doping sih, tapi dibantu dengan makan makanan yang bergizi. Jadi ada baiknya kalau misalnya habis olahraga kita langsung makan dengan makanan yang bergizi gitu.
2: Iya.
0: Jangan
2: iya,
0: sampai teman-teman Produ 2 nih kadang-kadang kan ada yang futsal, ada yang bulu tangkis, atau kalian juga nih misalnya olahraga apa pulang-pulang males makan, males masak gitu, akhirnya yang dimakan mie kan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ototnya gak jadi apa-apa kan guys. Tapi kalau misalnya itu, kita pengen tahu juga rekomendasi dari bocah-bocah magang ini, kira-kira olahraga apa sih yang cocok banget buat teman Pro 2 khususnya yang masih muda nih ya, buat dicobain nih. Makanya tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes, teman-teman, dua memasuki jam 1:30 siang. Ini pasti jam-jamnya kamu ngantuk karena habis makan kan. Tapi beda sih ya sama yang ngopi ya. Pasti lagi ngejreng banget nih matanya. Bahkan sampai kopinya beli 2 tuh dibawa ke kantor tuh. Dan kita pengen juga biar membakar semangat kamu nih, teman Pro2, bagi kamu yang kuliah ataupun sedang kerja. Ini kita bakar semangat dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi olahraganya anak muda banget. Karena yang 3 orang di sini yang udah hadir bocah-bocah magang ini umurnya sudah 40 ke atas semua ya.
1: Enggak dong.
2: Kita masih muda,
0: Kak. Masih 20-an lah ya, 20s lah ya.
2: Iya.
0: Oke. Yes. Nah, sekarang Ronald pengen tahu nih, kira-kira untuk kita-kita nih umur 20-an, itu kira-kira olahraga yang kita jalanin atau kita hobiin di zaman sekarang di tengah kesibukan kita apa nih kira-kira yang pengen kalian kasih tahuin ke teman Pro 2? Karena tadi kan pengen yang cerita tuh si Jung Is ya.
2: Iya.
0: Nah, Jung Is apa, Jung Is, yang mau kamu sampaikan ke teman Pro 2 olahraga yang kira-kira cocok banget bagi anak muda nih?
3: Aku rekomendasiin gym sih. Aku pernah nyobain itu, walaupun aku nyobain trial ya. Mm-hmm. Nyobain trial ya cuma seminggu doang. Oh, tapi aku ngerasa suka sih suka, di gym.
0: Oke. Okay. Apa yeah. Suka dengan olahraganya?
3: Dengan olahraganya. Oh. Karena itu tuh kita kan nyobain alat-alat gitu ya. Mm, nyobain beban-beban yang kayak gitu-gitu. Itu seru banget.
0: Oke, berarti kamu suka dengan beban-beban tersebut. Berarti beban di hidup kamu kurang gitu ya rasanya ya. Makanya cari beban di gym ya.
3: Iya. Aku juga ngangkat beban hidupku sih, Kak. Okay.
0: Tapi di gym berarti selain angkat beban, apalagi yang bikin kamu tuh kayaknya enak deh olahraga ini? Apakah karena fasilitasnya sangat mendukung di Denpasar, atau karena memang orang-orangnya vibes-nya seru banget, atau karena orang-orang di gym itu semuanya cuek, gak ada kompetisi, gak ada hal yang dikejar, gak ada skor yang diraih gitu. Jadi ya udah cuek-cuek aja satu sama lain gitu. Apa yang bikin kamu seneng lagi selain beban tersebut?
3: Waktu itu yang bikin serunya tuh aku tuh satu gym sama artis. Artis FTV, tapi aku lupa ya namanya.
0: Arya Saloka?
3: Bukan dong, cewek nih, Kak.
0: Oh, cewek. Luna Maya?
3: Bukan. Itu tuh aku jadinya satu gym sama artis gitu. Jadinya kayak, seru banget. Dan itu tuh banyak kayak bule-bule juga di sana. Jadinya kayak fun aja bawaannya di sana, karena di sana bukan cuma angkat beban, di sana juga ada kolam renangnya. Jadi kita bisa berenang juga di sana.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misal kamu berlangganan di gym tersebut pas lagi ya normal reguler gitu, itu udah dapat akses kolam renang.
3: Dapat akses kolam renang, terus okay. Zumba, pilates.
0: Ih, banyak banget.
3: Sama apa ya lagi ya?
0: Bulu tangkis.
3: Itu banget. Jauh banget ya. Bedanya tuh jauh banget, Kak.
0: Oke, berarti pas lagi kamu reguler itu, tapi kamu di-spill enggak harganya berapa? Kalau kamu kan dapat bonusan tadi ya, dapat hadiah lah ya. Free. Nah, kalau misalnya kita pengen reguler atau bayar bulanan untuk semua akses fasilitas tersebut, kamu tahu enggak harganya berapa?
3: Waktu kemarin sih kalau enggak salah 3,5.
0: 3,5 per bulan.
3: Iya, Kak.
0: Oke, mantap sekali ya.
3: Iya, mantap sekali. Makanya aku kayak langsung, oke.
0: Okay. Karena kamu dapat gratisannya dari mana nih? Siapa tahu teman-teman Pro 2 bisa mendapatkan hal tersebut itu, secara gratis.
3: Waktu itu di kampus ada expo Yes Fitness-nya, ada ngadain booth.
0: Oke, okay, dia buka booth.
3: Aku ikut angkat beban yang 10 kilo itu dan dapat vouchernya.
0: Oh, dari semua mahasiswi di Undiknas, kamu yang bisa ngangkat 10 kilo itu?
3: Ya, ada sih temanku juga.
0: Oh, jadi emang vouchernya banyak banget ya?
3: Iya, vouchernya banyak banget. Terus habis itu kita harus nyobain itu kan. Kalau misalnya kita bisa angkat selama berapa 30 detik deh kalau gak salah, 30 detik itu dapat voucher. Terus aku bisa, jadi aku dapat deh.
0: Oke, kalau itu kan yang kita sukain tadi ya dari olahraga fitness ini. Namanya sesuatu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk kamu sendiri yang nyobain pertama kali nge-gym nih, bukan anak gym lama tapi anak gym baru nih. Kira-kira dari pertama kali kamu kenalan sama gym, apa hal yang menurut kamu kayak kayaknya ini kurang deh, apa yang kurang serak gitu di hati kamu dari olahraga gym ini?
3: Kalau olahraga gym tuh waktu pertama kali tuh aku benar-benar gak ngerti cara pakai alatnya sih, kayak kayak ih gimana sih, kok kita narik ke sini nggak bisa, kita ngangkat ke sini nggak bisa, kok kayak gini ya. Jadinya kalau misalnya kita malu bertanya sesat jalan sih. Akhirnya di sana baru aku memulai membuka diri buat ayo beraniin deh ngomong sama kakak-kakaknya.
0: Okay.
3: Akhirnya aku di sana diajarin dan baik-baik banget.
0: Oh, berarti emang sesupportif itu ya lingkungannya ya?
3: Iya. Jadinya Okay deh, itu sih yang bikin aku nyaman sama gym yang selama seminggu itu. Sisanya aku kembali seperti semula.
0: Lah, tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu suka sama olahraga gym ini? Dan menurut kamu kayak sportif juga kan lingkungannya, kenapa gak dirutinin gitu?
3: Awalnya mau dirutinin enggak, cuman setelah aku ngerasa
0: udah tahu harganya, jadi
3: selain dari harganya juga karena waktu kita kan sibuk banget nih mahasiswa ya, jadinya waktu tuh bikin aku lupa deh, kayak misalnya pulang kampus udah capek, istirahat udah nggak bisa olahraga lagi.
0: Ya begitulah ya teman perdua anak muda ya, giliran gym lupa, tapi giliran makan sama pacar nggak ada lupa-lupanya.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Bahkan beberapa teman Ronald gitu, kalau misalnya upacara aja make up kan, dan itu mungkin hal yang normal ya bagi cewek-cewek ya.
1: Normal banget. Kak.
0: Normal banget untuk upacara dandan dulu.
2: Iya.
0: Walaupun upacaranya jam 6 pagi harus ada di lokasi.
1: Bisa jam 3 bisa, Kak. Jam 3 kita udah prepare.
0: Wow.
2: Atau enggak jam 1 juga bisa kan?
1: Iya, benar.
0: Sorry, kita call back lagi, berarti kalau ngomongin makeup tadi, bagi yang datang ke babi guling yang datangnya berangkat dari jam 3 subuh, itu makeup apa enggak?
1: Makeup dong, prepare. Kak.
0: Astaga, bangunnya jam berapa? Berangkatnya jam 3 subuh. Berarti bangunnya jam
2: 1.
1: Jam 1 kita udah bangun sih.
0: Berarti itu mending gak usah tidur sih ya. Kalau di jam 1 udah bangun.
1: Tidur kok sebelumnya.
0: Oh, tidur sebelumnya, iya. Tapi dari sore ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan makeup, tadi beli babi guling yang jauh juga makeup, berarti kalau pertanyaannya olahraga yang udah pasti kita bakal keringetan, kalian makeup apa enggak?
1: Pasti, Kak.
0: Makeup. Pasti. Yes. Dengan lantang nih kalian jawab pasti.
1: Pasti. Pasti.
0: Oke, kenapa kok enggak bukan karena kenapanya ya, tapi kan makeup itu akan, ini Ronald enggak tahu ya seperti apa, tapi kalian bisa bantu jelasin gitu. Kalau misalnya kita olahraga kan pasti keringetan. Nah, keringetan tuh kan ngucur ke bawah ya. Nah, namanya makeup kan pasti agak luntur kalau misalnya kena cairan, apalagi ini keringet gitu. Nah, kenapa kalian makeup kalau tahu ujung-ujungnya bakal luntur?
2: Ada teknologi.
0: Teknologi contohnya seperti apa?
2: Makeup waterproof.
0: Oke. Makeup waterproof berarti lipstick, foundation, yes. Habis itu yang di mata apa namanya?
2: Eyeshadow.
0: Eyeshadow itu yang waterproof semua kalian cari.
2: Iya. Atau tetap cantik, cetar.
0: Oke. Jadi misalnya makeup nih kan, apakah pakai yang semprotan waterproof gitu, apa yang memang di setiap produknya udah ada tulisan waterproofnya?
1: Selain setting spray, kita juga produknya udah waterproof, Kak.
2: Yes.
0: Oke, keren banget sih ini. Tapi windproof juga nggak, biar nggak kedorong kena angin? Kan ada tuh kayak jaket windbreaker, waterbreaker. Apakah makeup ada yang kayak gitu juga, apa waterproof aja?
1: Waterproof aja.
0: Okay. Ini lengkap banget, tiga-tiganya ngejawab semua loh. Nah, sekarang kita lanjut nih ke olahraga selanjutnya. Karena kan tadi kenapa kita ngomongin makeup, karena kan banyak banget juga kan di gym-gym gitu, bahwa cewek-cewek juga bikin konten juga kan lagi nge-gym dan makeup. Dan ternyata divalidasi oleh teman-teman anak magang ini, bahwa mereka makeup juga kok sebelum olahraga. Nah, sekarang kalau dari gym, kita pengen bahas olahraga yang lain. Dan sekarang Incis nih saatnya. Kira-kira olahraga yang kamu rekomendasiin apa, yang kira-kira pakai makeup juga masih aman nih?
2: Kalau saran dari saya sendiri tuh, karena saya juga sering ikut lari, jadi untuk Gen Z sekarang juga banyak lah yang full moon untuk lari.
0: Okay.
2: Di renan gitu.
0: Okay, berarti kamu ngerekomendasiin olahraga yang lari gitu. Nah, kenapa? Biasanya kan kalau misalnya Ronald tahu ya, di Instagram-Instagram gitu atau di medsos-medsos, kenapa orang memilih olahraga lari itu karena mungkin melupakan masa lalu, lari dari kenangan biar lupa. Nah, motivasi kamu ikut olahraga lari ini apa? Apakah ada masa lalu yang ingin dihindari atau apa nih?
2: Bukan dong, Kak. Jadi saya ikut lari itu karena pacar saya tuh atlet lari.
0: Wih, serius?
2: Iya, dia suka lari juga.
0: Oke.
2: Dan itu larinya sampai 21 km gitu.
0: Oh, dan berarti kamu juga ikutan lari juga di 1 km itu juga?
2: Oh, kalau saya lari sama dia bareng, tapi nanti kita beda gitu. Pas di rute itu kita
0: jadi kayak mencar, terketemu di satu titik.
2: Iya.
0: Lah kalau enggak ada yang balik ke satu titik itu gimana jadinya?
2: Enggak mungkin.
0: Enggak mungkin. Lah kan tiba-tiba ada yang misalnya belok kanan terus salah maps, atau misalnya ke tempat makan dulu karena lapar, jadi yang satu nungguin, enggak pernah. Udah pasti ketemuan langsung di situ.
2: Iya. Oh. Jadi misalnya saya 10 km. Heeh. Pacar saya 15 km, jadi dia dari Renon itu muter ke Yamin, sampai lewatin Plaza Renon. Pokoknya rutenya itu sekitar sana sampai dia lewatin ke Merdeka, jadi itu udah ada 15 km.
0: Oh.
2: Jadi kalau saya dari Renon, saya muter ke Renon yang besar, kayak lewatin jalan apa ya namanya tuh ya?
0: Jalan ini yang dekat Puputan. Kok Puputan sih? Yang lapangan renon apa ya?
2: Puputan ya?
0: Bajer Sandi.
2: Iya, lewatan sana. Terus ada jalan lewatin kayak Batu Yang gitu.
0: Jangan terlalu detail, ntar dicari sama orang kamu.
2: Gitu.
0: Oke. Kalau kamu jelasin detail, ntar orang pada nyariin kamu.
2: Iya, jadi itu udah dapat 10 km selama
0: 10 km.
2: 3 kali putar.
0: Oke.
2: Yang jalan besar.
0: Oke, tapi pertanyaannya nih ya, kenapa memilih metode untuk berpisah trek gitu, walaupun secara kilometer memang beda. Kenapa nggak di trek yang sama tapi kamu mulai lebih depan gitu, jadi ntar dia 5 km dulu terus baru ketemu kamu, baru 10 km bareng?
2: Karena pace kita beda-beda.
0: Oh, balik lagi ke pace.

0: Jadi kalau pace-nya dia berapa?
1: Dia kencang sih kak, 5. Pace 5.
0: Maksimal kalau dilari pace itu berapa?
1: Kalau kalau misalnya yang lambat itu pace 8.
0: Pace 8.
1: Kalau misalnya yang sedang itu pace 7 sampai ke 6. Yang kencang banget itu pace
0: 5 ke 1.
1: Pace 5 sampai ke pace 2 tuh udah kencang banget ya.
0: Oh, 1 tuh udah flash tuh ya itu namanya.
1: Udah kayak udah terbang sih.
0: Udah terbang gitu. Oh, berarti ini pace 5 kalau kamu?
1: Kalau aku pace 7 sampai ke 6.
0: Oh, berarti mendekati dong bentar lagi.
1: Iya.
0: Oh, tapi tantangan misalnya kalau misalnya Inces kan dia tergugah untuk olahraga lari ini karena kenal seorang laki-laki yang memang atlet lari gitu kan. Nah pasti kan untuk mengikuti, mengimbangi seorang laki-laki ini butuh effort yang lebih kan. Karena kamu sebelumnya memang gak kenal sama olahraga lari ini.
1: Benar.
0: Nah effort apa yang paling berat kamu temukan pas pengen memulai olahraga lari? Tapi jangan ke aparel ya, karena kita tahu aparel lari juga agak mahal gitu. Jangan ke materi, tapi secara persiapan mental dan fisik gitu.
1: Pertama niatnya sih kak, bangun pagi. Jadi saya tiap olahraga sama pacar saya tuh bangunnya jam 5 pagi, startnya jam 5:30 pagi.
0: Oke, jam 5 pagi bangun, startnya jam 6 pagi, itu laki-lakinya. Nah untuk perempuannya kan pasti makeup dulu nih, seperti yang kamu ceritain.
1: Tipis aja kalau lari kak.
0: Oh kalau lari tipis aja, misalnya kayak lipstick sebelah aja.
1: Bukan, bukan dong, iya.
0: Tipis aja gimana maksudnya?
1: Maksudnya kayak ya cuma misalnya pakai cushion cuman tetap nggak terlalu isi bedak, isi kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi kalau pakai di bibir itu paling lip balm gitu aja.
0: Oh gitu, berarti lebih ke niat bangun paginya.
1: Niat bangun pagi.
0: Emang sih. Kenapa nggak sore larinya? Kenapa harus pagi?
1: Kalau sore rame di Renon kak, itu ada banyak yang main bola, yang main apa sih namanya
0: pancing.
1: Bulu tangkis.
0: Kira-kira yeah. Mancing.
1: Yeah.
0: Oh, bulu tangkis.
1: Iya, yeah, itu rame banget dan ada yang study tour dari luar daerah itu.
0: Oh, banyak. Jadi emang keburu rame. Jadi kalau misalnya pace-nya dicepetin takutnya malah nabrak orang.
1: Iya, karena padat dia.
0: Oh, gitu. Yeah. Seru banget sih ya kalau misalnya gitu. Jadi bagi kamu nih teman pro 2 mungkin ya jadi salah satu nih. Tapi kamu sebelum kenal sama laki-laki ini kamu sering olahraga enggak, Inces?
1: Kalau saya dulu sama teman Pilates.
0: Oh, Pilates.
1: Pilates.
0: Berarti kamu emang sporty juga ya anaknya ya?
1: Iya. Kalau Pilates di deket TKJ itu, Kak.
0: Jangan terlalu detail juga ya. Itu ntar kamu dicariin orang. Tapi ada kolam renang ya Pilatesnya?
1: Enggak ada.
0: Oh, beda berarti sama tempat gym sih. Si siapa namanya? Jung Is. Tapi kalau misalnya itu bisa jadi solusi nih Irman Pro 2 yang Ronald dapat dari obrolan kita ini ya. Misalnya kamu adalah tipikal orang yang kurang suka dengan olahraga gitu ya. Bisa jadi kamu bisa cari pasangan yang atlet juga. Karena bisa jadi motivasi untuk kamu untuk ikut olahraga. Contohnya aja seperti si apa namanya Jung Is lagi. Seperti si siapa namanya aku lupa lagi.
1: Inces,
0: seperti si Inces, kalau misalnya dia jadi makin termotivasi untuk olahraga karena memang pacarnya adalah seorang atlet nih. Tapi atletnya ya atlet yang benar juga, jangan sampai kamu cari pacar yang atletnya atlet silat tapi silatnya silat lidah.

0: Yes, teman Pro 2, kalau misalnya kamu ke RRI Pro 2 Denpasar ya, di studionya yang baru yang sangat megah ini. Kemegahannya bisa kamu lihat di Facebooknya ya, karena biasanya kalau misalnya kita dialog itu visualnya ada di sana. Dan kalau misalnya kamu mampir ya ke RRI Pro 2 Denpasar nih, di sini lagi rame banget teman Pro 2. Salah satunya ada teman Pro 2 yang sering siaran malam, yaitu Bli James nih. Tapi sayangnya karena ini siang, jadi dia suaranya di keep dulu, karena suaranya itu khusus buat malam-malam nih. Kira-kira teman-teman magang mau nggak siaran malam bareng Bli James?
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Boleh. Experience.
0: Berarti itu tidak mau ya, karena jawabannya ada jedanya dulu. Tapi kalau misalnya tadi kan udah ngobrolin soal olahraga yang lari, ternyata lari juga unik banget kan, bisa beda pace sama cowoknya, jadi memilih rute yang berbeda dan ketemu di satu tempat. Dan betul, juga si Ciwi-Ciwi ini juga menjelaskan bahwa sebelum olahraga mereka juga ternyata make up loh teman Pro 2. Dan sekarang kita tanyain nih ke Devi nih, kira-kira olahraga yang cocok banget buat anak muda gitu, yang kira sekiranya itu nggak bikin make up kita jadi luntur parah gitu. Luntur sih luntur, tapi nggak separah itu. Kalau ini kalau misalnya olahraganya renang kan, tapi waterproof ya. Tapi kalau berenangnya di laut kan beda air laut.
1: Nggak, tetap stay.
0: Oh, tetap stay itu?
1: Iya. Tetap cetar.
0: Oh, berarti kalau misalnya aku pakai make up itu kena hujan, mukaku tetap kering.
1: Enggak juga dong.
0: Oh, berarti enggak waterproof amat dong.
1: Enggak luntur maksudnya.
0: Oh, enggak luntur.
1: Kena air dia kayak daun talas gitu loh.
0: Oh, tapi airnya tetap bisa masuk ke pori-pori kulit, tapi dia enggak luntur ke bawah.
1: Benar.
0: Oke, okay, bisa berarti boleh nih kapan-kapan kalau kita siaran ya, kita langsung ngecek mana make up yang waterproof, benar-benar kita proof, mana yang ternyata cuman tulisan waterproof doang, kita siram-siramin, ntar di muka kalian aku siram-siramin air.
1: Langsung cobain gitu ya.
2: Agak berlebihan
0: ya. Kebetulan juga kita radio nih, jadi nggak ada visualnya, jadi agak susah juga yang ngebuktiin ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau Devi olahraga apa Dev? Kalau dari kamu sendiri Dev?
1: Kalau aku sih seringnya gym sih kak. Okay. Sama kayak Jung East, cuman bedanya Jung East trial, aku yang beneran gym.
0: Oke, okay. Berarti kamu yang member 3 juta itu?
1: Beda.
0: Oh beda harganya.
1: Itu kemahalan sih kak.
0: Itu kemahalan.
1: Iya. Kebetulan di tempatku itu untuk membernya cuma 500 ribu.
0: Oke.
1: Dan worth it parah.
0: Worth it parah, karena ada apa aja?
1: Itu di dalamnya itu ada apa sih yang namanya ini tuh?
0: Treadmill?
1: Bukan, semua gym ada treadmillnya.
0: Oh iya oke. Kelihatan banget gak pernah masuk tempat gym nih aku nih.
1: Ada saunanya.
0: Oh sauna.
1: Iya.
3: Iya tapi di tempatku juga ada.
1: Oh my god.
0: Nggak usah berbanding-banding. Iya. Sabar. Secara harga kan Jung East emang udah jauh. Cerita sudah lebih banyak. Cuman nih dengan harga 500 ribu, yang bisa dibilang harganya kantong mahasiswa lah ya.
1: Iya.
0: Itu masih
1: lebih
0: bisa masuk.
1: Mahasiswa able
0: gitu. Ada saunanya.
1: Iya ada saunanya. Terus kita juga ada lockernya gitu loh. Setara dengan yang bayar mahal di Jung East itu.
0: Oke.
1: Iya, aku juga ada.
0: Lockernya pakai kunci analog atau pakai sidik jari?
1: Pakai fingerprint.
0: Wih, serius?
1: Serius.
0: Oke. Tapi biasanya kalau misalnya kalau misalnya aku kan pakai locker itu untuk naro kayak barang-barang kayak baju ganti dan segala macem ya. Kalau misalnya cewek-cewek kadang-kadang tuh banyak banget aku lihat misalnya olahraga gitu kayak semuanya dibawa semprot-semprotan. Bahkan sepatu aja bisa lebih dari satu gitu. Kenapa sih dibawanya banyak banget? Kenapa nggak direncanain? Oke, sepatunya ini aja deh dipakai seharian, bisa buat olahraga, bisa buat jalan gitu loh.
1: Tergantung sih kak. Kalau misalkan hari itu kita ngambil leg day. Otomatis itu sepatunya harus yang rata bawahnya.
0: Oke. Iya. Berarti beda sepatu untuk beda.
1: Beda fungsi.
0: Oh, berarti dalam satu olahraga gym sepatunya tuh bisa beda-beda.
1: Beda-beda kak.
0: Oh.
1: Tergantung kita ngambilnya apa.
0: Tapi pertanyaanku kenapa leg day sepatunya harus tadi rata?
1: Iya, karena kita kan berfokus pada kaki nih. Kalau kaki yang nggak rata otomatis bakal cedera.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya ngejar ratanya, kenapa nggak nyeker aja?
1: Bisa nyeker.
0: Oh, bisa nyeker.
1: Cuma kan kita ngambil beban ya kak, ngambil beban pakai alat. Itu kalau kita nggak pakai sepatu, kadang itu bisa cedera juga. Okay. Karena keberatan di bebannya.
0: Berarti sepatu itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, iya, di gym itu ternyata berfungsi banget gitu ya.
1: Berfungsi banget.
0: Tapi selain leg day yang sepatunya harus rata, ada nggak gerakan-gerakan lain atau istilah-istilah gym lainnya yang butuh sepatu yang berbeda juga dari leg day itu?
1: Ada. Kalau kita misalkan fokus kita di ngejar pace kayak inci tadi, itu kita bisa pakai sepatu lari di treadmill itu.
0: Oh.
1: Tergantung, di treadmill juga ada tahapan-tahapannya. Yang buat hiking ada, buat lari biasa ada, jogging juga ada.
0: Oke.
1: Tapi, tergantung kebutuhan kita sih kak.
0: Oh, tapi kamu pertama kali suka gym itu karena cowok kamu atlet juga? Oh, atau
1: tidak.
0: Bukan?
1: Berbanding terbalik, cowok saya nggak suka olahraga.
0: Oke.
1: Bukan anak olahraga banget.
0: Oh, bukan sporty banget ya?
1: Iya. Tapi dia olahraganya di bulu tangkis.
0: Udah sama kayak aku dong. Jago nggak dia?
1: Jago.
0: Oh boleh lah, diadu ini mah.
1: Nggak usah sih.
0: Terus kalau misalnya kamu kenal dari gym, kenapa nggak menyasar ke olahraga bulu tangkis, ngikutin cowok kamu seperti yang dilakukan oleh Incis?
1: Ngambil sih kak kadang-kadang, cuma aku kan fokusnya di gym.
0: Oh.
1: Jadi karena gym itu juga fleksibel waktunya, bisa diambil pagi bisa, sore bisa, siang
0: bisa. Dan bisa sendiri juga kan, iya, kalau bulu tangkis kan kudu banyak orang ya.
1: Iya, okay. Bulu tangkis minimal 2 orang.
0: Iya minimal banget tuh 2 orang, kalau sendirian kan agak susah ya, paling pukul-pukulan sama tembok tuh.
1: Iya, gimana tuh menyendiri banget kayak nah. Jong Is.
2: Aku kena lagi ya.
0: Iya kena lagi Jong Is ya. Tapi ntar sampai ada kalian dialog di sini, mungkin ada teman Pro 2 yang kepo dengan paras kalian. Tapi ntar tunggu ya teman Pro 2 sampai di program Morning Vibe, sampai mereka bisa menerima tantangan untuk dialog dengan narasumber. Paras mereka akan kita pampang di Facebook nih. Seperti apa sih parasnya Jung Is? Seperti apa sih parasnya Incis gitu kan? Seperti apa juga parasnya Devi? Apakah Devi ini yang suka banget nge-gym berotot parah?
1: Oh,
0: atau
1: tidak.
0: Ternyata masih normal gitu kan? Tapi Devi, kalau misalnya aku kan kebetulan belakangan ini pengen tertarik nge-gym kan.
1: Mm-hmm.
0: Karena menurutku teman-temanku di luar sana itu yang postur badannya agak kurus itu dia bisa berisi karena gym.
1: Iya,
0: jadi bukan buat ngejar bangun ototnya tapi biar gemukin badan. Tapi emangkah, apakah itu mitos apa benar sih sebenarnya?
1: Benar kak.
0: Oh benar, kenapa
1: bener.
0: Bisa?
1: Kalau gym itu kan dia giniin massa otot ya, menaikkan massa otot.
0: Okay.
1: Jadi otomatis kalau massa otot kita naik, otomatis berat badan kita juga ikutan naik.
0: Okay.
1: Tapi itu nggak bakal bisa kebentuk kalau kita nggak diimbangi sama makanan bergizi dan susu protein.
0: Oh, berarti mungkin untuk kalau aku dulu ya nggak ke tempat gym sih, tapi aku ngangkat-ngangkat beban doang di rumah gitu kan. Karena berpikiran aku kayak ya udah ini mah sama aja kayak di gym, jadi beli barbel-barbelan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah pas aku beli barbel-barbelan gitu, yang gede bukan badan aku tapi urat di tangan aku, jatuhnya kayak berurat tangannya gitu. Tapi badan nggak gede-gede. Oh ternyata itu kita butuh nutrisi juga ya.
1: Iya,
0: tapi nutrisi banget. Yang bisa, yang menurut kamu, kalau misalnya kamu tahu bisa deh di share ke teman Pro 2, yang mungkin kalau misalnya kita gym kan kita beli susu yang bergizi atau
1: iya, protein
0: itu kan
1: susu protein
0: cukup pricey ya harganya ya.
1: Iya.
0: Nah bisa gak sih diakalin dengan hal-hal yang lebih murah gitu?
1: Bisa banget kak.
0: Contohnya pakai apa?
1: Contohnya kalau kita gak punya susu protein, kita bisa banget imbangin sama makan makanan bergizi. Contohnya makan telur rebus tiap pagi. Itu bisa 3-4 telur.
0: 3-4 telur?
1: Iya, pagi.
0: Tiap pagi?
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan diimbangi sama alpukat.
0: Oh.
1: Alpukat kalau kita makannya setengah biji,
0: setengah dari alpukatnya.
1: Itu buat diet. Kalau untuk yang menambahkan berat badan itu 1-1.5.
0: Oh, 1-1.5 ya. Malah. Oke. Okay.
1: Walaupun makanannya sama, kalau kita mau diet sama mau bulking itu beda. Porsinya berbeda.
0: Oh, jadi beda gitu. Di porsi tapi menunya bisa sama ya?
1: Iya, sama jus dada ayam. Itu yang bisa naikin berat badan kita banget dan jaga massa otot.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini jus dada ayam nih agak unik nih ya, teman Pro 2. Jadi itu dada ayam di jus kayak jus pada umumnya, atau digoreng dulu baru di jus, atau gimana gitu? Kalau buah kan di jus ya udah mentah aja di jus kan.
1: Iya.
0: Nah ini jus dada ayam kayak gimana?
1: Kalau jus dada ayam itu ayamnya kita rebus dulu.
0: Okay.
1: Itu dada ayam yang file gitu. Terus kita rebus dulu. Kalau udah matang kita campur sama susu protein, kita campur sama oat milk, kita campur kacang-kacangan, almond dan lain sebagainya. Terus kita tambahin alpukat dan pisang sama madu.
0: Oh berarti itu tiap pagi?
1: Iya, setiap sebelum nge-gym.
0: Kalau misal gymnya tiap hari berarti itu dikonsumsi setiap hari?
1: Boleh, itu makin bagus sih kak.
0: Oke, okay. Tapi kalau kamu sendiri berapa kali seminggu nge-gymnya?
1: kalau untuk sekarang lagi nggak serutin itu. Hmm. Biasanya kalau dulu itu aku nge-gymnya hampir setiap hari, tapi wow, karena sekarang harus jaga kondisi tubuh juga, karena kan kalau nge-gym itu dia ngerusak otot juga kan sebelum dia regenerasi, jadi harus diimbangi juga karena kan sambil magang.
0: Oh iya, iya. Berarti kamu bisa dibilang bisa 2 atau 1 kali seminggu sekarang nge-gym ya?
1: 2 kali sampai 3 kali sih, Kak.
0: Oh, banyak ya, 2 kali sampai 3 kali itu lumayan ya. Berarti sebelumnya hampir setiap hari ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi
1: liburnya cuma sehari atau 2 hari. Ya 4 kali 5 kali nge-gymnya.
0: Oke, jadi seru banget ya teman Pro 2, ternyata bocah-bocah magang kali ini punya cerita yang menarik masing-masing nih. Tapi teman Pro 2, sayangnya siaran dengan bocah-bocah magang ini harus diakhiri dulu ya. Merekanya, kalau Ronald sih masih akan nemenin, setia nemenin kamu sampai jam 3. Tapi bukan berarti bocah-bocah magang ini tidak setia ya teman Pro 2. Jadi mereka bakal mungkin akan siaran lagi atau berkarya dalam bentuk hal lainnya di Pro 2 di hari apa lagi nih guys?
1: Kita di Pro 2 di hari Senin dan Selasa.
0: Oke, berarti hari ini dan juga besok. Dan kalau misalnya Ronald intip di jadwal sih ya, jadwal besok siang tuh ada Maritia gitu. Nah, kita tungguin aja teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ketagihan sama bocah-bocah magang ini, trio bocil ini ya, mungkin kamu bisa tungguin di siaran besok di jam 10 sampai jam 3 sore seperti hari ini. Atau mungkin besok mereka gak siaran tapi mengerjakan tugas lainnya. Kita tungguin aja teman Pro 2. Makanya tetap di sini aja, lock aja frekuensi kamu di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemegang kartu terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

Ya, 92 masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald ingatkan ya, bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, ternyata kamu bisa banget loh. Selain mendengarkan siaran dari kita, kamu bisa follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya, semua username-nya udah kita samain semua. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, ataupun buka TikTok, tinggal ketik aja di search engine media sosial kamu, ketik aja RRI Pro 2 Denpasar, dan Ronald jamin pasti akun media sosial kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di follow. Dan selain di follow teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu ada karya berupa karya tulis, karya foto, karya musik, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget loh teman Pro 2 kamu buatin kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kita follow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, di sana sesama teman Pro 2 nih kita bisa berbagi informasi dan juga berbagi karya teman Pro 2.

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Proyek Teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan terima kasih kamu sudah mendengarkan Ronald dari jam 10 pagi sampai hampir jam 3 sore ini. Dan juga ada informasi penting yang pengen Ronald reminder lagi buat kamu ya Teman Pro 2. Jadi bagi kamu nih yang anaknya udah digital banget, udah anak muda banget lah sekarang ya, karena udah anti-anti analog, udah digital nih. Jadi kamu kalau mau dengerin Ronald bisa secara digital kok sekarang, karena RRI udah mulai canggih ya Teman Pro 2. Kamu gak perlu lagi dengerin Ronald melalui radio konvensional. Kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital melalui website-nya rri.co.id. Tapi setelah dibuka website-nya Teman Pro 2, langsung aja pilih yang radio stream dan pilih yang wilayahnya Denpasar, jangan sampai nyasar ke kota lain nih. Dan kalau udah kebuka yang wilayahnya Denpasar, langsung aja pilih yang Pro 2 ya. Dan bagi kamu Teman Pro 2 yang anaknya udah Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial yang termasuk Ronald juga di dalamnya nih Teman Pro 2, pasti agak males kan kalau misalnya disuruh buka website segala karena banyak banget klik-klik-kliknya nih. Jadi cara gampang selanjutnya yang Ronald bakal spill nih adalah ambil gadget kamu sekarang juga. Kalau udah kamu ambil gadget kamu, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu. Dan setelah terbuka kuncinya, langsung aja cari Play Store dan juga App Store nih yang ada di HP kamu, tergantung mereknya masing-masing kan. Gak mungkin dua-duanya ada. Kalau ada sih perlu dicurigain itu HP gimana tuh, kok bisa sih dalam satu HP ada App Store maupun Play Store, kayaknya bajakan deh. Dan kalau misalnya Play Store atau App Store-nya udah kebuka Teman Pro 2, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan setelah kamu cari, Ronald yakin banget nih ya, pasti aplikasi RRI Digital muncul paling atas di App Store ataupun Play Store. Dan kalau udah muncul ya Teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa langsung aja untuk di-download atau di-install di gadget kamu. Karena kenapa? Karena selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kurang apa lagi Teman Pro 2? Dan melalui aplikasi RRI Digital juga, kamu pastinya bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid. Jadi kamu nih sebagai anak muda gak bakal lagi terpapar hoax ataupun kemakan hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? Yuk Teman Pro 2, gas sekarang juga download aplikasinya.

Ya Sobat Pro 2, kamu udah tahu media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Kamu juga udah tahu nih cara dengerin Ronald secara digital, baik itu melalui website ataupun melalui aplikasinya RRI Digital. Sekarang apa ya yang kira-kira teman Pro 2 nih belum tahu? Dan kira-kira ada yang tahu gak? Namanya belum tahu ya pasti belum tahu dong, masa tahu tiba-tiba. Jadi nih teman Pro 2, yang perlu kamu tahu dari RRI Pro 2 Denpasar adalah kita baru aja nge-upgrade nomor WhatsApp kita. Bukan hanya berganti ya, tapi ini meng-upgrade nomor WhatsApp kita. Jadi mungkin dari kemarin nih misalnya ada teman Pro 2 yang mikir bahwa kok chatku gak dibales-bales ya di WA nih sama Pro 2 Denpasar. Nah itu dia teman Pro 2, karena kita sudah meng-upgrade nomor WhatsApp kita. Jadi kalau misalnya kamu pengen memberikan sapa-sapa, request lagu, menceritakan cerita yang baru di hari ini, untuk interaksi dengan penyiar, bisa banget kamu kirimin VN atau chat kamu ke WA-nya Pro 2 di nomor kita yang baru aja kita upgrade, yaitu di nomor 089 6200 2 0953. Ronald ulangin lagi teman Pro 2, dan harus dicatat dan harus di save di nomor kamu ya, yaitu nomor barunya Pro 2 di 089 6200 2 0953. Kira-kira apa tuh yang di upgrade? Namanya upgrade kan pasti ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih keren ya. Dan betul banget teman Pro 2, yang keren adalah di buntut nomor kita, yaitu 953, sesuai banget dengan frekuensi kita, yaitu 95,3 FM. Keren banget gak sih teman Pro 2? Kalau Ronald sih emes banget ya. 2, karena ini udah jam 2 lewat 56 menit, artinya apa? Artinya kita harus menyudahi dulu pertemuan kita, walaupun kangennya masih kuat banget ya teman Pro 2, tapi ya gimana? Kita kasih ruang dulu dong untuk teman-teman selanjutnya, karena setelah ini yang menyapa kamu dan akan menemani kamu sampai jam 8 malam akan ada Mirah nih teman Pro 2. Biasanya sih Mirah banyak banget nih fansnya ya. Sampai ulang tahun kemarin aja tuh ada teman Pro 2 yang datang ke sini ngasihin kado. Giliran Ronald ulang tahun, mana nih teman Pro 2, gak ada yang dateng. teman Pro 2, oleh karena itu dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore ini, pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Bye bye teman Pro 2, dan love you all.

Masih dari kawasan Metropolis Heburuk 70 dan Pasar. Hai teman Pro 2. Kali ini ada Yumirah ya, menyapa kamu dan akan menemani kamu di sore menjelang malam hari ini. Panjang perjumpaan kita loh teman Pro 2. Aku 5 jam bakal temenin kamu. Dan nanti di pukul 4 kita bakal menghadirkan narasumber spesial. Dan di pukul 5 teman Pro 2 bakal info-info update sampai dengan pukul 7 malam akan ke Ini Indonesia sampai di pukul 8 malam. Jadi perjumpaan kita akan panjang. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, bisa juga kamu dengerin kami via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengerin dengan kualitas lebih baik, bisa juga download aplikasi kami di RRI Digital.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

103 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang kaitannya dengan finansial. Kita pengen banget ya untuk terjaga secara finansial, teman Pro 2, yang gak jarang akhirnya membuat kita memilih untuk melakukan investasi sebagai salah satu langkah menyelamatkan uang kita, teman Pro 2, nilainya terutama di masa depan nanti. Cuman kalau mau investasi jangan tergiur iming-iming di luar sana yang kadang sebenarnya kamu udah kepikiran gak masuk akal, tapi tetap kamu kepercayai ya teman Pro 2 ya. Karena baru waktu belakangan ini terdapat satu hal viral teman Pro 2 yang ternyata menunjukkan kejadian ini gak pertama kali. Jadi sudah berulang kali terjadi dengan pembelian emas sistem pre-order. Nah, gimana tuh sistem pre-order? Pre-order itu teman Pro 2, kamu diharuskan pesan dan juga bayar di awal, yang mana nantinya akan ditentukan waktu tertentu kamu bisa mengambil emas tersebut. Nah, tapi konteksnya kalau memang ini dilakukan oleh pihak-pihak terpercaya gitu ya, lembaga atau perusahaan yang terpercaya, mungkin kamu gak akan kena tipu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya memang sudah mencurigakan, ya risikonya tentu lebih tinggi. Jadi dengan kejadian yang tepatnya terjadi di Renon Denpasar ini, teman Pro 2, membuat kita sadar ternyata memang banyak sekali nih orang-orang yang berusaha untuk sedemikian rupa mengumpulkan uangnya teman Pro 2 untuk bisa melakukan investasi demi masa depan yang lebih baik, lebih cerah, atau lebih tersiapkan teman Pro 2, atau dipersiapkan. Jadi buat kamu, yuk dengerin siaran ini satu jam ke depan. Aku bakal sampaikan beberapa tips yang bisa menjadi guideline juga ketika kamu memutuskan untuk investasi teman Pro 2 tanpa khawatir terkena tipu. So teman Pro 2 tetap di sini dulu, dan aku akan bawakan informasi lainnya setelah single-single yang melewat ini ya.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun.

Dia PU emas teman Pro 2 supaya dapetin harga terbaik, supaya si emas jadi milik kita seutuhnya. Ternyata kena tipu juga. Sebenarnya ini masalahnya bukan di sistem PO-nya teman Pro 2 ya, tapi memang profesionalitas dari penjualnya teman Pro 2. Jadi kalau memang udah ada jangka waktu tertentu, seharusnya saat itu kamu udah dapetin ya barangnya. Jadi nggak sampai tunda. Ternyata malah jadi korban di sana. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kenapa sih orang tuh bisa sampai percaya gitu dengan iming-iming PO? Apalagi kalau sampai ada bonusnya ya, misalnya beli 2 gram dapat bonus 1 gram. Itu kan kayak mustahil banget ya dengan harga emas setinggi ini teman Pro 2. Dan kalau dilihat-lihat ada memang beberapa jebakan psikologis yang sering bekerja bersamaan. Oke, kita bahas dari yang pertama teman Pro 2 adalah harga murah atau promo terbatas. Kita kan sering banget ya takut kehilangan kesempatan. Jadi itulah momen jebakan pertama yang terjadi teman Pro 2. And then second one itu adalah social proof, yang mana adanya testimoni, komentar pembeli atau orang yang terlihat sudah membeli emas itu. Jadi kelihatannya kayak meyakinkan teman Pro 2. Dan ternyata usut punya usut dari kasus yang terjadi, ada komenan negatif-negatif yang masuk melalui review-review. Nah itu katanya sudah dihapus. And then yang ketiga adalah rasa percaya karena komunikasi yang meyakinkan. Adminnya cepat balas, bahasanya profesional, bahkan mungkin ngasih bukti transaksi teman Pro 2. Jadi itulah tiga alasan secara psikologis. Kalau misalnya kita lihat tren sekarang juga akan ada istilah yang namanya FOMO teman Pro 2. Nah, efek FOMO ini ya, kalau nggak transfer sekarang harga segini nggak akan dapat lagi loh Bu. Nah itu tuh teman Pro 2, ketika saat itu kita dibuat terburu-buru dan kesempatan untuk berpikir kritis justru makin kecil, yang membuat kamu akhirnya terjebak di sana.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau kita bicara tentang penipuan teman Pro 2, sering banget yang memang jadi titiknya adalah soal keuangannya ya, pembayarannya teman Pro 2. Nah, kalau sistemnya memang mengharuskan 100% pembayaran di awal, posisi ini sebenarnya berisiko banget, apalagi kalau PO dengan jumlah yang tinggi teman Pro 2. Karena waktu uang ini benar-benar berpindah ya, kita benar-benar tergantung ke komitmen dari penjual untuk menuhin pesanan yang kamu order. Salah satunya mungkin emas PO itu ya teman Pro 2 ya. Dan kalau ternyata barang itu benar-benar nggak ada, pengirimannya terus ditunda, alasannya berganti-ganti atau bahkan sampai penjualnya hilang, nah proses buat dapetin uang kembali ini benar-benar jadi berat banget, sulit banget teman Pro 2. Makanya jangan cuma bertanya emasnya nanti dikirim kapan. Ya gak cuma itu ya teman Pro 2, tapi tanyakan juga kalau PO-nya gagal bagaimana mekanisme refund-nya. Dan kalau jawabannya samar, nah ini udah jadi tanda banget teman Pro 2 untuk berhenti, untuk kamu harus recheck, dan jangan sampai kamu berani mengambil keputusan lebih lanjut.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Terbaik.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Kita masih membahas tentang situasi terkini teman Pro 2. Bosannya ada nih ya, kerawanan terkait dengan maksud investasi untung malah jadi buntung teman Pro 2. Selain karena memang titik rawan di pembayaran, terus juga alasan-alasan secara psikologis orang itu bisa percaya dengan jebakan teman Pro 2. Ada juga yang namanya mengecek penjualnya saja tanpa mengecek bukti transaksinya teman Pro 2 atau identitas transaksinya. Jadi sebelum kamu beli, biasain cross check dulu teman Pro 2. Apakah nama usahanya, alamatnya, nomor kontak, rekening pembayaran dan identitas penjual itu konsisten? Karena kan biasanya ada ya teman Pro 2 kalau udah penipuan, di mana ditulisnya apa, di sini kok yang dikirimkan beda ya. Jadi jangan langsung percaya hanya karena akun media sosialnya punya banyak followers. Kalau ngaku sebagai reseller atau distributor merek tertentu, cek juga apa hubungan ini memang bisa diverifikasi lewat kanal resminya. Nah, untuk rekening juga teman Pro 2, sebenarnya kan kamu bisa nih melakukan pengecekan rekening yang tersedia secara resmi sebelum melakukan transfer. Jadi ada prinsip teman Pro 2, satu bukti tidak cukup, cari beberapa bukti yang saling menguatkan. Karena kalaupun dapat banyak bukti tapi nggak kuat, kayaknya kamu udah tahu deh ya harus ngapain. Jadi itu dia teman Pro 2, kalau kita bicara tentang investasi, sekali lagi jangan sampai tergiur dengan harga murah, dengan bonus yang gak masuk akal, atau dengan cross check yang tidak kamu lakukan secara mendetail. Semoga sih gak ada lagi ya kejadian seperti ini teman Pro 2, karena ya kita semua tentunya mengharapkan melakukan investasi bisa menguntungkan teman Pro 2. Kita bisa untung, bukan malah buntung.

0: Bahaya tahu.
1: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
2: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 21 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Denpasar mendesak pemerintah kota atau Pemkot untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana menjelang datangnya musim penghujan. Hal ini ditekankan untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan akibat curah hujan yang tinggi. Ketua Fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar, Agus Wirajaya mengingatkan pentingnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dengan berkaca pada kejadian banjir sebelumnya. Selain mengutamakan upaya pencegahan banjir seperti pembersihan drainase dan normalisasi sungai, pihak legislatif juga menyoroti pentingnya mitigasi terhadap cuaca ekstrim lainnya. Agus juga turut memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif yang telah melakukan langkah proaktif dengan merompes dahan pohon di sejumlah jalan utama di Kota Denpasar. Penanganan pohon-pohon yang berisiko tersebut dinilai sangat vital guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan, dari ancaman pohon tumbang saat angin kencang menyertai hujan deras. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat yang dinilai membebani biaya perjalanan wisata nasional. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa juga menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia, sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, pihak Kemenpar terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan selaku pemegang kewenangan kebijakan penerbangan guna merumuskan solusi yang tepat. Sebagai langkah konkret, Kemenpar juga mengupayakan opsi dukungan subsidi penerbangan serta penawaran skema paket wisata yang digabungkan atau bundling dengan tiket pesawat agar biaya perjalanan menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan. Langkah antisipasi ini juga semakin menjadi mendesak teman Pro 2 menyusul adanya kebijakan terbaru mengenai kenaikan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar penerbangan pada bulan September 2026. Di tengah tantangan mahalnya biaya transportasi udara tersebut, pemerintah tetap fokus memperkuat daya tarik destinasi dan mempromosikan desa wisata untuk menjaga tren positif pertumbuhan kunjungan pariwisata nasional. Demikianlah Info Pro 2 edisi sore hari ini, dan sesaat lagi teman Pro 2, Ayu Mira akan ajak kamu buat ngobrol seru di spesial dialog Afternoon Tea edisi hari ini.

0: Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada, Ayu Mirah kembali ya. Dan untuk hari ini, seperti yang aku singgung tadi, bakal ngajak kamu ngobrol bareng narasumber kece kita di spesial program Afternoon Tea. Dan Mirah sudah datangkan teman-teman kita yang tentunya sangat concern di bidang lingkungan teman Pro 2 untuk mengobrol banyak hal inspiratif. Tapi sebelum itu, Mirah juga ingetin buat kamu bisa dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id ataupun ke aplikasi RRI Digital. Dan spesial kau bisa saksikan live kami di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kamu yang sekarang lagi dengerin, kepo siapa orang-orangnya, langsung aja ke Facebook teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu, udah hadir untuk hari ini ada Aldo dan juga Atu. Hai guys.
1: Halo
2: semuanya.
0: Oke.
2: Betul.
0: Jadi ada Atu dan juga Aldo nih ya. Tapi gak afdol rasanya kalau tidak mereka yang langsung berkenalan sama teman Pro 2. Boleh nih teman-teman sekalian nyapa teman Pro 2 di hari ini, silahkan.
1: Oke, ya, mungkin aku dulu itu ya.
2: Boleh.
1: Oke, halo semua teman Pro 2. Jadi kenalkan, aku Aldo selaku Program and Communication Yayasan Bendega Alam Lestari.
2: Dan juga aku, kenalin nama aku Gusti Ayu Mademila Riswayanti, akrab disapa Atu. Aku merupakan program Marine Mapping di Bendega Alam Lestari.
0: Oke, jadi udah ketahuan ya mereka datangnya dari mana ya. Dari Bendega Alam Lestari. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dari teman-teman sendiri, backgroundnya apa sih? Ini artinya kalian ada di sebuah komunitas kah? Apakah sebuah bisa dikatakan perusahaan? Atau seperti apa nih?
1: Oke, kalau kami gitu ya, mengenai Yayasan Bendega ini merupakan sebuah NGO, Kak. Mm-hmm. NGO di bidang lingkungan, khususnya di coastal area atau daerah pesisir, mm-hmm. seperti itu. Jadi memang kita fokus membantu menyelesaikan beberapa permasalahan terkait isu-isu lingkungan khususnya di pesisir.
0: Oke, coba diulangi Atu.
2: Oke,
0: benar. Oke, tapi kalian basically memang pecinta lingkungan atau seperti apa nih guys?
1: Atu gimana tuh?
2: Oke, mungkin kalau dari Atu sendiri itu pas waktu kuliah itu jurusannya memang ilmu kelautan dan memang gemar sekali juga main di lingkungan khususnya pesisir, Kak. Mungkin Kak Aldo?
1: Nah, kalau aku yang kecebur ini.
0: Kecebur ya udah nyelam aja langsung ya.
1: Aja gitu ya. So, kalau jurusanku dulu kuliah yaitu kesehatan masyarakat nih, mm-hmm. Kak, tiba-tiba kita ngurusin mengenai pesisir gitu ya. Gitu.
0: Tapi kalau meskipun Aldo bilang terjebak lalu menyelam, tapi udah sekian lama ya di situ, udah berapa tahun ya Aldo?
1: Kurang lebih 3 tahun. Jadi ketika di sana saya benar-benar belajar juga tuh kayak jenis-jenis, contohnya kayak mangrove, ini jenis apa, ini ekosistem apa, benar-benar di sana belajarnya gitu.
0: Oke, dan sebenarnya selain mangrove banyak banget hal yang kita bahas terkait dengan pesisir ya.
1: Betul.
0: Dan salah satunya adalah topik menarik kita, Padang Lamun.
2: Betul sekali.
0: Ini kenapa sih yang diangkat dari sekian banyak yang kayak kita singgung tadi ya, kalau bicara tentang pesisir atau lingkungan itu banyak banget yang bisa diangkat, tapi kalian akhirnya memilih si Padang Lamun ini?
2: Oke, mungkin dari Atu sendiri ya Kak, nanti Kak Aldo boleh nambahin banget. Kalau misalkan kenapa sih alasannya kita milih Lamun itu sendiri, karena kita itu belajar yang namanya ada three angle ecosystem, yang dimana itu ada mangrove yang kita kenal dengan bakau, terus juga teman-teman kalau misalkan diving itu kan ada juga yang namanya terumbu karang atau coastal. Nah, Lamun ini itu sering banget dianaktirikan atau bisa dibilang dia ada ya, tapi nggak dianggap gitu. Nah, apalagi kita khususnya di Provinsi Bali, kita tuh ada yang namanya Padang Lamun yang sangat melimpah di Bali Selatan, khususnya di sepanjang Sanur. Nah, apalagi kita tuh kan emang kerjaannya adalah konservasi pesisir gitu kan. Kita mencoba nih apa yang bisa kita lakuin, salah satunya adalah restorasi lamun gitu Kak. Dan kebetulan juga kalau bisa dibilang nih, kita di Bendega bisa melakukan restorasi atau sebagai pionir pertama di Bali, karena kita melakukan restorasi lamun itu hanya tidak hanya di Bali Selatan aja gitu, tapi untuk saat ini kita mencoba melakukan restorasinya itu di Pantai Mertesari.
1: Betul sekali Kak, karena masih banyak orang tuh salah kaprah Kak. Kalau lamun itu tahu lamun, karena pernah lihat, karena mungkin teman Pro 2 yang sering ke Pantai Sanur ya Mertesari, yang melihat kayak daun panjang itu ya di pesisir, nah itu lamun gitu. Salah kaprahnya apakah ini jenis rumput laut gitu?
2: Iya benar. Sering kali orang kalau misalkan ikut kegiatan kita nih Kak, kayak oh itu rumput laut ya Kak ya gitu. Padahal itu sebenarnya padang lamun gitu.
0: Jadi ini bukan ngomongin padang yang gim lamun ya teman-teman ya. Bukan ya. Tapi memang kayak bisa dikatakan karena posisinya di laut dan warnanya hijau.
2: Betul.
0: Karena kita taunya adalah yang tadi disinggung gitu.
2: Iya.
0: Terus ternyata itu adalah padang lamun. Jadi mungkin kalau misalnya dari segi tekstur memang beda dengan rumput laut itu ya.
2: Betul.
0: Yang paling menunjukkan perbedaan yang akhirnya teman Pro 2 ini kan mungkin mereka lagi mendengarkan nih, terus lagi membayangkan ini rumput-rumput yang mana yang dimaksud. Nah, untuk bisa membedakan bahwa itu adalah padang lamun bukan yang rumput laut atau yang lainnya itu gimana sih?
2: Oke, mungkin atuh ya Mas Aldo. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu apa sih bedanya lamun dan juga rumput laut, kalau misalkan dari pendidikan atau lebih ke saintifiknya, itu adalah rumput laut tuh adalah tumbuhan yang memang talus atau dia lebih ke batang. Sedangkan kalau lamun itu adalah tumbuhan sejati satu-satunya yang ada di laut, teman-teman. Jadi dia punya akar, punya batang, punya daun, bunga dan juga buah, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang lagi ngedengerin nih di radio dan enggak bisa ngebayangin, kalian bayangin aja kalau rumput laut yang mungkin teman-teman bisa dibilang pernah mengkonsumsi kayak bulung ya kalau kita di Bali bilangnya rumput laut. Ya betul, rujak itu adalah rumput laut gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pernah ke Pantai Karang, terus ketika tide pools itu ada yang tumbuhan hijau terus kayak lemes gitu,
1: itu adalah melambai-lambai.
2: Iya, iya, iya. Betul, itulah padang lamun. Mungkin perbedaannya itu sih Kak.
0: Oke, jadi udah kebayang sih seharusnya teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu-kamu yang sering ke pantai, itu emang jadi tanaman yang ada banyak gitu di sepanjang itu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang harus dibasmi ya, tapi ada ekosistem di balik itu.
1: Betul Kak Mira, sedikit informasi gitu ya Kak Mira ya, kan memang padang lamun ini mungkin ada di dalam air gitu ya, jadi kayak jarang kelihatan dibandingkan teman-temannya gitu mangrove sama karang nih, lamun tuh kadang-kala kayak sering terkucil kan gitu.
2: Iya benar.
1: Gitu, padahal juga punya manfaatnya yang banyak banget Kak Mira.
0: Oke, karena mengkap ya, kalau bisa Balinya mengkap itu sembunyi dia karena di air kan.
1: Betul. Kalau manfaatnya banyak tuh ya, mungkin salah satunya kelamun itu tempat kalau ikan-ikan kecil itu cari makan dan bersembunyi dari ikan-ikan besar.
2: Betul.
1: Jadi bayangin kalau misalnya lamunnya nggak ada, mereka tuh bingung juga nih mau sembunyi di mana nih dari predatornya, dan juga ikan-ikan ini juga kayak mau cari makan tuh dari mana, karena pada dasarnya lamunnya juga sumber apa ya, sumber makanan bagi biota-biota laut yang lain gitu tuh ya mungkin.
2: Betul.
1: Atau ada tambahan
2: sama kalau misalkan teman-teman pernah ke Mertesari, itu kalau misalkan lagi surut teman-teman kan ngelihat bintang laut ya, sering kali itu kalau misalkan ada tumbuhan yang nutup itu tuh yang namanya padang lamun. Dan juga ada beberapa fakta juga kalau misalkan padang lamun itu juga makanannya si dugong gitu. Karena lamun tuh sebenarnya banyak banget jenisnya, tapi karena itu ada di Bali, itu terkhususnya di Bali Selatan, itu ada 8 spesies gitu.
0: Banyak banget ya 8 spesies nih. Tapi gak ada yang kayak mematikan kayak ubur-ubur gitu kan?
2: Enggak sih, karena dia kan tumbuhan. Jadi dia gak ada yang kayak, mungkin ada beberapa tumbuhan yang kayak melindungi dirinya tuh kayak ada durinya atau lain sebagainya. Kalau di lamun itu gak ada Kak.
0: Gak ada, jadi aman gitu.
1: Aman.
0: Tapi di balik itu kan ada yang namanya cerita bendega dan nyawi yang segara. Itu tuh sebenarnya apa sih?
2: Oke, mungkin atau sedikit cerita ya mungkin ya. Sebenarnya nyawi yang segara itu adalah salah satu inisiasi yang dibuat oleh bendega. Itu kita awalnya nyari grants gitu, terus ada seliweran nih di beberapa platform kita bilang kalau misalkan melakukan restorasi yang digandeng anak muda gitu. Oh kita coba nih apa nih sebenarnya yang nama program itu adalah Restorasi Steward yang diselenggarakan oleh Global Landscape Forum. Jadi wah ini lumayan nih gitu, lumayannya adalah kita pengen menggaungkan yang namanya ekosistem lamun yang jarang banget orang tahu Kak gitu. Terus kita coba untuk kita membuat suatu kegiatan yang dimana itu di Bali, karena teman-teman pasti kalau misalkan ngedenger Bali taunya adalah healing gitu kan. Terus kita pengen ngasih tahu bahwa kalau teman-teman healing dan kalau misalkan kegiatan pariwisata dan aktivitas manusia itu terlalu tinggi tapi tidak ada konservasi atau aksi nyata untuk melindungi alam, itu juga bakalan hilang gitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan yang namanya kegiatan Nyawiyang Segare. Dan kalau misalkan teman-teman ngedenger nama Nyawiyang Segare, itu adalah berasal dari nama atau filosofinya itu adalah dari bahasa Bali. Mm-hmm. Nyawiyang itu artinya menghidupkan kembali, segare itu adalah laut. Jadi kalau Nyawiyang Segare itu artinya adalah menghidupkan kembali laut yang bukan hanya ekologinya aja atau kayak lingkungannya aja, tapi kita menghidupkan kembali tentang alamnya, terus juga manusianya dan juga sosialnya, dan tentunya adalah ekonomi. Karena kalau misalkan kita ngomong perihal kayak oh kita menjaga alam gitu kan, itu ada yang namanya alam, manusia, dan juga kita gak lepas yang namanya ekonomi gitu. Jadi di Nyawiyang Segare ini kita bisa dibilang adalah perwakilan gak hanya Bali aja, tapi ini adalah kegiatan yang mewakili Indonesia sekaligus benua Asia gitu.
3: Wow. Ini berarti dari kekhawatiran yang muncul gitu terkait dengan ekosistem, akhirnya muncullah program ini yang ternyata sampai di tingkat internasional gitu.
2: Betul
3: di bawahnya
2: sekali,
3: ya. Tapi kalau misalnya dari program ini, apakah memang sudah lama atau baru-baru ini nih?
1: Program ini pada dasarnya Yayasan Mendega tuh awalnya kak ya, itu fokus konservnya tuh di mangrove. Tapi kita tadi sempat kita ngobrolin juga beberapa khawatiran kita mengenai lamun ini.
3: Iya, betul.
1: Kita baru mencoba trial and error gitu kak ya, beberapa metode-metode terkait bagaimana sih pelestarannya tuh kurang lebih sekitar 1 tahun lebih tuh ya.
2: Betul
1: kurang lebih
2: sekali.
1: Jadi kegiatan kita ini juga kak, mungkin selain mengajak masyarakat, kita juga pingin gitu ya metode ini tuh keberhasilannya seperti apa, seperti itu ya. Kita pingin kita nggak cuma melakukan restorasi saja habis itu kita tinggalkan, tapi kita ingin mantau gitu apakah yang kita lakukan ini berhasil, dan harapannya bisa lestari gitu ya. Karena tadi manfaatnya banyak, ketika ini berhasil otomatis gitu ya akan banyak dampak-dampak positif yang bakal dirasain gitu loh kak.
3: Jadi kalau misalnya dilihat-lihat lagi lebih dalam, sustain itu adalah jadi
1: betul banget
3: harapan besarnya untuk adanya program.
2: Benar sekali kak.
3: Tapi makin seru nih teman Pro2. Tapi seperti apa sih situasi di lapangan, dan apakah aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan atau bahkan teman Pro2 bisa terlibat di sana? Kita lanjutkan nanti ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi buat teman Pro2 jangan kemana-mana dulu, tetap isi aja di Pro2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Masih ini ada Atu dan juga Aldo yang kita ajak ngobrol, teman Pro 2, tentang topik menarik kita hari ini ya. Karena tadi kita udah dapat gambaran kayak gimana sih sebenarnya kita itu kaya ya.
1: Betul banget.
0: Betul sekali. Alamnya. Tapi kalau misalnya kita gak bisa ngejaga, yang gimana kita melihat alam ini akan lestari ke depannya. Dan dari situlah datang juga terkait dengan Padang Lamun dan program spesial Ngawi yang Segar ini yang ternyata datangnya dari Bali. Jadi ini dekat banget sama bisa dikatakan nilai-nilai di Bali juga ya.
2: Betul sekali Kak, karena kalau misalkan kita khususnya di agama Hindu kita kan belajar yang namanya Trihita Karana ya. Jadi kayak hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan juga hubungan dengan Tuhan juga, itu adalah salah satu yang udah kita pernah ajarin sebenarnya sebelum-sebelumnya. Dan mungkin implementasi atau aksi nyatanya yang kita lakuin itu adalah dengan cara ya kita melakukan restorasi lamun itu gitu sih Kak.
0: Oke, karena segala sesuatu kita, apalagi anak muda, biasanya orang-orang sering bilang, "Wah, menggebu-gebu," gitu ya. Betul. Paling bisa kalau disuruh orasi dan lain sebagainya. Tapi di sini memang teman-teman dari Bendega ini menunjukkan implementasinya, aksi nyatanya di situ. Nah, seperti apa sih kegiatan-kegiatannya, boleh di-sharing enggak? Dan apakah kegiatan dari Bendega ini semuanya teman-teman Pro 2 misalnya yang lagi denger ini bisa terlibat, atau memang ada syarat-syarat khusus ternyata?
1: Oke, kalau Ngawi yang Segar kita ada beberapa kegiatan tuh ya, dan
2: betul,
1: mungkin hampir semua sebenarnya udah berjalan gitu ya. Di awal kita ada
2: Ngawi yang Segar The Explore.
1: Itu seru
0: apa
1: banget
0: itu?
1: Jadi kita edukasi, sosialisasi mengenai lamun, sekaligus kita explore di apa namanya, di laut yang lagi surut, apa sih biota-biota di sana dan ancaman-ancaman apa. Jadi kita kayak ngelihat gitu ya, ikan-ikan kecil gitu-gitu, kita main lah games lah, something like that gitu ya, untuk explore di laut gitu ya tuh ya.
2: Iya betul, dan juga kita pas waktu The Explore ngajak ada salah satu influencer gitu ya Kak Aldo, itu namanya Kak Peter dari Melacak Alam. Jadi beliau itu yang akan membantu kita, karena kan kalau misalkan kita explore tapi kayak ini ikan apa ya, kita kan nggak tahu namanya gitu. Jadi kita ngajak Kak Peter yang memang sering mengedukasi biota apa aja sih yang ada di laut gitu.
1: Tiba-tiba nemu apa ikan Nemo gitu Kak ya, di Sanur itu ada loh.
2: Iya benar, ada banget, bahkan
0: berarti Finding Nemo nih.
1: Finding Nemo, beneran
2: Finding Nemo, betul sekali.
1: Betul banget.
2: Terus juga mungkin selain The Explore, kita sebenarnya ada kegiatan yang kedua tuh, ada namanya Young Ranger. Jadi itu adalah restorasi bareng anak-anak, dan kita bekerja sama dengan forum anak daerah gitu. Jadi kita ngajak forum anak daerah Provinsi Bali, terus juga Kabupaten Badung, Kabupaten Denpasar, dan juga Kabupaten Gianyar. Jadi kita bareng mereka, kan anak-anak kayak mereka tuh excited, tapi kayak gimana sih caranya ngajak mereka gitu. Karena kan awareness itu kita perlu ngasih taunya tuh sedini mungkin gitu kan. Jadi kita mengemas edukasinya enggak kayak oh kita ngasih yang teori banget, enggak gitu. Tapi kita mengemasnya dengan games, terus juga ada yang tebak kata, TTS dan lain sebagainya. Jadi mereka sambil bermain dan juga belajar, mereka juga ngelakuin aksi nyata.
1: Betul,
2: gitu ya Mas ya.
1: Langsung. Yang ketiga kita juga ada Ngawi yang Segar talk show Kak Mira.
2: Betul.
1: Jadi kita ngundang akademisi, kebetulan dosen dari Universitas Udayana gitu ya, dan juga influencer kita undang lagi Kak Peter, dan juga Atu selaku restoration steward gitu ya, mewakili juga Bendega sharing gitu mengenai pentingnya lamun, dan juga kepada teman-teman semua yang ternyata banyak dari SMA, SMK gitu-gitu Kak. Jadi Kak Mira tadi sempat mention anak muda seperti apa, yang kami lihat sejauh ini sih pada-pada interest banget kalau ada kegiatan-kegiatan lingkungan gini Kak Mira.
2: Dan juga kegiatan kita yang keempat itu baru banget kita selesai melakukan itu di minggu kemarin. Kita ada yang namanya Ngawi yang Segar Capacity Building. Jadi kita itu ada capacity building bareng kelompok Mina Sukawardi. Itu adalah kelompok usaha bersama yang ada di Mertesari. Jadi selama kita melakukan restorasi itu kita bekerja sama dengan kelompok nelayan. Jadi mungkin hal menarik yang Bendega lakuin itu adalah setiap kita melakukan konservasi, entah itu di mangrove atau di lamun, itu kita pasti bermitra dengan kelompok usaha bersama nelayannya, karena kita merasa bahwa kalau misalkan kita kita doang yang punya aksi gitu kan, tanpa mengajak masyarakat yang langsung gitu ngerasa dinamisnya pesisir gitu. Itu kayak lagunya No Stress, aksinya itu tuh bener kayak resolusi tanpa aksi gitu. Jadi kayak kita capacity building sama mereka, pembuatan dupa gitu. Jadi dupa lamun gitu. Karena kan kalau kita tahu di Bali, kita gak jauh-jauh beda sama yang namanya sarana prasarana gitu kan. Jadi kita nyoba, ih gimana ya caranya kita mengolah serasa lamun. Karena kalau misalkan pas waktu hujan, penghujan, itu kalau misalkan teman-teman ngelihat di pantai kayak, ini kok daunnya kayak bener-bener risih banget, ngelihat di pesisir gitu kan, daun-daun hijau coklat gitu yang sering ada di pesisir teman-teman, itu namanya serasa lamun gitu. Jadi kita berpikir gimana ya caranya si serasa lamun ini itu punya nilai ekonomi tinggi, karena biasanya kita ngelihat disapu aja,
1: disapu habis itu ditimbun pasir kayak sayang gitu loh. Padahal ini kita bisa manfaatin loh, asalkan kita mungkin inovatif, kreatif, dan sumber daya benar-benar ada di sana. Jadi kita sharing gitu sama kelompok di sana yang notabenenya memang nelayan gitu kan. Biasanya kelompok ini juga bisa mungkin dapat lah sedikit gitu ya, sedikit pemasukan terkait pengelolaan ini. Misalkan nanti bisa mereka mandiri untuk menjual hal tersebut, dupa lamun ini kan menjadi sesuatu yang menarik gitu dari barang, atau mungkin dari bahan yang tidak, yang disia-siakan atau tidak digunakan, diolah menjadi barang yang berguna gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Bernilai sekali ya.
1: Betul, Kak.
0: Sekalipun enggak dijual, kayaknya kalau dipakai sendiri itu lumayan hemat berapa gitu kan ya.
1: Hemat
0: berapa gitu? Karena kalau misalnya di Bali kan aktivitas keagamanannya selalu ada ya. Dan itu akan mendukung. Jadi memang balik lagi ujung-ujungnya dari apa yang ada di sekitar.
1: Betul
2: sekali.
0: Jadi dari 4 program ini sudah terlaksana selama 1 tahun ya. Menurutku ini ngebut ya guys. Tapi hebat sekali, boleh apresiasi dulu dong buat teman-teman. Luar biasa. Mengingat dari 4 aksi ini semuanya punya tujuan dan harapan impact yang sejalan, selaras gitu.
2: Betul.
0: Tapi di antara 4 program ini yang sebenarnya dari segi planning cukup membutuhkan waktu yang mana sih?
2: Oke, mungkin kalau dari Atu mungkin ya, itu kalau ditanya paling lama gitu trial and errornya itu ada di Nyau Yang Segara capacity building. Karena kita tuh trial and error buat dupa, itu tuh jujur salut sih sama mungkin kayak teman-teman yang ngebuat dupa gitu kan. Itu tuh ternyata ngebuat dupa tuh gak segampang yang kita kira gitu. Karena ternyata buat dupa tuh harus tahu campurannya, terus tuh kandungannya apa, takarannya berapa, terus juga kayak ujinya tuh seperti apa gitu kan. Karena mungkin perbedaannya itu adalah pembedaan antara dupa yang biasa kita pakai sarana prasarana upacara dan dupa lamun itu adalah, kalau dupa lamun tuh lebih ke aromatik. Jadi kayak kita tuh berpikir bahwa ngebuat dupa yang dari untuk sembahyang mungkin itu kita belum cukup ke situ ilmunya gitu kan. Jadi kita mencoba untuk membuat dupa lamun ini menjadi aromatik gitu. Jadi kalau misalkan kayak after activity yang benar-benar capek, terus juga kayak benar-benar aduh aku capek banget nih sama duniawi ini gitu kan, kita nyoba yang ngebuat aromatik untuk menenangkan gitu. Jadi trial and errornya tuh lama banget. Betul. Bahkan kami di kantor kayak, duh gimana nih caranya ngidupin dupa nih, bener-bener pokoknya harus tenang ya teman-teman after ngehirupnya gitu kan. Trial and error berkali-kali dan akhirnya temulah salah satu beberapa resep gitu kan buat dupa lamun itu. Dan untungnya kita pas waktu capacity building kemarin itu ngerasa bahwa bukan cuma kita aja yang capacity building kelompoknya, tapi kita juga gitu. Karena masyarakat di situ sangat tertarik gitu, bahkan
1: antusias ya.
2: Antusias bener, bahkan kayak satu bapak tuh bilang kayak, ini tuh bisa loh diganti pakai A, atau cara yang ngerucutin dupanya itu tuh bisa pakai apa alat yang bener-bener mudah gitu. Jadi kayak, oh iya bener juga ya.
0: Jadi ngasih
2: gitu.
0: Insight juga.
2: Bener.
0: Jadi bener-bener gak sampai di bendega aja trial and errornya, tapi barengan sama teman-teman kelompok nelayan.
2: Betul.
0: Yang bahkan setelah ini mungkin kalau misalnya kelompok nelayan sudah sibuk dengan wilayah layahnya, lanjut ke yang lain ya, pedagang UMKM, di pinggiran pantai dan lain sebagainya. Cuman dari Dupa ini berarti memang dari segi fungsinya emang baik sekali ya, karena memang ada aromatik secara alami itu.
2: Betul.
0: Dilihat dari bahan-bahannya yang alami juga gitu kan guys. Jadi itu adalah menurut Atu yang cukup ini ya, ya cukup. Tapi akhirnya berjalan dan mau.
2: Betul, benar sekali.
0: Tinggal dibuat lebih lanjut dan punya nilai jual lebih tinggi.
1: Iya, betul.
0: Nah kalau misalnya Aldo punya nggak sih dari program-program ini yang ternyata juga wah ternyata ketemu tantangannya nih, tapi setelah akhirnya selesai ternyata sangat-sangat bersyukur karena melihat antusiasme juga dari teman-teman. Ada?
1: Mungkin kalau untuk mengenai capacity buildingnya, mungkin tantangan kalau menurut saya Kak Mira yaitu ketika peserta itu melakukan transplantasi atau penanamannya.
0: Oh, iya,
1: karena
0: betul,
1: mereka
0: betul.
1: Baru pertama gitu ya. Itu mereka ujuk-ujuk ke laut tanam lamun yang mana mereka kayak ini apa barang ini ya, gitu bener, apa bener. Ya tapi dari kami sih sebelum itu juga melakukan sebuah sosialisasi edukasi dulu gitu sebelum ada aksi nyatanya secara langsung. Betul. Terlebih lagi yang paling challenging mungkin ya ketika lamun itu sudah selesai tertanam Kak.
2: Betul.
1: Bagaimana kita ngerawatnya. Jadi mungkin kalau di Bendega sendiri kita nggak hanya merawat Kak, tapi kita juga memantau. Kita ambil data monitoringnya karena mungkin ini metode baru yang diterapkan di Bali gitu Kak ya.
2: Betul.
1: Jadi sangat disayangkan kalau misalkan ini tidak dimanfaatkan. Jadi misalkan kalau setelah selesai tanam peserta udah selesai, kita nggak pulang nggak?
2: Yeah.
1: Kita nyatet datanya itu tingginya berapa, ada jumlah berapa.
2: Betul.
1: Kita ambil data itu. Nanti di beberapa waktu kemudian kita akan balik lagi untuk data lagi sehingga nanti kita punya data yang compile gitu ya tuh.
2: Betul.
1: Ya. Supaya bisa kita ngomong gitu Kak, oh dari metode ini ternyata berhasil. Yang barangkali ini juga bisa diterapkan di daerah-daerah lain oleh teman-teman yang lain seperti
2: iya,
1: itu ya.
2: Bener.
1: Supaya tujuan dari program ini kan barangkali ingin lamunya itu lestari, nggak rusak lagi.
2: Betul.
1: tidak hilang lah seperti itu Kak Mira.
0: Oke, tapi dari pendataan ini akhirnya dari aksi yang kalian lakukan itu pertama udah langsung berhasil atau seperti apa? Karena kan kalau sebelum-sebelumnya kayak mangrove, kita tahu mangrove kemungkinan untuk hidupnya itu ya kecil sekali.
2: Betul.
0: Dari ratusan bibit yang kita tanam begitu di area tertentu yang bahkan pun sudah terjaga.
2: Betul.
0: Tapi juga ada sekali momen-momen rawannya. Tapi kalau dari jenis tanaman satu ini yaitu padang lamun seperti apa? Apakah sama atau ternyata beda?
2: Oke, mungkin kalau dari kita Bendega itu kalau misalkan kita tadi bilang kan nanam lamun gitu kan. Lamun itu tadi sempat Atu singgung juga kalau lamun tuh banyak banget spesiesnya teman-teman gitu. Dan kalau di Bendega itu khususnya kita untuk saat ini itu melakukan restorasi menggunakan spesies Enhalus acroides. Jadi kayak yang panjang-panjang itu. Dan kalau misalkan dibilang survival rate atau kayak kita kalau misalkan penanaman pertama berhasil atau enggak sih, jawabannya adalah tidak.
0: Oh iya kah?
2: Iya, jadi kayak di awal itu kita nyoba nih kayak oh kita melakukan ada dua metode sebenarnya yang udah pernah kita lakuin sebelumnya yang segara itu ada yang namanya pakai pasak atau kayak bambu terus diikat gitu. Terus ternyata itu pas waktu ditancepin kayak mudah lepas, terus juga kayak kalau
0: anyut
2: betul. Terus ada kapal lalu lalang juga gitu kan. Oh, kita kayaknya perlu ubah metode nih gitu kan. Akhirnya kita coba metode yang baru namanya adalah metode boss line atau kayak metode goni gitu. Jadi kita pakai goni yang ukurannya kecil, jadi kayak sekitaran 16 cm panjangnya, lebarnya sekitaran 4-5 itu kita pakai metodenya. Jadi rimpang lamun itu, jadi lamun itu punya sifat yang namanya kayak kunyit teman-teman. Iya. Jadi kayak dia tuh tumbuhan barunya seperti rimpang. Jadi kalau misalkan mau tumbuhan baru, kita tinggal potek aja. Jadi ditaruh di goninya itu, terus kayak goni diisiin kayak tanah yang tanahnya nggak yang di pesisir banget ya teman-teman, tapi kayak tanah yang ada coklatnya itu kan ada unsur zat hara kalau kita belajar ya teman-teman. Itu dimasukin tanahnya dulu sedikit, terus lamunnya dimasukkan, besu baru ditambahin si substratnya tadi atau tanahnya gitu. Jadi nanti ketika udah selesai itu teman-teman yang pas waktu volunteer nanem gitu itu bakalan ditanam lagi dan nanti bakalan digali. Jadi kayak kita nanem tumbuhan yang ada di darat gitu loh teman-teman, tapi versi laut.
1: Betul, di laut gitu.
2: Jadi biar dia istilahnya kayak rata gitu, biar nanti kalau misalkan ada aktivitas manusia atau aktivitas kayak lalu lalang kapal itu lamunnya nggak terlalu tergerus atau hanyut tadi. Betul. Yang Kamira bilang gitu
1: ya, padahal kegagalan itu nggak buat kita menyerah sih karena
0: yeah, gitu kan.
1: Tapi kita pingin aduh gimana ya caranya gitu, coba kita, lagi caranya gitu, hingga menemukan metode yang sekarang gitu betul, ya betul, yang betul, mungkin bisa lebih sustain, bisa lebih survival atau tingkat hidupnya bisa lebih tinggi seperti itu. Nah itulah mungkin gimana Bendega, teman Bendega juga berusaha supaya apa yang kita lakukan tuh tetap ada, tetap iya, berjalan gitu dan lestari gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Ini kan cara yang bisa dikatakan baru ya. Kalau misalnya dilihat semuanya mungkin tidak ada yang mengalihkan pandangan ke Padang Lamun ini dan akhirnya kalian dan menemukan juga trial and error ketika menanamnya. Nah itu tuh akhirnya dapet trik itu dari mana guys?
2: Okay.
0: Nah aku juga gak kebayang kalau bisa menanam di darat tapi kok di laut, ini gimana ceritanya ya.
2: Mungkin kalau misalkan nanya siapa sih inspirasinya gitu kan, mungkin sebenarnya inspirasinya tuh adalah kita pastinya sebelum melakuin kegiatan khususnya di Bendega, kita baca dulu jurnal,
1: riset artikel, dulu ya,
2: riset dulu gitu kan, karena sebenarnya metodenya sudah banyak ada, tapi mungkin kayak kita melakukan metode itu tuh menyesuaikan dengan lingkungannya atau kayak tempatnya gitu kan. Karena kalau misalkan di beberapa riset itu kan bilangnya kayak oh pakai metode A, B, C gitu kan, kita mengadaptasi itu gitu, karena kita menyesuaikan juga kalau di Bali oh ternyata kondisinya seperti ini gitu, makanya kita berpikir bahwa oh metode yang ada, yang sudah ada nih, kita adaptasi bagaimana caranya itu tuh biar bisa kita lakuin di Bali. Betul. Gitu. Dan memang kalau trial and error dibilang emang cukup banyak gitu yang kita lakuin, bukan cuma di Nyawiyang Segara aja gitu, tapi sebelum Nyawiyang Segara jauh itu kita benar-benar ngerasain gimana terhanyut ombak gitu, karena betul, kan betul, nyobain itu, nyobain lamunnya ketanam apa enggak sih gitu ya, kita nyobain untuk apa namanya itu ngeliat gitu. Bahkan teman-teman yang belum bisa renang waktu itu tuh kayak aku pengen nyoba, pengen lihat sebenarnya gimana sih caranya gitu kan. Akhirnya dari situ kita sadar bahwa oh metode yang kita lakuin itu harus sesuai dengan kondisi lapangannya gitu.
1: Mungkin ada mungkin salah satu bukan temuannya ketika Dela tuh ada kayak cerita yang menarik gitu.
2: Menarik.
1: Kak, ketika kita ngelakuin monitoring gitu kak ya, ternyata ada kuda laut, mungkin teman-teman teman pro 2 tahu kuda laut nangkring di Lamun, restorasi kita kak. Jadi kayak
2: betul,
1: wah kayak ini kalau berhasil bukannya bapak akan bermanfaat banget buat betul biota-biota sekali yang ada, jadi kayak makin buat semangat gitu ya. Gitu,
0: jadi kayak awalnya nggak expect ya, awalnya cuma yang penting berhasil aja tertanam, ternyata jadi tempat buat biota-biota
1: lain. Betul
0: karena meskipun kalian udah riset dan tahu kalau si Padang Lamun ini jadi tempatnya biota-biota laut, setelah benar-benar terwujud lamun kalian yang memang jadi tempat biota laut, baru tersadar benar-benar ya, ternyata
2: bener,
0: sebegitunya speechless jadinya.
2: Betul.
0: Wah, perlu berapa hektar lagi nih?
2: Kita sudah siap merestorasi sepanjang Bali Selatan dan Bali lainnya gitu.
0: Artinya perlu waktu berapa sih untuk memastikan kalau lamun itu akan benar-benar hidup dari pertama ditanam itu?
2: Mungkin itu lebih ke kayak gini ya, kita tahu gimana sih caranya dia berkembang atau beradaptasi setelah kita restorasi ya kayak. Sebenarnya kita pun di Bendega juga lebih ke kayak memodifikasi gitu. Kalau misalkan di research itu bilang bahwa kalau kita mau tahu gimana sih dia bisa survive gitu kan, itu selama 3-6 bulan atau bahkan setahun gitu. Tapi kami di Bendega karena nyoba baru nih gitu ada di Bali, kita ada yang namanya pengumpulan data adalah pas waktu kita restorasi, terus juga H+1 atau H+2 kita melakukan restorasi, terus juga H+ seminggu, sebulan, baru 3 bulan. Jadi kayak kita memodifikasi itu karena kita rasa bahwa restorasi di Bali kan belum ada gitu kan. Kita gak tahu siapa role model kita gitu kan. Jadi kita kalau misalnya kakak nanya gimana kita tahu, ya selama kalau sebagai riset mungkin datanya adalah 3-6 bahkan setahun gitu kan. Tapi kalau misalkan kita di Bendega, kita memodifikasinya dengan ya pas waktu pengambilan data yang tadi Kak Aldo bilang bahwa kita pas waktu abis restorasi, teman-teman ya enggak langsung selesai restorasinya, tapi kayak berendam sambil mengambil data lamunnya gitu kan. Terus
0: untung gak ikut tanyut.
1: Iya itu
2: untung surut gitu ya nanamnya. Terus H+1-nya kita ngelihat, oh ternyata pas kemarin mungkin ada teman-teman yang udah melakukan restorasi tapi mungkin belum oke gitu kan. Kita cek kembali, kita perbaiki lagi gitu. Terus H+3-nya kita ngelihat, oh ternyata udah gini nih, udah sama gitu. Kita hitung berapa jumlah lubangnya, jumlah lamunnya yang hidup gitu kan. Terus pas waktu seminggu mungkin ada yang kayak, oh lamunnya gak bisa survive nih guys gitu kan, kita ganti lagi gitu. Dan sebulannya kita mungkin untuk saat ini kita udah ada yang data 3 bulan, dan kurang lebih sebenarnya kemarin kita nanemnya 1000 gitu. Tapi karena itu dibagi, jadi ada satu kegiatan yang The Explore kemarin yang pertama kali kita lakuin itu sebanyak 300-an, dan itu untuk saat ini datanya udah 267 gitu.
0: Angkanya cukup tinggi ya.
2: Betul sekali.
0: Jadi sudah ketahuan keberhasilannya. Dan mungkin kalau misalnya dari teman-teman Bedega kemarin memang purely research dan juga menjadi inisiator. Nah inilah teman Pro 2 yang bisa menjadi contoh juga buat kita ya.
2: Betul.
0: Jadi
2: sekali.
0: Nanti bisa dicek aja di media sosialnya, pasti diunggah. Nanti kita lebih banyak berbagi lagi.
2: Betul.
1: Ceknya di mungkin di sosial media bendega.id ya.
2: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana, search di situ aja. Kira-kira yang mana namanya Padang Lamun dan seperti apa progres-progresnya sudah ada di situ semuanya ya. Tapi teman Pro 2, siaran kita masih loh ada segmen terakhir nanti. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabungan juga boleh banget, atau langsung aja tulis kolom komentar di Facebook teman Pro 2 di live kita tentang pertanyaan kamu atau hal yang pengen kamu diskusikan bareng Atu dan juga Aldo di sore hari ini. Kita jeda sekali lagi.
1: Oke.
0: Dan nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2 masih di sini di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Metropolis Heburuk 70 Denpasar. Dan yap, teman Pro 2, kini Ayu Mira masih menemani kamu untuk dialog kita tentang yang namanya Padang Lamun, teman Pro 2. Jadi ekosistem tersembunyi di bawah cantiknya Pantai Bali. Dan spesial nih, dari Bendeka juga hadir dengan programnya, begitu teman Pro 2, Nyawu yang Segar, yang dari tadi kita udah singgung ya.
1: Betul.
0: Banyak banget yang kita singgung untuk itu. Dan dari apa yang sudah diceritakan nih, anak SMA, anak sekolah, artinya ada join. Terus dari komunitas ada join. Nah, itu kan artinya yang sudah berjalin gitu kolaborasinya. Kalau misalnya sekarang adalah

0: kita nggak tahu tentang lamun atau segala macam, boleh nggak sih ikut? Boleh banget gitu. Bahkan karena kita kalau misalkan berkegiatan di Bendega itu sering banget yang namanya open volunteer gitu. Jadi open volunteer itu biasanya kita informasiin di Instagram hamin seminggu atau hamin tiganya sebelum kegiatan, kita kasih tahu nih kalau misalkan, oh teman-teman kita ada restorasi lamun loh gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ikut, itu boleh banget pantengin Instagram kita. Terus juga kalau misalkan teman-teman ikut volunteer, mungkin nanya apa aja sih benefitnya gitu kan. Karena kita kalau misalkan ngomong tentang mau ikut aksi, pasti kita harus tahu nih apa aja nih yang kita dapat gitu kan. Yang pertama, selain kita tahu bagaimana aksi nyatanya gitu kan, kita juga jadi sharing session kayak pengalaman ilmunya seperti apa sih gitu. Terus juga mungkin kayak saudaraku juga gitu kan, kayak dia yang benar-benar nggak tahu tentang lingkungan gitu, dia ikut tahu gitu kan. Dan juga karena volunteer itu kan bebas ya, jadi untuk umum gitu kan. Jadi ada teman baru gitu. Jadi kayak ada yang dari SMA, ada yang juga lagi kerja atau kuliah, bahkan kayak waktu kemarin ada yang udah orang tua tuh, mereka tuh juga ikut, jadi sharing gitu.
1: Nah mungkin dari situ juga triggering gitu kak ya, baru ikut pertama dan mereka merasakan experience-nya, oh ternyata seru, ikutlah di kegiatan-kegiatan selanjutnya.
2: Jadi ngajaklah teman-temannya lagi.
1: Betul,
0: iya benar, sering banget gitu.
1: Makin banyak teman, makin banyak relasi, network, segala macamnya. Tapi mungkin makin banyak lah juga ya yang sama-sama gitu ya. Untuk mulai peduli gitu terhadap lingkungan kita. Betul. Mungkin ke pesisir seperti itu, karena kami rasa kami nggak bisa nih sendirian Kak Mira, perlu bantuan banyak orang tanpa melihat dari mana gitu kan ya. Karena ini memang persoalan bersama yang perlu kita sama-sama cari solusinya gitu ya.
0: Betul,
2: jadi sevisi semisi.
1: Betul banget Kak Mira.
2: Oke, tapi selain itu kalau misalnya dari teman-teman udah tahu nih caranya seperti apa, ini ada seleksi tertentu nggak sih? Artinya diwawancara nggak sih sama Kak Atu, sama Kak Aldo gitu kan, takut ya?
1: Tufel ya?
0: Jangan dong, kita nggak tes nih teman-teman.
1: Sebenarnya nggak ada syarat sih Kak. Yang penting ingin benar-benar hadir gitu ya di hari, jangan tiba-tiba batal gitu. Dan juga kami fun fact-nya Kak, kami lihat sih anak-anak muda ya di Bali, apalagi lebih lagi di Denpasar, itu antusiasmenya tinggi banget gitu. Bener. Kita mungkin nyari kuota misalkan 30-50 orang, nggak sampai sehari, 5 jam udah penuh. Betul. Jadi kayak open war ticket gitu.
0: Iya, kayak setara war ticket ya teman-teman. Gitu.
2: Serem ya nih, serem ya. Oke, jadi banyak banget sih sebenarnya benefitnya. Betul. Karena kalau misalnya dari apa yang diceritakan tadi, ini nggak cuma, ini kita nggak bicara soal nilai yang bisa kita lihat ya, tapi juga rasa di situ. Karena kita dekat banget sama alam, dekat banget sama alam. Kita jaga alam. Karena kalau di luar sana kita mungkin menggaungkan sekedar tidak buang sampah sembarangan, menjaga alam saja. Tapi di balik itu, selain memang kita tidak boleh menjaga, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bagaimana mengelola sampahnya kan gitu sekarang kan. Bener. Terus kalau kita bilang cinta lingkungan, aksinya seperti apa? Dan ini benar-benar sudah diwujudkan secara langsung. Cuma dari teman-teman kan sudah terlibat bahkan tidak hanya di daerah nasional, bahkan juga internasional. Seperti apa sih situasi di global sendiri terkait dengan ini? Ini mungkin jadi concern juga ya. Karena kalau di Bali, salah satunya Bendega adalah menjadi inisiator untuk itu.
0: Betul. Mungkin kalau misalkan kondisi, mungkin aku juga sempet gitu ya kayak ngikutin kegiatan yang mungkin gak cuma di Bali aja gitu, karena kebetulan di Agustus kemarin kita juga diundang nih sama FPCI, jadi itu adalah Forum Police Climate Indonesia gitu. Jadi Indonesia Net Zero Summit, kita nge-share informasi terkait aksi-aksi yang anak muda lakuin gitu, karena kegiatannya itu adalah memang forum yang ada pemerintahnya, swasta, dan juga mahasiswa dan kalangan umum. Di situ orang-orang benar-benar yang sudah berpengalaman yang cukup tinggi, bahkan udah senior gitu kan. Dan itu di situ kebetulan aku yang kemarin ikut di situ benar-benar kayak, wah ini bahkan sejajar dengan teman-teman yang senior tuh kayak aduh gimana ya caranya gitu kan. Tapi ternyata aku sadar gitu bahwa ternyata anak muda pun, kita pun, bukan cuma aku aja, tapi teman-teman sahabat Pro 2 juga bisa lakuin yang namanya, kalau kalian nganggap ngerasa kayaknya hal kecil deh, kayaknya apa yang aku lakuin sekarang gak ada benefitnya gitu kan, kayaknya gak perlu mikirin itu deh guys, karena
2: gak sejauh itu ya.
0: Sejauh itu bisa dibilang kayak terlalu over overthinking itu juga gak baik guys. Dan aku rasa bahwa pada saat itu aku di depan panggung yang kalau gak salah ada 9.000 orang teman-teman, itu tuh benar-benar kayak oke, aku

0: udah ada tempatnya nih gitu. Aku pengen ngasih tahu bahwa seluruh Indonesia nih harus tahu kalau misalkan Gen Z pun itu punya aksi nyatanya. Betul. Dan kita nggak boleh dicap yang kayak, oh kita cuma bisa aksi yang A, B, C gitu. Aku pengen ngasih tahu bahwa Gen Z pun kita bisa ngelakuin aksi nyatanya gitu, dan itu udah dilakuin loh di Bendega dan juga teman-teman yang udah sempat ikut kegiatannya kita gitu. Betul.
1: Jadi apapun itu lakukan ya.
0: Iya, lakuin aja gitu. jangan dipikirin gimana negatifnya, lakuin aja dulu.
2: Oke, ngalir aja ya. Karena pada akhirnya kesempatan itu sangat-sangat berharga gitu.
0: Betul banget.
2: Kita gak akan pernah tahu kapan bisa datang, kapan akan bisa mendapatkan hal itu.
0: Yeah.
2: Dan sama seperti halnya teman Pro 2 yang sekarang mendengarkan, teman Pro 2 ada ruang nih yang sangat bagus yang diberikan oleh Bendega.
0: Betul.
2: Yang bisa ngerangkul semua anak muda untuk beraksi nyata. Tapi kalau dilihat lebih lanjut lagi, karena kita juga sudah ke penghujung program ini, apa sih yang sebenarnya sering dikhawatirkan untuk anak muda ketika dia terlibat dalam kegiatan lingkungan? Kalau menurut kalian ada gak sih yang kayak awalnya datang terus bercita, aduh aku agak ragu, aduh aku takut seperti ini dan lain sebagainya, seperti yang dibilang tadi, ada insecure-nya tuh ya.
0: Betul.
1: Ya, ya biasanya itu sih Kak, dia minder duluan sebelum datang gitu. Ini aku gak tahu apa-apa nih, aku mau ikut ini, nanti aku gimana ya, beda sama teman-temanku yang barangkali udah lebih tahu. Nah itu sih kadang yang jadi niatnya dia pingin gitu Kak ya, pingin datang jadi mundur gitu, karena minder. Nah mungkin kalau dari aku pribadi gitu ya, mungkin teman-teman Pro 2 yang Gen Z ini, banyak banget sih Kak wadah, terutama di Bali yang aku lihat ya, wadah-wadah bentuk kegiatan aksi untuk anak muda itu sangat terbuka sekali. Mungkin salah satunya di Bendega, kami salah satu volunteer, kami betul. Juga sering banget menerima anak muda, mahasiswa untuk misalkan sekadar discuss entah tugasnya atau sekadar mungkin hanya ingin tahu apa saja yang telah dilakukan Bendega, itu kami sangat terbuka mengenai hal itu. Jadi mungkin buat teman-teman, karena kita sama-sama Gen Z ya, barangkali misalkan ada beberapa apa kegiatan yang positif yang ingin dikerjakan, itu dijalankan aja. Even kalau misalkan mau coba inisiasi kolaborasi gitu kan terhadap Bendega, itu juga bisa diobrolin juga nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan bareng gitu, apa sih yang mau kita cari dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi sama-sama seperti tadi aku bilang, kita bareng-bareng nih, apalagi mungkin yang teman-teman Pro 2 yang di Bali ya Kak ya, karena kita tahu bersama kondisi alam mungkin nggak cuma di Bali gitu ya. Itu mungkin kalau kita lalai, kita lele itu bisa jadi bumerang gitu. Jadi karena menjaga itu yang paling sulit kan sebenarnya, seperti itu. Jadi memang perlu gerakan bersama, terutama buat teman-teman Pro 2 nih yang muda-muda, bareng-bareng ayo kita jaga alam kita supaya tetap lestari, khususnya ya kalau misalkan Bendega bahas mengenai pesisir, mungkin di ekosistem mangrove-nya ataupun seagrass-nya, lamun gitu.
0: Iya, karena nggak cuma itu aja sih teman-teman. Mungkin aku sedikit juga nginfo bahwa kalau misalkan kita ngelakuin aksi aja, itu mungkin benar-benar semua orang bisa gitu. Tapi kalau misalkan udah teman-teman niatnya dari hati,
1: betul,
0: itu percaya sama aku kalau misalkan itu bakalan membuahkan hasil. Dan juga sesuai dengan tagline-nya kita di Nyau Yang Segara, kita ada yang namanya Exploring, Learning, Restoring, dan Connecting.
2: Oke, terima kasih teman-teman. Dan ini ada Oka Mulyarta yang gabung Padang Sambia Nyarengin, Inggit. Terima kasih. Dan ya, karena tidak ada pertanyaan juga dari teman Pro 2, mungkin yang dia pertanyakan juga sering adalah rasa takut itu, dan sudah terjawab akhirnya ya. Dan mungkin ini closing terakhir, singkat aja, mungkin ada quotes of the day dari Atuh dan juga Aldo, silahkan.
0: Biasanya Mas Aldo nih yang pintar banget. Silahkan Mas.
2: Aldo dulu apa Atuh dulu?
1: Ayo. Menabung pangkal kaya itu gak termasuk ya. Mungkin kalau dari aku, kerjakan, gak usah melihat dampaknya akan seperti apa. Mau sekecil besar pun ya dikerjakan saja dulu, selagi itu bisa berdampak positif bagi dirimu dan lingkungan sekitarmu. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu nih gimana hasilnya gitu.
2: Wow, keren juga nih. Aldo ya, 2026. Cocok kita satu server. Kalau aku ada?
0: Kalau aku mungkin lebih ke kayak, kalau teman-teman punya hal yang benar-benar teman-teman yakinin, atau misalkan teman-teman kayak, aku bisa gak yang ngelakuin ini gitu. Aku dari dulu percaya bahwa kalau teman-teman udah ada niat dari hati dan bingung gimana caranya, aku akan percaya satu hal, bahwa kalau udah hati yang ngomong, itu percaya untuk kedepannya kapanpun itu akan terwujud, tapi tinggal nunggu waktunya aja.
1: Asik. Asik. Atu 2026.
2: Asik sikat. Itulah dia, boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman.
0: Terima kasih.
2: Dan lebih lanjut kalau misalnya teman Pro 2 ini satu jam kan gak cukup kayaknya ya ngobrol sama Mendega ya, langsung aja search media sosialnya mendega.id, betul? Ya,
0: betul.
2: Jadi bisa dapatkan informasi lebih lengkap dan juga bisa tahu momen-momen kapan sih bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan menarik dan juga bermanfaat dari Mendega untuk alam.
0: Iya, betul.
2: Nah, kalau gitu, terima kasih banyak
1: teman-teman. Terima kasih banyak Kak Mira.
2: Salam sama teman-teman Mendega ya.
0: Siap.
2: Lancar selalu dalam programnya. Amin. Ditunggu lagi sharing-sharing di sini.
0: Betul. Sama teman juga yang dengerin, kita tunggu nih.
1: Betul.
0: Siapa tahu ada yang mau ikut gas kata aku.
2: Ya, oke kalau gitu sampai jumpa lagi. Semangat.
0: Sampai jumpa.
1: Terima kasih
0: teman-teman.
2: Dan teman Pro 2, sampai disitulah kita obrolannya di Afternoon Tea edisi hari ini. Seru banget ya, Padang Lamun, ekosistem tersembunyi di bawah cantiknya pantai Bali, cerita Mendega dan nyau yang segar. Jadi barengan Ayu Mirahnya untuk dialog kita sampai di sini. Tapi nanti aku akan update informasi-informasi terkini di sekitar kita. So stay tune di sini aja di Pro 2 Avenue Pasar, teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih barengan Ayu Mirah ya. Aku update-update informasi terkini di sekitar kita. Tapi sebelum itu aku mau ingetin buat teman Pro 2 yang lagi di jalan. Aku yakin banyak nih yang lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan pasti ya. Dan teman Pro 2 kita mungkin diantara kamu-kamu banyak nih yang suka sama hewan, teman Pro 2, pecinta hewan, dan salah satunya adalah dog lovers. Tapi teman Pro 2, dibalik kelucuannya, ingat, anjing tetaplah hewan, teman Pro 2. Dan kali ini informasinya itu datang dari Nusa Bali, teman Pro 2, yang mana dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan juga Pangan Kabupaten Jembrana itu baru saja mengkonfirmasi satu kasus positif rabies pada anak anjing atau kuluk, teman Pro 2, yang sempat menggigit 3 orang dalam satu keluarga di Kelurahan Baler, Bali Agung, Kecamatan Negara. Dan kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner, teman Pro 2, veteriner maksud kami, yang mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas PPP Jembrana membenarkan hasil pemeriksaan sampel otak dari anjing tersebut. Dan dengan adanya hasil positif, teman Pro 2 menjadi kasus pertama di Kelurahan Baler, Bali Agung, dan dari pihak setempat itu akan melakukan penyisiran dan vaksinasi darurat dengan cakupan yang lebih luas. Tapi dari rangkaian peristiwa ini, teman Pro 2 memang membuat anjing peliharaan jantan yang berusia sekitar 4 bulan punya warga di Pangkung Gayung itu menggigit 3 anggota keluarga pemiliknya dalam rentang Selasa sampai dengan Minggu, teman Pro 2. Yang mana akhirnya mati mendadak di hari Senin. Dan inilah teman Pro 2 yang jadi pengingat untuk kita, selucu-lucunya, apalagi ini anak anjing ya teman Pro 2 ya. Dalam pikiran kita kan lucu, menggemaskan gitu teman Pro 2. Tapi ya tentu perlu perawatan, perlu vaksinasi, dan bahkan ketika divaksin pun teman Pro 2 secara berkala harus tetap dijaga. Karena gak pernah tahu apakah anjing ini berinteraksi dengan anjing liar di luar sana yang terinfeksi virus, sehingga menyebabkan ia juga terinfeksi virus. Semoga keluarga yang sempat mengalami gigitan anjing atau menjadi korban dari anjing rabies ini segera mendapatkan penanganan setepat-tepatnya, teman Pro 2. Tentu sudah mendapatkan, tapi semoga tetap aman sampai dengan vaksin akhir didapatkan, astungkara. Jadi kamu juga tetap jaga, teman Pro 2, jangan lupa kalau ada hewan peliharaan di rumah kamu, divaksin, dijaga, dan dipastikan kondisi kesehatannya, karena kamu juga harus mengutamakan kondisi kesehatan kamu dan keamanan keluarga. Gak kamu.

0: Fakta loh.
1: Helicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik Kabo. Teman Pro 2, seringkali kita melihat sesuatu ya, terutama kalau misalnya kita memang mencari sesuatu hal yang luxury terus juga membawa banyak hal yang bisa dikatakan poin-poin plusnya. Teman Pro 2, kita lihat dengan berbagai penghargaan yang diterima. Ini kita gak cuma ngelihat jasa ya teman Pro 2 ya, seperti halnya salon atau lain sebagainya, tapi juga hotel, tapi juga tempat yang biasanya jadi tempat pariwisata. Dan kali ini teman Pro 2 Indonesia menunjukkan tarinya, dan salah satunya Bali, karena hotel dan juga resort di Bali itu mendominasi daftar Michelin Keys 2026 di Indonesia, teman Pro 2. Jadi dari 47 hotel resort di Indonesia yang masuk dalam daftar bergensi Michelin Guide, Bali ini jadi lokasi mayoritas properti penerima penghargaan, dengan total 29 hotel dan juga resort termasuk Mandapa di Ubud yang meraih predikat tertinggi, yakni 3 Michelin Keys, teman Pro 2. Dan Kementerian Pariwisata juga mengapresiasi capaian rekor Hospitality Indonesia yang mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena 33 hotel dan juga resort Indonesia ini masuk dalam daftar Michelin Keys, yang mana Menteri Pariwisata Widi Yanti Putri Wardana juga mengatakan capaian ini merefleksikan peningkatan daya saing pariwisata Indonesia, khususnya di sektor hospitality yang berdampak pada penguatan citra pariwisata nasional. Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, emang dari berapa sih properti yang dinilai, ternyata melibatkan 9.000 di seluruh dunia, teman Pro 2. Dari Indonesia mencatatkan 3 hotel dan juga resort dengan predikat 3 Michelin Keys, 11 properti 2 Michelin Keys, dan juga 33 properti dengan 1 Michelin Keys, teman Pro 2. Nah, daftar ini juga dipublikasikan di Michelin Guide di 18 September 2026 lalu. Buat yang bertanya, 3 properti itu siapa sajakah, di mana sajakah yang masuk di An Extraordinary Stay, yaitu Nihi Sumba di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2, Aman Jiwo di Magelang, Jawa Tengah, dan juga Mandapa di Ubud, Bali. Sementara untuk properti lainnya tentunya ada banyak, teman Pro 2, karena dari 9.000 lumayan nih, di Indonesia banyak banget propertinya ya, dan mungkin gak hanya jadi pencapaian aja, tapi bisa jadi tujuan wisata, yang penting duitnya ada.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ada gak sih di antara kamu yang suka olahraga Zumba, teman Pro 2? Ternyata ya Zumba gak cuma bicara tentang olahraga aja, tapi juga bisa teman Pro 2 memadukan unsur budaya, salah satunya adanya kehadiran kain tradisional. Ada nih teman Pro 2 jadi inspirasi juga karena ada kegiatan yaitu Endek Energetic Heritage in Motion di Banyuwangi Spa and Resort Lovina, teman Pro 2, yang jadi ruang kolaborasi antar komunitas olahraga UMKM dan industri kreatif memperkenalkan kain Endek Bali, teman Pro 2. Nah, di kegiatan ini menghadirkan Zin Rodrigo dan Zin Damla yang mendapat dukungan sekitar 50 zin dari berbagai daerah termasuk Denpasar dan juga Badung. Dan kegiatan ini jadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal Bali kepada komunitas yang lebih luas, salah satunya dengan memakan kain Endek menjadi bagian dari fashion olahraga. Dan bahkan menurut Mila, teman Pro 2, pengembangan ini dilakukan melalui perpaduan kaos dengan motif atau material Endek sehingga menghasilkan busana yang lebih dinamis. Penyelenggara Madi Sri Laksmi juga mengatakan kegiatan ini juga melibatkan UMKM untuk membuka ruang kreativitas dalam mengolah kain Endek. Dan Endek selama ini memang lebih banyak dikenal melalui pakaian formal, tapi melalui kegiatan ini Endek diperkenalkan dalam bentuk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan aktivitas modern. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang punya banyak koleksi kain Endek di rumah, kayaknya ini kesempatan gak cuma jadikan pakaian formal aja teman Pro 2, tapi juga memberikan unsur baru di pakaian-pakaian olahraga kamu.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Prodo FM Denpasar, dan kini teman Prodo masih kita ngobrol-ngobrol informasi-informasi di sekitar kita. Dan teman Prodo, karena tadi kamu sudah teringat dengan yang namanya Zumba, terus Zumba dengan style baru teman Prodo, karena ada nilai-nilai budaya di dalamnya. Terus juga kita sudah tahu di mana sih tempat-tempat yang ternyata jadi tempat yang dinilai terbaik sedunia teman Prodo, dari 9.000 lebih properti, yang mana 3-nya itu ada di Indonesia teman Prodo, khususnya ada di Bali juga. Dan pastinya buat teman Prodo, dari dominasi hal-hal positif ini membuat kamu sebagai orang Bali patut bangga ya. Tapi selain bangga adalah turut untuk bisa merayakannya. Kalau punya uang lebih teman Prodo, yuk dukung UMKM. Yuk kita bisa manfaatkan liburan kita di Bali aja teman Prodo, untuk perputaran ekonominya dan mengkreasikan style itu ya, menjadi nilai yang kamu juga anut dalam proses liburan kamu, jalan-jalan kamu, dan juga menghabiskan uang kamu. Ngeri sih ya, karena ini bicara soal ngabisin uang, tapi jangan dianggap serius itu teman Prodo. Tapi intinya ketika kita memang sudah punya lebih gitu, akan lebih baik ketika kita lebih bermanfaat juga untuk sekitar. Itu dulu obrolan kita, karena nanti kita akan hening sejenak. Tepat di pukul 6 sore teman Prodo, kita akan hening sejenak mengaturkan puji Trisandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada. So don't go anywhere, nanti aku akan balik lagi teman Prodo. Tetap di sini aja di Prodo FM Denpasar, teman terbaik kamu.

sakit berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening pr

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Semangat Senin nih buat teman Pro 2 yang lagi kejebak macet. Jam-jam segini kena banget ya teman Pro 2, iya. Tapi aku udah tahu kamu pasti udah kebayang kemacetan ini akan kamu hadapi. Ya udah, tetap dilalui aja teman Pro 2, tapi tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada. Karena kita tahu di jalan raya gitu, ketika kita berkendara, kita berdampingan dengan pengendara lainnya. So, utamakan keselamatan dan juga tetaplah waspada di perjalanan. Kalau ada nih rasanya ngantuk-ngantuk gitu ya, karena tadi pagi disuruh datang lebih awal, terus tugasnya banyak banget. Ya, pada akhirnya teman Pro 2 di perjalanan pulang karena udah kejebak macet lama, aduh kerasa agak ngantuk, sempatin deh nepi dulu teman Pro 2 ya, jangan sampai kamu berlarut dengan rasa kantuk itu. Karena kan ada tuh yang namanya tidur yang tidak terasa itu ya teman Pro 2, jangan sampai kamu mengalaminya. Aku tiba-tiba lupa itu istilahnya apaan ya. Jadi nepi dulu, minum air putih teman Pro 2. Mungkin ada minimarket yang bisa jadi tempat persinggahan sebentar, barulah kembali melanjutkan perjalanan. Karena ya, kita harus fokus, kita harus waspada. Bagaimana itu bisa terjadi kalau misalnya kamu masih mengantuk teman Pro 2 ya. Jadi gak apa-apa, sejenak minum, beristirahat sejenak, dan kembali ketika sudah fit atau minimal lah teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu terbiasa ngopi juga di jam-jam ngantuk, ya meskipun ini adalah kopi kedua atau ketiga kali kamu, yang penting menyelamatkan dan pastikan juga kondisi lagi aman ya. Karena ada beberapa yang jantungnya berdebar ketika minum kopi dan lain sebagainya, itu yang tahu hanya diri kamu sendiri ya. Jadi teman Pro 2, setelah ini akan ada lomba sihir dulu menemani kamu dengan single melompat lebih tinggi. Dan nanti teman Pro 2 untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, azan maghrib akan berkumandang di 18 Wita. Oleh karena itu nanti kita akan hening sejenak untuk bersama-sama mengumandangkan azan maghrib di wilayah Denpasar dan sekitarnya di pukul 18 lewat 18 Wita.

Teman terbaik kamu. Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Demikianlah kita telah ikuti bersama teman Pro 2 azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Dan barusan juga kita telah dengarkan satu single doa dari Iyana teman Pro 2. Dan nanti aku akan kembali dengan informasi menarik lainnya sampai di pukul 7. Sebelum di pukul 7 sampai dengan pukul 8, Ayu Mirah akan membawa teman Pro 2 ke informasi seputar budaya tradisi yang ada di sekitar kita di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang masih sering menikmati drama Korea? Kalau iya teman Pro 2, biasanya saking kecintaannya kamu dengan drama-drama yang kamu saksikan, kamu juga kecintaan sama aktor-aktornya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu adalah pecinta aktor Jung So-min, aktris Korea Selatan ini kembali loh datang ke Bali, yang mana dia udah sempat bagiin perjalanannya teman Pro 2 di media sosial. Setelah sebelumnya nikmatin liburan di Pulau Dewata, bintang Love Next Door ini kembali memperlihatkan sisi santainya lewat unggahan di media sosial dan vlog di kanal YouTube pribadinya SSOMDAY teman Pro 2. Jadi tulisannya SSOMDAY. Nah, di beberapa unggahannya bahkan Jung So-min juga tampak kelihatan menikmati sekali suasana Bali di kawasan pantai, menikmati pemandangan sampai ngabadein momen matahari terbenam, yang mana ia juga sudah bisa dikatakan teman Pro 2 hadir sejak September 2026. Dan teman Pro 2 dari perjalanan dia juga akhirnya disorot oleh banyak netizen Indonesia yang ngefans sama dia. Karena sebenarnya Bali ini bukan jadi destinasi yang baru ya buat seorang Jung So-min. Karena di tahun 2024 dia juga sempat nih sama Jung Hae-in untuk keperluan pemotretan majalah dan membagikan perjalanan itu lewat vlog. Kehadiran Jung So-min juga di Bali ini jadi perhatian karena memang membagikan liburannya teman Pro 2 secara gamblang gitu ya. Karena mungkin beberapa artis itu agak private kan teman Pro 2, tapi artis Korea Selatan satu ini bahkan memang secara sengaja membagikannya di media sosial dan bisa juga ditonton secara lebih lengkap di YouTube pribadinya. Ayo, siapa penonton-penontonnya di antara kamu nih?

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya.

ada gak sih teman pro 2 diantara kamu yang suka memacu adrenalin dengan menyaksikan drama-drama yang dramanya banget gitu teman pro 2? Kalau iya, coba deh kamu nonton serial yang namanya Tante Sonya teman pro 2. Ini jadi salah satu serial yang ada di WeTV Original teman pro 2. Nah ini tuh nyeritain tentang cinta beda usia antara Sonya, perempuan usianya 42 tahun dengan Ben yang usianya 28 tahun. Jadi teman pro 2 di cerita ini mereka itu bertemu di titik terendah dalam hidupnya. Nah serial ini nampilinnya sih dinamika persaingan dunia kerja ya, antara wanita berkarir sukses dan bawahannya. Dan pada akhirnya teman pro 2 ada situasi yang tidak terduga, yang akhirnya teman pro 2 membuat mereka menjadi, bisa dikatakan bukan atasan bawahan aja ya, tapi lebih daripada itu.

tapi juga penuh liku-liku teman Pro 2. Kalau kamu nonton film ini, kamu akan merasa adrenalin kamu juga terpacu karena banyak banget momen-momen teman Pro 2 yang bisa kita katakan. Kemarin kita nontonnya sih di komenan orang ya, drama-drama kehidupan ini, atau bahkan di gosip-gosip tetangga. Eh, ini beneran kita lihat dalam visualnya. Jadi teman Pro 2, di sini ada soal karir, hubungan, dan keputusan yang sebenarnya sih ngaruh banget ya teman Pro 2 dengan masa depan masing-masing. Tapi mereka kayak gak mau berpisah, tapi bersama juga tak mungkin, tapi ya begitulah teman Pro 2. Saksikan untuk tahu lebih lengkapnya ya. Informasinya pada kutip dari rri.co.id. So teman Pro 2 juga yang pengen tahu hiburan-hiburan, mungkin gaya hidup, soal ekonomi, hukum, dan banyak berita terkini lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id ya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ini Indonesia, teman Pro 2 menyebut kamu di menit ke-8 lepas pukul 7 malam. Dan saatnya aku bakal ngobrol tentang budaya-budaya yang hadir di Indonesia. Nah, teman Pro 2, kali ini aku bakal ngobrol gak jauh-jauh dari perempuan ya. Ada gak sih di antara kamu yang baru ditindik telinganya di usia dewasa, atau pas kamu anak-anak, atau pas kamu baru lahir? Yuk kita akan bahas, teman Pro 2, beberapa wilayah di Indonesia yang punya tradisinya masing-masing tentang penggunaan anting pada anak perempuan. So don't go anywhere, stay tuned at 95.3 FM atau bisa streaming di www.rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

ini Indonesia. Dan teman Pro2, seperti apa yang aku singgung, kita menyinggung tentang perempuan, karena ya yang ditindik perempuan ya teman Pro2 ya. Kita datang dari suku Dayak Kalimantan dulu lah ya, karena tradisi telingaan aru ini jadi praktik yang memanjangkan daun telinga di anak perempuan suku Dayak yang udah dimulai dari masa bayi teman Pro2 lewat prosesi adat Mucuk Pening, yang mana setelah ditindik telinganya akan dipasangkan anting-anting logam berat atau manik-manik dengan jumlah yang beratnya terus ditambah seiring bertambahnya usia anak. Jadi sepanjang usia itu teman Pro2, jadi akan dipasangkan sampai sebatas dada. Bagi masyarakat Dayak, tradisi ini bukan sekedar riasan visual, tapi juga melambangkan tingkat keanggunan, identitas, status sosial, dan juga sarana melatih kesabaran dan ketahanan mental anak sejak usia dini. Dan bahkan teman Pro2 telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan metropolis Hamuruk 70 Denpasar. Kita ke Papua yuk teman Pro 2 dari Kalimantan gitu ya. Karena kita mau jalan-jalan untuk tahu gimana sih budaya di sana. Salah satunya dengan upacara tikam telinga. Ini jadi salah satu tradisi penting loh teman Pro 2 buat anak perempuan di beberapa suku daerah Papua yang dilakukan sebagai penanda fase peralihan kehidupan. Nah, proses penindikan telinga ini teman Pro 2 dijalankan secara tradisional pakai alat alami kayak tulang hewan kasuari atau duri tanaman sagu yang dirawat dan disterilkan secara adat. Tapi selain jadi bentuk ungkapan rasa syukur orang tua atas tumbuh kembang anak, ritual ini juga syarat akan simbol penyucian diri loh, keberanian, bahkan pembentukan ketahanan fisik dan mental anak perempuan menuju kedewasaan. Nah, keberadaan ritual ini juga didokumentasikan dalam kajian etnografi Jurnal Antropologi Papua serta wawasan kebudayaan lokal Direktorat Kebudayaan yang ada teman Pro 2. Jadi ini memang bisa dikatakan bukan hanya sekedar dilestarikan oleh suku-suku setempat saja, tapi juga telah dibuat secara dokumentasinya agar kita nih sebagai warga Indonesia tahu dan masyarakat setempat juga dapat melestarikannya secara tepat sesuai dengan budaya yang telah dilangsungkan sejak dahulu kala.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia. Teman terbaik.

Satu single separuh nafas teman pro 2 dari Dewa 19 featuring Firza. Dan kalau kita di Indonesia teman pro 2, separuh nafasnya datang juga dari budaya. Ada gak sih yang sepakat soal ini? Sama halnya orang mencari Bali teman pro 2. Mungkin keindahan yang setara bisa ditemukan di wilayah lainnya tapi tidak dengan budayanya. Dan kali ini kita jalan-jalannya kelompok aja di teman pro 2 yang deket-deket dari Bali ya. Karena pada masyarakat suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, penindikan telinga anak perempuan ini kerap dilaksanain sama tradisi Suna atau kitan adat perempuan. Jadi prosesi adat yang sakral ini akan dipimpin oleh belian atau tokoh perempuan adat serta dihadiri oleh keluarga besar untuk memberikan restu. Ini juga menandai bahwa sang anak telah sah diterima dalam tatanan adat serta tatanan keagamaan masyarakat lokal Sasak. Dan rujukan ini bahkan teman pro 2 mengenai struktur adat ini sudah ditemukan dalam literatur Jurnal Kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan langsung oleh Majelis Adat Sasak. Jadi itulah dia teman pro 2, datang informasi budayanya dari tetangga kita di Nusa Tenggara Barat gitu ya. Cuman masih ada satu wilayah lagi yang aku akan singgung terkait dengan prosesi penindikan telinga anak perempuan. So kira-kira daerah mana yang bakal masuk list kita di Ini Indonesia hari ini?

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Aku gak mau ngutang teman Pro 2 karena masih ada satu daerah lagi yang belum aku singgung, yaitu di Jawa. Nah, di Jawa ini sebenarnya luas banget teman Pro 2 ya. Bisa jadi di daerah-daerah tertentu punya yang lebih khas lagi. Tapi kali ini aku bilang yang umum, yaitu tradisi tindik kuping yang dilakukan ketika bayi perempuan berusia beberapa minggu atau bulan sebagai bentuk penanda identitas fisik dan gender sejak dini. Prosesi penindikan ini biasa dirangkaikan dengan ritual selamatan atau bancaan teman Pro 2, yaitu kegiatan doa bersama keluarga yang diakhiri dengan pembagian nasi tumpang. Simbolismenya dalam pembagian nasi bancaan ini melambangkan doa permohonan agar si anak tumbuh menjadi sosok yang anggun, sehat, serta selalu dilindungi dari mara bahaya sepanjang hidupnya. Tradisi ritual siklus hidup atau life cycle rituals ini teman Pro 2 tercatat juga dalam berbagai studi etnografi kebudayaan Jawa karya akademisi Universitas Gadjah Mada. Jadi itulah dia, kita bicara tentang ini Indonesia, tradisi tindik kuping teman Pro 2 untuk anak perempuan. Kira-kira di daerah kamu ada yang lebih khusus gak sih tentang daerah ini? Yuk berbagi di Pro 2 FM Denpasar, bisa via Instagramnya di RRI Pro 2 Denpasar. Tapi ini juga menutup loh teman Pro 2 berulang kita berdua. Siapa tahu kamu yang gabungan, kita bahas di lain waktu ya. Dan akhirnya dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali yang menyoroti penyusutan lahan pertanian di wilayahnya yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hektar setiap tahunnya. Ketua HKTI Bali Made Mulyawan Ari atau yang akrab disapa De Gajah menekankan bahwa pencegahan alih fungsi lahan ini harus segera ditangani melalui berbagai kebijakan strategis dari pemerintah daerah, termasuk wacana moratorium. Di samping mencegah penyusutan lahan, langkah tersebut wajib dibarengi dengan peningkatan hasil produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan data agar ketersediaan lahan yang tersisa dapat dioptimalkan. Beralih ke informasi selanjutnya, ada anggota DPD RI sekaligus Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBDNAS Provinsi Bali periode 2026-2031, Ikomang Mertejiwa yang menetapkan pengadaan air bersih sebagai fokus program kerja awal kepengurusannya. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pengawalan terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa, terutama di wilayah yang sedang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang sebelumnya mengukuhkan kepengurusan tersebut turut menekankan pentingnya peran APBDNAS dalam mitra atau sebagai mitra pemerintah dalam menyerap aspirasi warga sekaligus memastikan pembangunan desa ini berpihak pada kesejahteraan rakyat. Demikian Info Pro 2 dapat aku sampaikan, aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam, kamu bakal ditemani Pro 2 RRI Jakarta. Ada Music Live Chat yang nemenin kamu sampai jam 9 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menulo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang.
2: Lancar.
0: Jadi lancar.
1: Tidak berasa.
0: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Ayo,
2: kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh, iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya, ketiga? Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Okay.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Karena kaget gitu yang kayak.
0: Benar.
2: Oh tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa? Gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe, itu udah ngelihat Bang Pika di luar, gitu. Baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur Bang gitu, pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bang yang tadi. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya nggak kenal.
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Ya
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya.
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak, teriak-teriak gitu.
0: Benar-benar.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah dengar suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya. Kok di gue, maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya. Menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jam
0: sih? Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar-benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar-benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang kabar, merasakan kabar di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, bang ya?
3: Kau nanya Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita ulik gak usah. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih, Mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku? Katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: enggak? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow. Ya,
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener-bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Yeah, bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah. Nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul gitu, betul jadi emang kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
0: Oke. Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi. Komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: maaf
0: aja
2: ya.
0: Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Oh, oke. Okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangin mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau itu yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya
2: kan?
0: Benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku apa namanya? Ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
2: Iya, betul benar.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: Edit, ke Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
2: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu sih.
0: Itu dia. Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat di YouTube.
1: Tapi ini. Nah,

0: gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu kok gitu, kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon nih,
0: ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
1: iya,
0: iya customer doang.
1: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
0: Iya. Gitu kan. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu,
2: ya cowoknya just dateng tiba-tiba.
0: Tiba-tiba cowok datang, kemarin maca. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
0: Oh iya,
2: benar di Pro 2.
0: Udah pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
1: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
0: mencintai
1: seseorang gitu ya.
0: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
1: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
1: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
1: Benar.
0: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya, tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan nggak ada, maksudnya nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
1: Betul.
0: Keren sih.
1: Betul.
2: Mahal? Gua murah. In house semua yuk.
0: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
1: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
0: Tapi emang kita kayak gini.
1: Iya betul.
2: Teman-teman RRI Pro 2 fun.
0: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
1: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
1: Asik, boleh.
0: Oh iya.
2: Iya dong.
0: Benar.
1: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
0: Ya.
1: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
1: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
1: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
1: Oke.
2: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
0: Oke, sempat, udah.
2: Sempat seperti itulah.
1: Iya.
2: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke. Okay,
2: gitu.
1: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
0: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Oh, amin.
1: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
1: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
0: Pokoknya kulik aja.
1: Betul.
0: Kulik aja Tio.
1: Betul.
0: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
1: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
0: Aduh, guys.
2: Pikalisius.
0: Pikalovers.
1: Pikalovers.
2: Aduh.
1: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
1: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
1: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
0: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima.

0: karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
1: Asik.
0: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil, gokil, gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes,
1: betul. Dosa terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
1: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
1: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya. Karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
0: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardi Lian, terima kasih nih guys.
0: Terima kasih yang dari Produa, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
1: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
0: dan Tio.
1: Alright, bye bye teman Produa.
0: Bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Emur 70 Denpasar. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 di Today's Recap. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya. Malam hari ini seperti biasa di Today's Recap nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Pastinya aku nemenin kalian dengan informasi-informasi menarik untuk menutup hari kalian teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget ya, karena ini emang udah jamnya untuk request time gitu teman Pro 2. Langsung aja request dari WhatsApp kita, save kontak atau nomor WhatsApp kita yang baru ya. Jadi kita punya nomor WhatsApp yang baru teman Pro 2. Aku bacain dan siapin pulpen atau siapin handphone kalian supaya kalian bisa ketik nomor WhatsApp kita yang baru. Nomornya di nomor 0896200 20953. Sekali lagi 0896200 20953 teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau request, langsung aja WhatsApp nomor tersebut. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti. Atau kalau mau gak ribet gitu ya, save WhatsApp. Meskipun harusnya kalian save WhatsApp kita gitu teman Pro 2 ya, please. Biar kita chattingannya lebih enak gitu ya kan. Bisa juga langsung kamu DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa di follow ya sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar. Sekali lagi aku tunggu requestan kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan jangan kemana-mana karena masih ada banyak sekali informasi menarik yang bakal aku kasih ke kamu untuk menutup hari kamu di Today's Recap.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 dan informasi pertama kali ini buat kamu penggemar film horor Indonesia. Pasti gak asing lagi sama film The Doll ya. Nah sekarang dari semesta yang sama dari film The Doll nih Teman Pro 2, Hitmaker Studios akan menghadirkan film horor terbarunya yang berjudul The Doll Gawiyah ya. Apa nih? Jadi film ini merupakan garapan Guntur Suharjanto dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia 29 Oktober 2026, which is bulan depan ya Teman Pro 2. Dan film ini akan tersedia juga di format IMAX ya, jadi dihadirkan untuk memberikan pengalaman menonton dengan visual dan tata suara yang lebih intens juga pastinya. Jadi cerita The Doll Gawiyah ini berlatar di tahun 1988. Ada pasangan Arya dan Evi yang pindah dari Jakarta ke Bandung bersama kedua anak mereka Gita dan Nala. Jadi mereka memutuskan pindah setelah bisnis yang dijalankan ini mengalami kebangkrutan. Dan keluarga ini kemudian tinggal di kawasan Babakan Siliwangi untuk memulai kehidupan baru. Tapi kehidupan ini berubah setelah Nala ini bertemu dengan seorang anak misterius di tengah hutan. Dan dalam pertemuan ini Nala mendapatkan sebuah boneka bernama Gawiyah. Jadi sejak boneka ini dibawa pulang, berbagai kejadian misterius mulai menghantui keluarga mereka. Nah, Gawiyah ini ternyata bukan boneka biasa karena jadi wadah bagi jiwa-jiwa yang terluka yang berkaitan dengan teror tersebut, Teman Pro 2. Dan misteri Gawiyah ini akhirnya mulai terungkap melalui Laras ya, seorang pelayan restoran lokal di mana Laras ini menceritakan kisah Uci, seorang anak yang meninggal akibat kecelakaan tabrak lari di Jalan Siliwangi, dan arwahnya Uci ini disebut masih berkentayangan dengan boneka kesayangannya. Dan kisah Uci ini jadi bagian penting nih untuk mengungkap asal-usul teror yang dialami keluarga Arya dan Evi. Filmnya disutradarai oleh Guntur Suharjanto dan Titi Kamal berperan sebagai Evi, sedangkan ada Darius Sinatria yang memerankan Arya, dan Sarah Wijayanto ini tampil sebagai Laras, itu tadi Teman Bro 2. Film ini mengangkat kisah boneka misteri Gawiyah gitu ya. Teror menyertainya juga bakal diungkap di film The Doll Gawiyah dan akan tayang di bioskop Indonesia tanggal 29 Oktober 2026. Again, di format IMAX juga tersedia Teman Bro 2. Jadi ini bisa juga jadi salah satu rekomendasi, referensi juga buat kamu nonton film horor di bulan depan Teman Bro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu. How do I have-

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2, dan ini mungkin jadi informasi terakhir juga untuk malam hari ini Teman Pro 2 ya, karena ada grup idola generasi pertama Korea Selatan, Vin KL, yang akan kembali dengan formasi lengkap setelah 21 tahun, dan kabar ini diumumkan Gemstone ENM pada Senin 21 September 2026. Jadi agensi juga menyebut keempat anggota dari Vin KL ada Lee Hyori, Ok Johun, Lee Jin, dan Sung Yuri ini tengah mempersiapkan reuni grupnya, dan comeback ini jadi aktivitas perdananya Vin KL dengan formasi lengkap setelah terakhir rilis karya pada 2005, itu tahun aku terlahir Teman Pro 2 ya. Nah, Vin KL sebelumnya juga merilis album single Digital Forever Vin KL pada 2005, dan keempat anggota ini memang sempat kembali bersama di 2019 melalui program variety GTBC Camping Club. Tapi reuni ini berlangsung sebagai bagian dari program televisi dan gak berlanjut jadi aktivitas grup secara penuh. Nah, Gemstone ENM juga menyebut comeback kali ini jadi awal baru untuk aktivitas Vin KL yang berkelanjutan juga. Dan Vin KL ini dibentuk dan debut di tahun 1998, lama banget Teman Pro 2 ya, sebagai salah satu grup idola perempuan atau idol perempuan generasi pertamanya Korea Selatan, dan grup ini akhirnya dikenal dengan sejumlah lagu populer yang jadi bagian dari perjalanan musik K-pop generasi awal. Ada lagu-lagu Blue Rain, To My Boyfriend, Forever Love, dan Now, dan lagu-lagu ini juga turut mengukuhkan posisi Vin KL sebagai salah satu idol grup penting pada masanya. Ya, dan balik lagi ke comeback yang akan mereka lakukan Teman Pro 2, tentu aja ini jadi momen kembalinya Vin KL sebagai grup dengan formasi lengkap ya, after 2 dekade berlalu, dan kehadiran kembali 4 member ini tentu diharapkan juga jadi apa ya, kehadiran aktivitas baru juga untuk fans-fans yang telah menantikan reuni mereka juga Teman Pro 2. Kamu tahu gak kalau ada grup idol namanya Vin KL Teman Pro 2?

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 11 malam, tandanya harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Juplu dan Pasar, aku Azril Timoting bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jazz Music. Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Siniman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh.
1: Jazz Music Pro 2.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Just music.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
3: Teman terbaik kamu.

0: Masa depan kita ditentukan dari tindakan kita hari ini. Sekecil apapun tindakan kita hari ini akan berdampak besar di masa depan.
1: Just see.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1973 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Just music.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM dan Pasar. Sesaat lagi teman Pro 2, tepat pukul 6 kita akan hening sejenak untuk maturkan puja trisandya untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruf 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan info Pro 2 edisi pagi hari ini. Bersama aku Ayu Mira, teman Pro 2 di edisi 22 September 2026. Untuk informasi pertama, keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Pejuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Inyoman Aryo menyampaikan bahwa kediaman dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Aryo mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi menguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar, Muhammad Azani juga mengatakan bahwa wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Demikianlah info Pro 2 edisi pagi hari ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

dimana-mana kita dapat updatean teman Pro 2 bahwasannya untuk bisa dikatakan cuaca kedepannya ini seharusnya kita sudah berada di musim hujan ya. Itu menurut pihak-pihak terkait yang sudah menyampaikan. Tapi ternyata ternyata teman Pro 2 kita belum sampai juga di musim hujan itu. Tapi tentu kita harus tetap waspada karena ini adalah momen kita untuk kembali menjaga, memastikan selokan kita, lingkungan kita aman teman Pro 2 supaya menyambut musim hujan nanti kita dalam keadaan yang aman juga. Tapi untuk memvalidasi kembali kalau kita belum masuk ke sana teman Pro 2 padahal seharusnya sudah, BMKG di hari ini mengupdate perakiraan cuaca Kota Denpasar yang mana di seluruh wilayah Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Timur, Barat, Utara diprediksi cerah berawan. Meskipun diprediksi cerah berawan teman Pro 2, untuk suhunya kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi enggak sepanas itu seharusnya ya, enggak sampai 32 atau bahkan 33 yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Dan untuk kelembapannya teman Pro 2 itu ada di kisaran 59 sampai dengan 95%. Jadi meskipun perakiraan cuacanya juga cerah berawan, tapi gak ada salahnya kita tetap sedia payung dan juga jas hujan teman Pro 2. Kalau-kalau terjadi perubahan cuaca tiba-tiba, sudah siap-siaga kamunya.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Masih dari kawasan Metropolis, Hamburg, Teche, Pola, dan Pasar. Buat kamu yang lagi perjalanan, teman pro 2 berangkat good to work, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Semangat untuk hari ini juga, hari Selasa, teman pro 2, di minggu kesekian di bulan September. September udah mau habis loh teman pro 2, oh my god. Iya, karena tinggal 9 hari lagi kita udah ganti Oktober, kayak cepet banget ya. Dan teman pro 2, di pagi hari ini aku bakal update informasi dari rri.co.id. Kalau kamu nggak teman pro 2, di thread gitu ya, rame banget bicarain tentang dekorasi yang sebenarnya sifatnya internasional. Tapi kali ini kita ngomongin karena yang di thread viral itu negatif infonya ya, kita kali ini ngomongin dekorasi di wilayah kita teman pro 2 sekaligus UMKM yang ke arah positif. Karena memang bisnis dekorasi ini kan jadi karakter berbeda setiap pedagang teman pro 2, khususnya untuk di Bali. Terus para pengusaha juga harus nyiapin properti, tenaga kerja, bahan sebelum pekerjaan digelar, dan juga modal yang dikeluarkan juga baru didapatkan teman pro 2 setelah dekorasi digunakan di beberapa pesanan. Nah, kondisi itu dirasain sama Dehana Decoration, yaitu usaha dekorasi yang menyasar kebutuhan perkawinan di Bali yang dirintis sejak tahun 2017 lalu teman pro 2, yang kini punya sekitar 7 orang di dalam tim melayani dekorasi dengan paket mulai 10 jutaan sampai dengan ratusan juta rupiah dengan konsep dan kebutuhan sesuai dengan pelanggan. Pemilik Dehana Dekorasi teman pro 2 yang sebelumnya sempat ditemui oleh RRI Denpasar mengatakan bahwa kebutuhan modal ini jadi salah satu tantangan utama ketika ia harus membuat properti dekorasi baru, dan buatnya pembuatan properti baru juga membutuhkan modal di awal. Dan teman pro 2 dari pola, kemudian lain sebagainya yang di request variasi dan juga menambah stok, Dehana juga membuat sendiri sebagian properti dekorasi termasuk ornamen yang digunakan dalam kebutuhan wedding. Nah, di tengah kebutuhan itulah Dehana Dekorasi memanfaatkan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR BRI, yang mana pembiayaan ini sekitar 25 juta yang diperoleh digunakan sebagai tambahan modal usaha. Dan diharapkan dengan ini teman pro 2 bisa kedepannya bertambah modalnya hingga di atas 50 juta untuk memperbanyak properti dekorasi. Yang mana harapan ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan bagi usaha kecil tidak selalu berkaitan dengan menutup biaya operasional. Apalagi pada usaha dekorasi, tambahan modal juga dibutuhkan untuk membangun aset produktif yang kemudian digunakan berulang kali untuk menghasilkan pendapatan. Sehingga bisnis dekorasi wedding juga bisa berkembang teman pro 2 meskipun menghadapi tekanan biaya terkait dengan bahan baku.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2, kamu masih setia mendengarkan ya. Dan setelah tadi kita udah update-update situasi terkini, sekarang aku mau cek ATCS Kota Denpasar dulu, mau ngasih updatean buat kamu untuk arus lalu lintas di sekitar dengan live streaming ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu, pemerintah Kota Denpasar nih ya sudah menyediakan beberapa titik kamera di berbagai ruas jalan teman Pro 2, yang mana kita bisa lihat langsung tuh teman Pro 2 untuk situasi jalanannya real time. Nah kalau di Simpang Gunung Agung barusan aku pantau teman Pro 2 itu lancar ya. Terus aku masih cek di simpang lainnya teman Pro 2, dan di dekat-dekat kita nih ya, dekat-dekat Hayamuruk ini, dekat-dekat RRI Denpasar, wow, terpantau ramai teman Pro 2 di simpang Kapten Japa ya, dari arah Hayamuruk, dari arah Kerenang ataupun dari arah Puputan, ini ramai pol teman Pro 2 untuk hari ini ya. Maklum ya, udah jamnya berangkat gitu. Sedangkan kalau misalnya dari simpang Hayamuruk, Leli juga terpantau pada teman Pro 2 karena lampu merah juga. Terus selain itu di simpang Melati sama teman Pro 2 ramai lancar terpantau. Sedangkan kalau misalnya teman Pro 2 akan melintasi di simpang Kapten Agung juga terpantau ramai lancar. Nah kita jalan-jalan aja agak jauh sedikit teman Pro 2 ya, ke kalau Nusa Undian mendekat juga ya sama kita ya. Yang di sekitar aja lah teman Pro 2, kita ke jalan dekat Monumen Puputan, kita akan pantau di ruas jalan Udayana. Nah, ramai lancar juga untuk hari ini di menit ke-54 lepas dari pukul 6 pagi. And then di jalan Tamrin, simpang Gajah Mada Tamrin teman Pro 2, untuk saat ini terpantau ramai lancar juga. Ya jadi buat teman Pro 2 yang akan melintasi jalan-jalan yang aku sebutkan, ya pantauannya sih aman ya teman Pro 2 ya, standar tidak ada yang terlalu seperti apa, karena lebih tepatnya memang ramai lancar seperti usually in the morning teman Pro 2. So good luck buat kamu yang berkendara, tetap hati-hati di jalan, utamakan keamanan dan juga keselamatan kamu dalam perjalanan. Terima kasih juga untuk live streaming dari ATCS Kota Denpasar. Nanti kita update lagi di hari-hari lainnya ya. Dan teman Pro 2, untuk membangun semangat kita di pagi hari ini, aku bakal hadirkan singlenya Naikila ya. Jadi buat teman Pro 2 supaya makin semangat, yuk kita dengerin dulu MMG teman Pro 2, My Mind Gue.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman berdua, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda.

Terima kasih kamu masih konsenin Pro 2, dan buat kamu di mana pun berada, bisa juga dengerin kami lewat 95,3 FM atau streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Hari ini teman Pro 2 kita gebiar topik 2 jam ke depan ya. Aku bakal ngobrolin sesuatu hal yang bisa dikatakan kita mungkin kalau udah biasa ngelihat nganggapnya biasa aja, padahal secara psikologis itu punya efek untuk gak cuma mata kita teman Pro 2, tapi juga pikiran kita. Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang punya kolam atau mungkin akuarium di rumah? Kelihatannya teman Pro 2, buat kamu yang memang membuat itu atau kamu yang suka sama itu, kan benar-benar jadi berharga banget ya. Tapi buat orang lain ada yang ngerasa itu biasa aja. Oh, nah ada kolam cuma nih. Oh, orang ada kolam di rumahnya. That's it. Enough gitu. Cuman lebih dari itu teman Pro 2, ternyata kehadiran kolam, akuarium, apalagi kolamnya ini juga ada suara gemericik airnya, ada air terjun-air terjunannya, atau dekorasi lainnya itu gak cuma punya nilai dari segi estetika teman Pro 2, tapi juga rasa untuk yang melihatnya. Tapi kira-kira kayak gimana sih fakta di balik kolam atau akuarium atau hias yang berkaitan dengan air itu, nanti aku bahas. So stay tune dulu di Pro 2 FM dan Bahasa Arab.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Kerjaan numpuk, tanggung jawab banyak, badan capek, situasi di sekitar kurang kondusif, rasanya bikin beban, bikin stres teman Pro 2. Sampai bingung kadang-kadangnya, aduh aku harus ngapain ya biar stresku hilang. Nah ini teman Pro 2, ada kolam, ada akuarium, atau ada ikan hias di rumah kamu. Nah bisa loh mereduksi stres dan juga kecemasan yang kamu alami. Ketika kamu menata pergerakan ikan yang lambat, luas, atau bahkan berulang ngasih efek hipnotis alami yang menenangkan pikiran. Jadi waktu mata kamu berfokus ke keindahan ekosistem air itu teman Pro 2, otak kamu secara otomatis mengalihkan perhatian dari beban pikiran sehari-hari atau masalah yang lagi micu kepanikan di dalam diri kamu. Jadi ini bisa dikatakan kayak stimulasi visual gitu ya, yang lembut dan punya efek teman Pro 2 sebagai bentuk meditasi visual instan tanpa membutuhkan usaha yang keras. Nah saking biasanya ngelihat, mungkin saking gak sadarnya gitu teman Pro 2, padahal kombinasi antara visual yang tenang dan stimulasi auditori kayak suara gemericik air yang kayak aku tadi singgung. Terus memang ada selain suara air, suara-suara hewan lainnya di sekitar teman Pro 2. Ini secara konsisten, secara klinis mampu menurunkan hormon kortisol atau hormon stres utama yang sedang kamu alami. Jadi kehadiran kolam atau bahkan akuarium ini ngadirin kayak ambience dan suasana damai dalam ruangan ataupun dalam halaman kamu. Dan inilah yang akhirnya ngejelasin kenapa sih fasilitas medis kayak klinik gigi atau rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya teman Pro 2 itu di ruang tunggunya biasanya ada akuarium. Selain memang jadi tontonan anak-anak gitu teman Pro 2 ya, padahal kita juga sebagai orang dewasa juga bisa meredakan kecemasan. Dan kondisinya di sini adalah meredakan kecemasan pasien diharapkan sebelum menjalani tindakan bersama dokter.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Mirah di Pro2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih barengan Ayu Mirah, teman Pro2. Hal yang terlihat simple atau bahkan cuma hiasan aja, bisa juga loh teman Pro2 yang namanya menstabilkan tekanan darah dan juga detak jantung kamu. Air itu kan jadi efek yang menenangkan banget memang ya. Jadi elemen yang, ya kalau ada api, lawannya pasti air teman Pro2. Nah kalau misalnya api ini datang dari tekanan darah dan juga detak jantung kamu, si airlah yang menjadi penetralisir teman Pro2. Ya gak cuma dampaknya sama pikiran sih, tapi karena memang sedemikian rupa teman Pro2 ngasih juga perubahan langsung ke fisik manusia. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan meluangkan waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit duduk santai di depan akuarium atau kolam ikan, tubuh kamu akan merespon dengan penurunan denyut nadi yang cepat dan juga stabil. Respon relaksasi ini bantu mengendurkan otot-otot yang tegang karena kelelahan misalnya teman Pro2. Ketika tingkat kecemasan kamu merosot, sistem saraf parasimpatis itu akan mengambil alih untuk memperlambat ritme jantung dan juga memperlebar pembuluh darah yang pada akhirnya menurunkan tekanan darah kamu. Tapi meskipun kamu mungkin gak ngerasa ya, kena masih muda, tekanan darah kuman masih normal Mirah. Ya udah teman Pro2, bersyukurlah kalau masih sehat begitu ya. Tapi ya gak jarang pada akhirnya anak muda zaman sekarang juga menghadapi situasi atau mungkin yang orang-orang biasa anggap itu penyakit tua. Wow, bisa loh di usia kita, di usia muda. Dan studi ilmiah juga menemukan bahwa tangki air yang dipenuhi vegetasi hijau dan ikan berwarna-warni itu ngasih penurunan detak jantung sampai 7% lebih besar dibandingkan dengan wadah air kosong. Yang mana keuntungan kardiovaskular ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung jangka panjang. Dan iya teman Pro2, ini untuk anak-anak, untuk lansia akan sangat baik menjadi hal yang disaksikan. Dan juga untuk kamu sebagai anak muda.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Mas gue satu tinggal dari Hailey, teman Pro 2, temani kamu di menit ke-52 lepas dari pukul 7 pagi. Jadi teman Pro 2, buat kamu-kamu yang pengen membangkitkan yang namanya hormon kebahagiaan, memperbaiki suasana hati yang baik-baik saja, teman Pro 2. Nah, bisa banget teman Pro 2. Ini kamu jadikan salah satu cara untuk bisa membangkitkannya, yaitu menyaksikan dinamika kehidupan di dalam air yang ngerangsang pelepasan neurotransmitter yang penting di otak, termasuk serotonin dan juga GABA. Serotonin berperan besar dalam menstabilkan emosi dan juga menghalau perasaan sedih atau depresi. Sementara kalau peningkatan asam gamma aminobutirat di otak bertindak sebagai penenang alami yang meredam aktivitas saraf berlebih, jadi mendatangkan rasa damai di dalamnya. Jadi kedua zat kimia ini punya interaksi visual yang memicu pelepasan dopamin, teman Pro 2, hormon yang kaitannya dengan rasa senang, kepuasan, dan penghargaan diri. Menariknya juga, proses merawat ekosistem air kayak ngasih makan ikan secara rutin atau memangkas tanaman di sekitarnya, teman Pro 2, atau aquascaping juga menumbuhkan ikatan emosional dan rasa pencapaian yang positif. Dan kombinasi hormon-hormon bahagia ini efektif nyapu kejenuhan dan juga ningkatin kualitas tidur di malam hari. Jadi jangan anggap simpel teman Pro 2, ternyata sangat-sangat powerful untuk kesehatan mental.

0: Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.